0: Presiden Republik Indonesia Bali Kristi ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian begitu bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak museum dan cagar budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Bali Kristi dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulite melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: Taqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomasiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
3: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Selanjutnya, pertemuan negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
9: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
8: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa diketahui, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA AFCON 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi kita diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Positif Lollipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab dengan kelahirannya, Ia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Ia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Ia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik kehadirat-Mu ya Bapa, Ia membuka palang pintu surga bagi kami. Dari sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang."

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus.

0: Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
1: Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan.
0: Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal.

Obrigado.

0: Umat Allah yang terkasih, saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya penerimaan komuni. Marilah kita berdoa komuni batin. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau ada hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo umat Allah yang terkasih.
1: Saat ini saudara-saudara dan juga umat sekalian, kita bisa melihat saat ini suasana gereja umat mulai bergerak menuju ke arah asisten imam dan juga para romo yang sedang membagikan rosti tubuh Kristus. Menariknya di sini, hari ini dipenuhi dengan suasana yang hangat dengan masuknya cahaya matahari melalui kaca jendela gereja HKY Surabaya. Menariknya setiap orang di sini datang dengan cerita yang berbeda-beda, tapi kita semua menuju satu sumber yang sama. Mungkin hari ini kita datang dengan hati yang penuh sukacita, ada yang mungkin juga datang dengan keresahan dan juga mungkin memiliki suatu masalah yang tidak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Dan disinilah indahnya suatu ekaristi, saudara-saudara sekalian. Kita tidak perlu datang sebagai sosok orang yang sempurna. Kita hanya perlu datang apa adanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Maka disinilah giliran kita, disinilah suatu kesempatan kita untuk menerima kekuatan Kristus, menerima kekuatan dari tubuh dan darah Kristus, dan biarkan Kristus bekerja dalam tubuh kita semua.
0: Ya umat Allah sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Laudamus Choir. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita untuk kita dan juga mendalami hari Minggu yang sangat indah ini.

0: umat Allah yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa doa Ades 2026 Keuskupan Surabaya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung. Khususnya dalam Ekaristi, kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Betapa berharga kasih setia-Mu, ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup karya kita hari ini, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah kita diutus, Ekaristi sudah selesai.

0: Misa hari Minggu dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Semoga umat Allah sekalian diberi kesehatan dan juga selalu diberkati oleh Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Kesi dan juga ada
1: saya Bisma, lalu ada operator orang-orang lain seperti Kak Silo, Kak Lingga, Kak Cici, Kak Gebi, dan juga Kak Karel. Teman-teman dan saudara sekalian, kita mungkin telah meninggalkan gereja, tapi jangan sampai kita melupakan iman dari kita, lalu juga warta dari Tuhan. Bawalah Kristus dalam setiap perjalanan kita setelah keluar dari gereja ini. Karena Ekaristi bukan hanya tentang apa yang kita terima di altar, tapi juga tentang siapa yang kita bawa di altar untuk kehidupan kita selanjutnya. Damai Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Berkah dalam semuanya. Kembali ke studio.
2: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan siaran langsung gereja begitu ya, di pagi hari ini ya, disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya bersama dengan Romo RD Laurentius Roni dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-24 yang sudah bersama dengan Kesi dan juga Bisma dan juga rekan-rekan yang bertugas. Pagi hari ini ada rekan Liga Tirta, rekan Susilo, dan juga rekan Edu mendengar. Dan kami hadirkan Cek Fakta tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama Idola Anak yang hari ini dari kelompok Sukolilo, Surabaya. Cek Fakta bersama Atit Sasono.
3: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai Rp35 juta untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antara news.com dengan judul Mensos.2 Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli yang tayang pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
4: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Saat ini pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan Idola Anak. Dan hari ini Idola Anak bersama dengan kelompok Sukolilo Surabaya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 2,2 Pro 1 RRI Surabaya.
1: Hai hai hai, apa kabar adik-adik bunda-bunda yang ada di studio dan di rumah?
2: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
1: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
2: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak RRI Surabaya. Mana tepuk tangannya?
1: Terima kasih. Kembali bersama aku Kinan
2: dan Kanavia yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
1: Bersama juga Bunda Misty. Halo Bunda Misty.
2: Serta Bunda Telma. Apa kabar Bunda Telma?
1: Dan tentunya Pak Bang. Selamat pagi Pak Bang.
2: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
1: Ingat Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
2: Sudah hadir nih di studio RRI adik-adik kita yang pede siap tampil. Apalagi kalau bukan dari kelompok Sukalilo.
1: Bagaimana kalau kita sapa dan absen terlebih dahulu?
2: Boleh.
1: TK yang pertama ada TK di Pengge dengan guru pembimbing Ibu Parmi, Ibu Afifah, Ibu Sri, dan Ibu Zuroh.
2: TK yang kedua adalah TK Raden Paku dengan guru pembimbing Ibu Kut, Ibu Ririn, Ibu Ifa, dan Ibu Nurul. Tepuk tangannya dong.
1: Selanjutnya ada TK Widya Kusuma dengan guru pembimbing Ibu Ina, Ibu Dewi, Ibu Muna, dan Ibu April.
2: TK yang keempat yaitu TK Kartika bersama guru pembimbing Ibu Mimi, Ibu Eka, Ibu Ida, dan Ibu Fitri. Tunjukkan tepuk tangannya.
1: Nah, TK yang terakhir ada TK Nusa Indah dengan guru pembimbing Ibu Tisa, Ibu Yuli, Ibu Silvi, dan Ibu Dian.
2: Nah, sekarang Kak Navia ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
0: Ya.
1: Kak Kina tes dulu ya. Mana semangatmu? Oke, kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita dengarkan penampilan pertama dari TK Raden Paku yang akan menyanyikan lagu asal

dari TK Dipanggo. Beri tepuk tangan.

Monica.

0: Fenia, Kak.
1: Fenia.
0: Mas Firman, Kak.
1: Mas Firman. Ini
0: Kak Mia, Kak.
1: Mbak Mia. Ini nama siapa?
2: Naila.
1: Mbak Naila. Ini nama siapa?
3: Mbak Eza, Kak.
1: Mbak Eza. Oke. Ini nama siapa?
4: Mas Rafa.
1: Oke. Selanjutnya ada dari TK mana nih, Kak?
5: Selanjutnya ada

0: siapa?
1: Madina, Kak.
0: Oh, Madina. Kalau ini?
2: Askia, Kak.
0: Askia, kalau ini?
2: Azza, Kak.
0: Azza ini?

0: kecil udah pede ya, tapi di Indo anak. Halo, kenalan dulu dong, namanya siapa ini?
1: Asraf, Kak.
0: Asraf. Ini namanya siapa?
1: Cila, Kak.
0: Cila. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa?
1: Cila, Kak.

0: Aulia, Kak.
1: Halo, Aulia. Ini namanya?
0: Feli, Kak.
1: Halo, Feli.
0: Ini?
2: Andin, Kak. Terus, kamu jenis yang langsung.
1: Maria.

0: Makasih adik-adik. Halo, kenalan dulu namanya siapa?
1: Kak.
2: Halo, Rafa.
3: Halo, Rafa.

0: Hai, Mama Maria. Oh, ini namanya siapa?
1: Kak Sasa, Kak.

0: namanya siapa?
1: Hafiz, Kak.
0: Halo, Hafiz.
2: Putra, Kak.
0: Putra.
3: Kakak.
4: Halo.
5: Ayo.
6: Safi, Kak.
7: Hafiz.
0: Lanjutnya ada dari TK mana nih, Kak?
8: Tepuk TK Nusa Indo.
9: Kak.
0: Ini?
10: Tapi Kak.
0: Halo.
11: Kalau ini? Halo.
12: Kalau ini?
13: Rian, Kak.
0: Halo Rian. Siapa?
14: Kak.
0: Halo. Ini?
15: Intan, Kak.
16: Kalau ini?
17: Kirani, Kak.
0: Ini nama siapa?
18: Naura, Kak.
0: Naura.
19: Ini? Asia, Kak.
0: Kalau ini?
20: Rina, Kak.
0: Kalau ini namanya siapa?
21: Mas, Kak.
0: Kalau ini?
22: Arif, Kak.
0: Arif, Kak. Wow, penampilannya apa dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Yang akan menyanyikan lagu Mimpi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: kenalan dulu namanya siapa?
1: Aulia, Kak.
0: Halo, Aulia.
2: Feli, Kak.
0: Oke. Namanya siapa?
2: Faris, Kak.
3: Halo, Adek Faris.
1: Andin, Kak.
0: Andin. Halo.
1: Cila, Kak.
0: Cila.
4: Kalista, Kak.
5: Kalista. Ica, Kak.
0: Ica. Nah, di setiap acara idola anak ada segmen berdongeng. Adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
6: Beri tepuk tangan untuk Kaharis bersama boneka Ayin.
7: Wih, luar biasa, luar biasa. Wih, ramai sekali.
8: Iya, ramai sekali, Ais. Wah, wah, wah. Nah, Ais, di sini.
7: Oh, iya.
8: Ini kok sepertinya gak ada suaranya ya?
7: Iya.
8: Sebentar ya, Ais.
7: Iya.
8: Iya, wah, wah, wah. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kakak mau bercerita.
7: Wih, bercerita luar biasa.
8: Iya, bercerita. Wih, di sini dari mana ini? Dari TK mana ini? Sukolilo, wah, wah, wah. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Yis. Ais, pernah tahu si tukang kayu?
7: Tukang kayu?
8: Iya,

0: rajin untuk belajar. Bukan belajar, bekerja. Loh,
1: iya, Pak. Iya, iya.
0: Nah, si tukang kayu, dia itu rajin untuk bekerja. Siapa yang rajin belajar? Siapa yang sering main game? Hah? Enggak ada. Weh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Si tukang kayu, dia itu ya rajin untuk bekerja. Setiap pagi, suara apa? Hah?
1: Suara ayam.
0: Ya, suara ayam. Tandanya kalau suara ayam sudah muncul, tandanya sudah sudah pagi. Si tukang kayu, dia sebelum berangkat kerja, dia itu apa? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Nah, setelah itu, dia mau berangkat apa? Bekerja dengan senang hati. Akhirnya, si tukang kayu, dia sambil bernyanyi, di sini senang, di sana bisa.
1: Bisa.

0: Ya sudah habis. Ya. Si tukang kayu dia bekerja dengan senang hati. Dia mengerjakan rumah. Mengerjakan apa, Ru? Rumah. Siapa yang sering bangun rumah? Biasanya yang bangun siapa?
1: Orang tua.
0: Hah? Iya, yang bangun tuh tukang. Nah, di sini si tukang kayu dia sedang membangun rumah. Eh, adik-adik.
2: Iya.
0: Tahu enggak usia dari si tukang kayu?
1: Berapa?
0: Usianya berapa?
2: Nol.
0: Kok nol? Bukan.
1: 100.
0: Usianya itu 60. Kalau si 60 berarti jalannya apa? Sudah tuh. Tapi si tukang kayu dia semangat untuk bekerja. Walaupun usianya sudah tua, ternyata dia semangat.
3: Aku harus bekerja biar nantinya aku bisa makan.
0: Dia membangun rumah dengan batu. Bagus. Dengan bagus. Nah, disitulah akhirnya si tukang kayu sudah jadi apa? Rumah. Tapi, adik-adik. Tapi. Si juragan atau mandornya. Dia menyuruh si tukang kayu untuk membuat rumah lagi. Apa? Disuruh apa? Membuat rumah lah. Kira-kira mau enggak ya? Teman-teman di rumah di mana? Mau enggak?
1: Gak
0: mau, malas. Ya, mau. Mau. Dengan mungkin sudah usianya sudah mulai tua, dengan capeknya. Si tukang kayu dengan semangatnya membuat rumah. Rumah yang kedua, ini rumahnya dia tidak jadi. Rumahnya tidak jadi. Kok bisa tidak jadi? Kok bisa tidak jadi? Iya, soalnya sudah tua, gak bisa jadi. Tapi apa? Si mandornya, si juragannya, ya, si bosnya, dia memberi hadiah.

0: hadiah. Hadiahnya apa? Apa? Rumah. Nah, rumah yang belum jadi itu akhirnya diberikan kepada siapa? Tukang? Tukang kayu. Nah, itulah adik-adik semuanya. Ya, kita harus apa? Berbagi. Ya, berbagi. Berbagi, ya. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita beri. Sekian dulu ya cerita dari Kak Hari. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Terima kasih Kak Hari bersama boneka Ais. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
2: Iya, dan boneka Ais lucu banget ya. Buat kita semua tertawa. Ditunggu loh penampilannya minggu depan.
3: Baik, sekarang kita tampilkan
2: TK Raden

0: Mbak Syifa. Mbak Caca, halo Mbak Caca.
1: Halo, kalau ini siapa?
2: Mas Eta.
0: Halo.
1: Siapa?
0: Nah, selanjutnya ada dari TK Widya Kusuma yang akan membacakan teks Pancasila dan tepuk lambang. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: siapa?
1: Mbak Ayu, Kak.
0: Halo. Mas Bayu, Kak.
2: Halo, namanya siapa?
3: Mbak Naila, Kak.
2: Mbak Naila.
4: Mbak Mia, Kak.
5: Ini Avan.
2: Avan.
6: Rara, Kak.
2: Mbak Rara.
7: Mbak Bita, Kak.
8: Halo.
9: Mbak Nia, Kak.
2: Mbak Nia.
0: Oke, selanjutnya ada dari TK mana nih, Kak?
10: Selanjutnya ada TK

0: Halo, ini namanya siapa?
1: Levi, Kak.
0: Halo. Kalau ini?
1: Alka.
0: Kalau ini?
2: Adinya, Kak.
0: Kalau ini siapa? Kalau ini siapa?
1: Nah, selanjutnya ada dari TK Nusa Indah yang akan membacakan doa untuk kedua orang tua. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sampai sini, oke? Pakai ini dulu ya. Oke, yang ini.

0: Assalamualaikum.
1: Oke, kenalan dulu dong, namanya siapa?
2: Asra, Kak.
1: Namanya siapa?
2: Cila, Kak.
1: Namanya siapa ini?
3: Raska, Kak.
1: Nah, ini namanya siapa?
4: Davin, Kak.
5: Irul, Kak.
6: Zaki, Kak.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya ada TK di Ponggo dengan lagu Tahu Mambo. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Karista, Kak.
1: Kalau ini siapa?
2: Haris, Kak.
1: Kalau ini siapa?
2: Ica, Kak.
1: Kalau ini?
2: Andin, Kak.
1: Kalau ini siapa?
3: Cila, Kak.
4: Adik-adik masih sebanyak, kan? Kaki nanti lagi ya. Mana semangat, Bu? Oke, sekarang ada dari TK Raden Paku yang akan menyanyikan lagu Gosok Gigi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: kenalan dulu namanya siapa?
1: Kak.
2: Kak.
3: Mbak Afika.
4: Mbak Putri, Kak.
5: Mbak Dinar, Kak.
0: Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya ada TK Widya Kusuma dengan lagu Burung Kutilang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: ini siapa?
1: Mas Rafa, Kak.
0: Kalau ini?
2: Mas Jeli, Kak.
0: Kalau ini siapa?
3: Mbak Askia, Kak.
0: Kalau ini?
3: Mbak Caca, Kak.
4: Nah, selanjutnya ada yang bisa perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Kartika yang akan membacakan doa sebelum belajar.

0: ngambil nomor hibur. Terima kasih adik-adik. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Aza. Askia.
0: Askia.
2: Adina Kak Madina.
3: Aswa Kak.
0: Aswa.
4: Nadira Kak.
0: Nadira. Selanjutnya ada TK Nusa Indah dengan lagu Benderaku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: 명 말이야.
1: Wow, penampilannya yang menghibur ya. Terima kasih adik-adik. Boleh kenalan dulu ya?
2: Faris, Kak.
1: Kalau ini siapa? Kalau ini?
3: Nino, Kak.
1: Kalau ini siapa?
4: Naura, Kak.
1: Kalau ini siapa namanya?
5: Dimas, Kak.
1: Kalau ini?
6: Satria, Kak.
7: Nah, TK di Bongo juga gak mau kalah nih, Kak Navia.
0: Inilah TK di Bongo yang akan menyanyikan lagu Sekuntum Mawar. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: satu, tiga.
1: Halo, kenalan dulu, namanya siapa?
2: Ica, Kak.
3: Andin, Kak.
4: Feli, Kak.
5: Cila, Kak.
6: Kalista, Kak.
7: Paris, Kak.
8: Selanjutnya ada TK Raden Paku dengan lagu Pemandangan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Dodolo anak ya. Sukses ya, kenalan dulu yuk Kak Kinan.
1: Kak, Mbak Zakia, Mas Fatur, Mas Adam Kak,
2: Mbak Putri Kak.
0: Nah selanjutnya ada dari TK Widya Kusuma yang akan menyanyikan lagu Saya Mau ke Mata. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: kenalan dulu namanya siapa?
1: Barani, Kak.
2: Mas Firman, Kak.
3: Mas Nano, Kak.
4: Takuin, Kak. Mbak Nia, Kak.
5: Mbak Dita, Kak.
6: Mbak Daya, Kak.
7: Mbak Sasa, Kak.
8: Selanjutnya ada TK Kartika dengan lagu

0: penampilan yang keren. Sauda. Halo, ini namanya siapa?
1: Hafiz, Kak. Putra, Kak.
2: Hiba, Kak.
3: Rizki, Kak.
4: Bayu, Kak.
5: Tapi, Kak.
0: Selanjutnya, yang gak kalah hebatnya datang dari TK Nusa Indah yang akan membawakan syair tikusku dan ikan emas.

0: kecil-kecil sudah pede tampil di idola anak. Lain kali tampil lagi ya. Halo, kenalan dulu namanya siapa?
1: Kita, Kak.
2: Kirani, Kak.
3: Intan, Kak.
4: Sama, Kak.
5: Mas Rian, Kak.
6: Lopi, Kak.
5: Selanjutnya ada TK Dipangga dengan lagu Baju Baru. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Andin, Kak. Feli, Kak. Sila, Kak. Karista, Kak. Faris, Kak.
1: Adik-adik masih semangat, kan? Kaki nanti lagi, ya. Mana semangatmu? Oke, selanjutnya ada dari Caika, Raden Paku, yang akan menyanyikan lagu kata Kiang Sombong. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Yang meriah.
1: Wih, kecil-kecil sudah pede sampai di idol anak sukses ya. Kenalan dong, nama siapa?
2: Mbak Zaki ya, Kak.
3: Mas Fatur, Kak.
4: Kiko.
5: Mas Adam, Kak.
6: Mbak Caca, Kak.
0: Selanjutnya ada TK Widya Kusuma dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Twitter kak.
1: Bayu kak.
0: Kak Fenia kak.
2: Mia kak.
0: Mas Bayu kak.
3: Mas Avan kak.
4: Mbak Asya kak.
0: Mas Rafa kak.
5: Nah sekarang adik-adik dari TK Kartika yang akan menyanyikan lagu Oh Inani Keke. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Kenangan yang meriah. Halo, kenalan dulu, namanya siapa?
1: Nadira, Kak.
2: Nadira, Kak.
3: Nadina, Kak.
4: Bisa, Kak.
5: Ala, Kak.
6: Tevi, Kak.
0: Selanjutnya ada TK Nusa Indah dengan lagu Kapten Udara. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan. Yeay. Yang Maria. Halo, ini namanya siapa?
1: Faris, Kak.
2: Alif, Kak.
3: Naula, Kak.
4: Nino, Kak.
5: Dimas, Kak.
6: Satria, Kak.
7: Penampilan selanjutnya ada TK Dipanggo. Langsung aja kita sambut TK Dipanggo yang akan membawakan gerak dan lagu Apuse. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Ari.
1: Sila, Kak.
2: Ica, Kak.
3: Feli, Kak. Andin, Kak.
4: Selanjutnya ada TK Raden Paku dengan lagu Kelinciku. Beri tepuk tangan yang

0: Radio Maria. Halo, ini namanya siapa?
1: Mas Oki, kok.
0: Etan.
2: Mas Oki, Bu.
3: Mas Alam, Kak.
4: Mas Rain.
5: Mbak Siva, Mbak.
6: Kata Ipin, Bu.
7: Mbak Caca, Kak.
0: Bergeser ke segmen selanjutnya, ada TK Widya Kusuma yang akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Berita pekangan yang meriah.

0: 娘 Lydia。
1: Hello， 伊丽娜麦夏巴。
0: 阿扎卡。阿西亚卡。
2: 阿迪娜卡。
3: 阿斯瓦卡。
4: 纳吉拉卡。
5: Nah, selanjutnya ada perform spesial banget nih dari TK Nusa Indah yang akan membawakan percakapan bahasa Inggris. Give applause for TK Nusa Indah.
1: Lagu antar rambutan. Beri tepuk tangan yang baik.

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Halo, kenalan dulu, namanya siapa?
2: Novian, Kak.
1: Sama, Kak.
3: Mas Rian, Kak.
4: Intan, Kak.
5: Irani, Kak.
6: Kita, Kak.
7: Sopi, Kak.
0: Selanjutnya ada TK Raden Paku dengan tepuk rukun Islam. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ada lima. Satu, membaca syahadat. Dua, sholat lima waktu. Tiga, membaca

selanjutnya ada TK Widya Kusuma yang akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Beri tepuk tangan yang meriah.

beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya ada TK Kartika dengan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Beri tepuk tangan yang meriah.

tangan yang meriah. Terima kasih adik-adik. Oke, okay, nah selanjutnya ada perform spesial banget nih. Ada dari TK Nusa Indah yang akan membawakan percakapan bahasa Inggris. Give applause for TK Nusa Indah.

给你，

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Idola Anak RRI dari kelompok Sukolilo. Dan sekarang 10:52 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya siang ini hingga Surabaya sore ini, pendengar. Jangan lupa untuk ikuti dialog jam 3 sore nanti ya, dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Willy Filosofia dengan tema Cari Aman Investasi. Dan nanti akan dipandu oleh rekan Dio Pratama. Dari Studio Prosa TRRI Surabaya, kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan Dini Wardani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to break.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem nem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
5: Kemenangan pada US
3: US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

FIFA, kita harus jadi tuan rumah yang baik, dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isen Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isen Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan di para pemain.
4: Kemenangan Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Karena mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIS Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya
9: untuk
11: agar tiga poin tersebut tinggal si Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang mengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari, ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali saya Pak RT Dio Pratama ya bisa kembali hadir menemani Anda di Surabaya siang ini, edisi hari Minggu. Minggu ya, 13 September 2026 ya. Tadi menggantikan rekan saya Dini Wardani sudah menemani Anda di Surabaya pagi ini. Kali ini bersama saya di Pratama yang akan menemani Anda di Surabaya siang ini hingga nanti paruh awal Surabaya sore ini ya. Tentunya nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya ya, nanti jam 12 pas ini, nanti jam 12 siang kita akan hadirkan Lensa Olahraga, sebuah paket rangkuman informasi olahraga selama sepekan ini ya. Kita akan hadirkan dalam Lensa Olahraga. Selepas Lensa Olahraga, kita lanjutkan dengan Warisan Nusantara. Kemudian jangan lewatkan 13.30 Anda bisa berkesempatan mengikuti musik kita 100% Indonesia tentunya ya, karena ini hari Minggu jadi tembangnya bebas ya, Indonesia pokoknya ya. Oke. Dan tentunya harus tahun 2000-an ke atas, rodo anyar-anyar ya boleh. Kemudian nanti jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti jangan lewatkan program Beranda Astacita edisi investasi, dan masih bersama Ibu Willy Filosofia ya, selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, akan membahas tema yang sore hari ini itu cari aman investasi ya. Jadi bagi Anda mungkin pendengar Pro 1 Surabaya yang baru mau memulai berinvestasi atau mungkin sedang berinvestasi ya, namun masih ragu atau beberapa hal yang masih belum diketahui tentang seluk-beluk investasi, nanti boleh bergabung di Beranda Astacita jam 3 sore nanti ya, edisi investasi dengan tema cari aman investasi bersama Ibu Willy Filosofia. Selepas Beranda Astacita, kita lanjutkan seperti biasa ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Info Prima atau Warta Berita Daerah ke ruang dengar Anda. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate ya dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur tentunya. Kemudian nanti Surabaya sore ini lanjutannya, hingga malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Celia Cahyani, akan menemani hingga pukul tutup siaran 24 waktu Indonesia Barat ya. Ini masih 3 penyiar hari ini, masih cutinya 2 hari ya. Oke, mengawali jumpa kita dalam Surabaya siang ini ya, saya akan hadirkan tembang lagu dari Maya dengan Ingat Kamu.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.
2: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat. Lagi stalking mantan ya?
3: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
2: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
3: Sembarangan aja. Ya iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
2: Hah? Serius kamu, Sis?
3: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan. Mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
2: Terus gimana caranya?
3: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah rangkuman informasi olahraga selama sepekan dalam paket Lensa Olahraga bersama rekan Agustin Irdiani.
1: Salam olahraga, selamat siang pendengar. Beragam informasi olahraga dalam pekan ini telah kami rangkum dalam Lensa Olahraga. Edisi 13 September 2026, inilah Lensa Olahraga selengkapnya. Brace debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tago Anno Fantrian melaporkan.
2: Skuad Laskar Sape Krab berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, SGMRP, Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
3: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
4: Darawal, kita memang masuk untuk yang menengah pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menengah pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
5: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.
1: Kejuaraan tenis internasional ITF Wijoyo Suyono International Tennis Championship 2026 kembali digelar di Surabaya. Turnamen ini memasuki penyelenggaraan ke-43 dan diikuti sekitar 500 atlet nasional maupun internasional. Oni Arianto melaporkan.
6: Kejuaraan tenis internasional ITF Wijoyo Suyono International Tennis Championship 2026 kembali digelar di kota Surabaya. Turnamen ini memasuki penyelenggaraan ke-43 dan diikuti sekitar 500 atlet nasional maupun internasional. Kejuaraan dijadwalkan berlangsung pada 27 September hingga 4 Oktober 2026. Pertandingan digelar di sejumlah lapangan tenis di kota Surabaya. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026, Didi Utomo Pri Badi Selasa siang mengatakan turnamen tersebut rutin digelar setiap tahun. Kejuaraan merupakan amanat dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Suyono. Sebelum wafat, Wijoyo Suyono mewariskan penyelenggaraan turnamen kepada keluarga, cucu, dan perusahaannya. Amanat tersebut adalah agar kejuaraan tenis internasional ini terus dilaksanakan.
7: Hanya kita estimasi itu sekitar 550 peserta yang akan ikut di turnamen berlangsung pada kejuaraan Wijoyo Suyono yang ke-43. Kita tempatkan di 5 lokasi ya, lapangan. Yang pertama di lapangan tenis Unisa di Dawetan, kemudian lapangan tenis Kodam 5 Kalijaya, lapangan tenis Marinir Gunung Sari, lapangan tenis PDAM, dan lapangan tenis Pratama. Ya.
6: Didi Utomo pribadi memperkirakan jumlah atlet dari luar negeri mencapai sekitar 150 peserta. Mereka akan bersaing bersama sekitar 350 atlet nasional dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta internasional berasal dari sejumlah negara termasuk Thailand, Filipina, Jepang, Korea, China, Taipei, India, Malaysia, dan Amerika Serikat. Negara lainnya antara lain Singapura, Australia, Hong Kong, Inggris, Polandia, Kamboja, Bangladesh, Swiss, Jerman, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. Oni Arianto melaporkan.
1: Penundaan PON bela diri dari 2026 ke 2027 membuat KONI Jawa Timur harus kembali menyesuaikan program pembinaan atlet. Ketua KONI Jatim M. Nabil menyayangkan keputusan tersebut karena persiapan khusus untuk menghadapi ajang itu sudah berjalan selama 2 bulan. Jatim sebelumnya telah menyiapkan 8 cabang olahraga bela diri untuk mengikuti PON bela diri, bahkan juga membentuk puslada khusus sebagai bagian dari persiapan menghadapi ajang yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Menurutnya penundaan tersebut cukup berdampak karena KONI Jawa Timur sebelumnya telah menyusun program latihan dengan durasi tertentu. Terlebih, cabang olahraga bela diri membutuhkan persiapan yang matang termasuk konsolidasi latihan serta peningkatan jam terbang pertandingan.
8: Kita tiba-tiba dapat surat dari KONI Pusat ada penundaan yang mestinya Oktober. Padahal kita sudah menyiapkan 8 cabur itu untuk berlatih, bahkan kita buat puslada khusus PON bela diri. Nah, tapi ketika ada penundaan ini kan berarti kan juga pusladanya kita tunda, karena dengan efisiensi anggaran maka H-3 bulan kita bentuk puslada PON bela diri dan sudah berjalan Juli Agustus, akhirnya kita tunda lagi.
1: Sementara dari salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, Muay Thai, penundaan juga berdampak pada kesiapan atlet. Pelatih Muay Thai Jawa Timur, Soldier of Fortuna, menjelaskan, meskipun masih banyak pertandingan yang akan diikuti atlet, tetapi penundaan tersebut berdampak pada persiapan atlet untuk mencapai peak performance-nya pada tahun ini.
9: KONI Pusat harus memikirkan, mengingat di 2027 itu ada babak kualifikasi PON 2028 yang harus terselenggara. Menurut hemat saya, mungkin PON bela diri itu sebaiknya sekaligus ajang babak kualifikasi PON 2028 di NTB.
1: Pengalihan PON bela diri ke 2027 bukan hanya berdampak pada program pembinaan atlet, tapi KONI Jatim juga mulai mengantisipasi potensi berbenturan jadwal dengan agenda olahraga daerah, terutama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kompetisi bola voli antar pelajar Volleyball Student League dikemas secara profesional guna menjaring serta membina bibit-bibit atlet muda berbakat. Cantia melaporkan.
10: Dunia olahraga pelajar Jawa Timur kembali bergairah dengan digelarnya ajang prestisius Volleyball Student League. Kompetisi bola voli antar pelajar ini dirancang secara profesional guna menjaring serta membina bibit-bibit atlet muda berbakat, khususnya di Kabupaten Jombang dan di wilayah Jawa Timur secara luas. Ajang yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 13 September mendatang ini dipusatkan di Gor Merdeka Jombang yang terletak strategis di jantung kota. Tidak hanya sekedar turnamen biasa, VSL dikemas dengan standar profesional tinggi untuk memberikan nilai tambahan atau benefit yang luar biasa bagi sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Ketua Panitia Volley Student League, Ita, menjelaskan bahwa VSL diinisiasi sebagai wadah pembinaan jangka panjang yang akan rutin digelar setiap tahunnya.
11: VSL adalah kepanjangan dari Volleyball Student League yang ingin dikemas untuk pelajar yang ada di Kabupaten Jombang dan juga pastinya untuk pelajar di seluruh Jawa Timur. Tujuan VSL digelar nantinya adalah untuk pembinaan bola voli anak-anak pelajar yang ada di Jombang dan juga pastinya di Jawa Timur yang akan kita gelar setiap tahunnya.
10: Dengan kombinasi manajemen profesional, ruang publikasi yang luas, serta fokus pembinaan usia dini, Volleyball Student League diharapkan mampu menjadi tonggak baru kebangkitan prestasi bola voli pelajar. Pihak penyelenggara optimis ajang ini tidak hanya melahirkan atlet-atlet masa depan yang handal bagi Jawa Timur dan nasional, tetapi juga mempererat solidaritas antar pelajar melalui sportivitas di lapangan. Chandranov melaporkan.
1: Mantan penasehat Persela Lamongan Mas Fuk menghimbau para supporter untuk bersikap lebih dewasa dan tertib saat memberikan dukungan langsung di Stadion Surajaya pada musim kompetisi 2026-2027. Berikut laporan Farin Regi.
12: Kembalinya supporter ke Stadion Surajaya pada kompetisi Championship musim 2026-2027 diharapkan menjadi momentum bagi pendukung Persela Lamongan untuk menunjukkan sikap yang lebih dewasa dalam memberikan dukungan. Harapan tersebut disampaikan salah satu figur penting dalam perjalanan Persela Lamongan, Mas Fu. Menurutnya, kehadiran supporter bukan sekedar pelengkap pertandingan, tetapi menjadi bagian penting yang turut menentukan atmosfer dan semangat tim saat berlaga. musim ini menjadi momen penting bagi tim Laskar Joko Tingkir dan supporternya. Setelah menjalani larangan karyawan supporter selama satu musim penuh pada musim sebelumnya, sebagai buntut kerusuhan di Tuban, Persela kembali dapat menggelar laga kandang dengan dukungan langsung dari tribun.
13: Dengan adanya supporter yang gegap gembita yang tidak pernah lelah, kemudian tim yang kadangkala di perjalanan pertandingan itu menghadapi kelesuan, itu juga bisa diberikan semangat oleh supporter. Maka itu supporter menjadi faktor utama juga di lapangan. Maka dari itu, maka supporter harus punya sikap menang ataupun kalah, itu tidak harus stabil memberikan semangatnya. Karena namanya pertandingan, itu bisa kalah, bisa menang.
12: Mas Puk berharap pengalaman sanksi larangan supporter selama satu musim dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mengajak seluruh elemen pendukung Persela menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Varian Reki melaporkan.
1: Informasi tersebut menutup lensa olahraga edisi pekan ini, 13 September 2026. Kerabat kerja yang bertugas undur diri, selamat siang, salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini dan pendengar Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini bersama saya Dio Pratama akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara edisi Tari Legong.
1: Warisan Nusantara, Persembahan Pro 1 RRI Surabaya.

Anda bersama kami dalam Warisan Nusantara edisi Tari Legong. Tari Legong merupakan salah satu puncak pencapaian seni pertunjukan klasis yang sangat melekat pada identitas budaya masyarakat di Pulau Bali. Tarian ini bukan sekadar sebuah hiburan visual bagi para penonton, melainkan sebuah bentuk persembahan religius yang syarat akan nilai estetika tinggi dan kedalaman spiritual. Dalam sejarah perkembangannya, tarian Anggun ini awalnya tumbuh dan berkembang secara eksklusif di dalam lingkungan istana atau puri-puri kerajaan Bali pada abad ke-19. Keberadaannya kala itu menjadi simbol prestis, kemakmuran, serta tingkat apresiasi seni yang tinggi dari para raja dan kalangan bangsawan setempat. Dinamika gerak yang sangat kompleks mencerminkan perpaduan harmonis antara unsur drama, musik gamelan, dan keterampilan fisik penari yang luar biasa. Sebagai seni istana yang dihormati, setiap pementasan di masa lalu diatur oleh tata cara protokol yang sangat ketat dan sakral. Kini, meskipun telah keluar dari tembok istana, tarian ini tetap dipandang sebagai salah satu masterpiece kebudayaan Nusantara yang paling dikagumi di dunia internasional. Asal-usul penciptaan Tari Legong bersumber dari pengalaman spiritual dan pengembaraan estetika yang dialami oleh kalangan bangsawan Bali pada masa lampau. Menurut babat tradisional, tarian ini diciptakan berdasarkan visi magis atau mimpi religius dari seorang pangeran bernama Sukowati yang bernama Gusti Agung Gede Ngurah. Dalam mimpi religiusnya, beliau menyaksikan sekelompok bidadari surgawi sedang menari dengan gerakan yang sangat anggun dan mempesona di khayangan. Terinspirasi oleh keindahan visual yang mistis tersebut, sekembalinya dari alam mimpi, sang pangeran segera memerintahkan para seniman istana untuk mewujudkan gerakan tersebut menjadi kenyataan. Kata legong sendiri secara etimologis diyakini berasal dari penggabungan dua kata, yaitu leg yang berarti gerak tari yang luas dan gong yang merujuk pada instrumen musik gamelan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama kami dalam Warisan Nusantara Tari Legong. Proses transformasi dari sebuah visi spiritual menjadi sebuah repertoar tari formal ini membutuhkan waktu pengerjaan yang lama dan latihan yang intensif. Oleh karena itu, sejak awal keberadaannya, tarian ini selalu membawa aura kedewataan yang suci, mistis sekaligus memancarkan keindahan visual yang sangat memukau. Secara tradisional, tari legong ditarikan oleh dua atau tiga gadis muda yang belum memasuki masa pubertas atau kedewasaan biologis. Pemilihan penari yang masih berusia sangat muda ini didasarkan pada konsep kesucian lahir dan batin yang sangat dijunjung tinggi dalam tradisi Hindu Bali. Selain faktor spiritual, tubuh anak-anak dinilai memiliki kelenturan fisik yang sangat ideal untuk mengeksekusi setiap detail gerakan tari yang terkenal sangat rumit. Karakteristik utama dari tarian ini terletak pada sinkronisasi gerakan yang sangat presisi dan kompak antara kedua penari utama yang bertindak sebagai cermin satu sama lain. Gerakan yang dilakukan meliputi kombinasi dinamis antara liukan tubuh yang lentur, hentakan kaki yang tegas, serta permainan jemari tangan yang sangat ekspresif. Salah satu elemen paling ikonik dan membutuhkan keahlian tertinggi adalah gerakan seledet, yaitu gerakan bola mata yang bergerak cepat ke kiri dan ke kanan sesuai ritme musik. Ketajaman pandangan mata ini berfungsi untuk menghidupkan karakter, mengekspresikan emosi, sekaligus menciptakan ketegangan dramatis selama pementasan berlangsung. Struktur pertunjukan tari legong didasarkan pada narasi cerita klasik yang diambil dari epos sastra kuno maupun legenda rakyat Jawa kuno. Repertoar yang paling sering dan populer dipentaskan adalah kisah Lasem yang menceritakan drama percintaan tragis dan peperangan antara Prabu Lasem dan Raja Kediri. Dalam pementasan yang utuh, biasanya terdapat satu penari tambahan yang berperan sebagai condong, yaitu seorang pelayan istana yang membuka jalannya pertunjukan. Penari condong akan tampil terlebih dahulu di atas panggung untuk melakukan tarian pembuka sebelum akhirnya menyerahkan sepasang kipas kepada kedua penari legong, yang utama. Ketika cerita mulai bergulir, kedua penari utama akan memerankan karakter yang berbeda secara bergantian tanpa kehilangan sinkronisasi gerak kelompok mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama kami dalam Warisan Nusantara edisi Tari Legong. Masih seputar cerita yang bergulir, kedua penari utama tadi akan memerankan karakter yang berbeda secara bergantian tanpa kehilangan sinkronisasi gerak kelompok mereka. Konflik emosional seperti kemarahan, kesedihan, kepahlawanan, hingga takdir kematian digambarkan secara simbolis melalui perubahan tempo gerak dan ekspresi wajah. Narasi drama yang kompleks ini disampaikan tanpa kata-kata, melainkan murni mengandalkan kekuatan bahasa tubuh, gestur, dan metamorfosis ekspresi penari. Estetika visual para penari Tari Legong diperkuat oleh penggunaan busana tradisional dan tata rias wajah yang sangat mewah serta penuh warna. Tubuh para penari dibalut secara ketat menggunakan kain prada berwarna dasar hijau atau emas yang bermotif ukiran khas Bali dari dada hingga pergelangan kaki. Pengikatan kain yang sangat kencang ini bertujuan untuk menegaskan postur tubuh tegak dan memberikan kesan anggun sekaligus membatasi ruang gerak demi estetika tertentu. Bagian kepala penari dihiasi oleh sejenis mahkota megah bernama gelungan yang terbuat dari kulit sapi yang dibuat halus dan dilapisi lembaran emas murni. Mahkota tersebut semakin dipercantik dengan barisan bunga kamboja segar atau bunga jasmin yang menebarkan aroma harum yang khas selama tarian berlangsung. Riasan wajah penari diaplikasikan secara tebal dengan penekanan pada garis alis yang hitam, tegas serta titik putih di antara kedua alis yang disebut palet. Kombinasi elemen visual yang syarat akan kemewahan estetis ini berhasil mentransformasikan penampilan fisik sang penari menjadi sosok bidadari kayangan yang turun ke bumi. Iringan musik menjadi nyawa sekunder yang tidak terpisahkan dari setiap jengkal pergerakan para penari Tari Legong di atas panggung pertunjukan. Musik pengiring yang digunakan secara khusus adalah gamelan semar pegulingan, sebuah perangkat musik tradisional Bali yang memiliki karakter suara yang sangat manis, melodis, dan anggun. Ritme musik yang dihasilkan oleh gamelan ini diatur secara dinamis oleh seorang pemimpin ensemble yang memainkan instrumen kendang atau kendang tunggal. Penari harus memiliki kepekaan pendengaran yang sangat tajam untuk merespon setiap perubahan ketukan bungkulan, aksen gong, dan melodi suling yang mengalun.

Anda masih bersama kami dalam Warisan Nusantara Tari Legong. Ketika suasana cerita berubah menjadi menegangkan, suara gamelan akan bergemuruh cepat, memicu penari untuk bergerak dengan intensitas yang lebih tinggi dan menghentak. Keharmonisan mutlak antara aspek auditori, musik, dan aspek visual gerak inilah yang melahirkan pengalaman estetis yang magis bagi siapa saja yang menyaksikannya. Dalam perkembangannya yang melintasi waktu, tari legong telah melahirkan berbagai macam variasi gaya atau jenis repertoire baru yang memperkaya khazanah seni Bali. Beberapa variasi yang sangat terkenal diantaranya adalah legong keraton, legong jobok, legong legot bawa, legong kuntul, dan legong saradahana. Masing-masing variasi tersebut memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi sumber cerita yang diangkat, penggunaan properti tambahan, maupun detail koreografinya. Sebagai contoh, legong kuntul menggambarkan keagungan kawanan burung bangau putih di area persawahan, sehingga gerakannya banyak mengadopsi perilaku alamiah satwa tersebut. Perbedaan gaya ini juga seringkali dipengaruhi oleh latar belakang geografis puri atau sanggar seni di berbagai kabupaten di Bali, seperti Gianyar, Badung, dan Denpasar. Keberagaman variasi ini membuktikan bahwa tari legong bukan merupakan sebuah produk kesenian yang stagnan atau mati, melainkan sebuah tradisi yang hidup dan dinamis. Kreativitas para maestro tari dalam melakukan eksplorasi koreografi baru memastikan bahwa tarian ini terus relevan dengan perkembangan estetika zaman. Meskipun saat ini pariwisata modern berkembang pesat di Pulau Dewata, komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian tari legong tetap berada pada level yang sangat tinggi. Tantangan zaman seperti perubahan gaya hidup, generasi muda diantisipasi dengan baik melalui pembukaan kelas-kelas pelatihan tari tradisional di hampir setiap desa adat atau banjar.

Pendengar usai sudah kebersamaan kesempatan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya, Dio Pratama, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara edisi selanjutnya.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghafiri, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi ruang yang menyatukan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus mengudara, semakin inovatif, terpercaya, dan senantiasa memberikan informasi yang mencerdaskan serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio tentang RRI Surabaya Pekik Takbir Bung Tomo yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: takbir Bung Tomo yang menggelegar seolah membawa kami ke masa perjuangan. Masa-masa di mana 79 tahun lalu, arek-arek Surabaya waktu itu memberikan perlawanan di pertempuran 10 November 1945. Orasi berdurasi 4 menit 21 detik yang diperdengarkan ini menjadi penyemangat. Di Museum 10 November inilah saksi perjuangan itu ada.
1: Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu.
0: Bung Tomo adalah pahlawan nasional. Lewat kalimat-kalimat patriotiknya, ia terus membakar spirit perjuangan rakyat, khususnya warga Surabaya.
1: Selama bantai-bantai Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Asal suara rekaman pidato Bung Tomo ini berasal dari sebuah radio. Pihak pengelola museum sengaja menempatkannya tidak jauh dari pintu masuk. Di museum inilah berbagai benda-benda sejarah terkait pertempuran 10 November tertata api.
2: Bung Tomo itu kan salah satu tokoh yang waktu itu sangat berperan besar dalam peristiwa Revolusi Surabaya. Nah, di Museum 10 November, konten itu ada di zona Surabaya pada masa pasca proklamasi. Artinya, konflik-konflik yang pernah terjadi di masa itu memang diawali mulai masa proklamasi sampai titik klimaksnya di puncak peristiwa pertempuran 10 November 1945. Dan di situ, di Museum 10 November itu ada kita tunjukkan, kita rekonstruksi yang namanya pidato asli dari Bung Tomo, ya. Ini sebagai sebuah spirit yang harus didengar oleh pengunjung. Pengunjung bisa menikmati atau mendengarkan isi pidato tersebut.
0: Bagi kurator Museum 10 November, Agus MT, Bung Tomo menjadi penyemangat. Tidak hanya sejarah akan kiprah seorang Sutomo, dalam Museum 10 November dipamerkan beberapa barang peninggalan pertempuran besar yang berlangsung selama 3 hari itu. Terdapat foto-foto dokumentasi, senjata-senjata milik pejuang Surabaya kala itu, serta senjata yang digunakan tentara Sekutu.
2: Jadi secara keseluruhan kan Museum 10 November itu merupakan jendela dan etalase untuk melihat sejarah peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang pernah terjadi di kota Surabaya. Artinya secara storyline yang kita bangun di sini itu mulai awal proklamasi sampai pasca pertempuran itu sendiri itu kita ceritakan secara historikalnya di Museum 10 November. Termasuk puncaknya adalah sejarah pembangunan Tugu Pahlawan itu sendiri.
3: Itu pidato
4: pastinya. Yang bikin tugu itu Pak Mustajab, ya?
3: Ya, karena beliau sebagai wali kota penerus.
0: Saksi bisu akan perjuangan pertempuran 10 November ini juga mendapatkan apresiasi pengunjung. Salah satunya Ata. Ia tidak menyangka Tugu Pahlawan mempunyai kisah sejarah kelam akan perjuangan.
5: Sebenarnya tidak salah kalau memang bahwa sebutan Kota Pahlawan itu disematkan di Surabaya, karena memang di dalam museum ini cukup menegaskan bahwa ternyata titik-titik peperangan itu bukan hanya di satu titik, misal nih di pusat kota atau berbagai macam yang memang dijadikan monumen, tapi ternyata banyak juga titik-titik di pinggir-pinggir Surabaya, arah ke Sidoarjo, Gresik dan lain sebagainya itu yang memang menunjukkan, dan memang di sini ada buktinya bahwa titik-titik itu hampir merata dan menunjukkan bahwa kenangan-kenangan peperangan itu memang ada.
1: Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu.
0: Sejarawan Surabaya Aminuddin Kasdi menjelaskan adanya radio dengan bingkai suara menggelegar Bung Tomo di Museum 10 November bukan tanpa alasan. Menurutnya, lewat radio pemberontakan waktu itu, suaranya yang lantang mampu membawa pengaruh besar dalam menggerakkan pertempuran di Surabaya.
6: Dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Tapi sebelumnya itu kan sudah ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, yaitu misalnya dengan terjadinya insiden bendera di Tunjungan atau Hotel Yamato, yaitu pada tanggal 19 September tahun 45. Nah, ini juga tidak lepas dari anu Bung Tomo, perhatian Bung Tomo.
0: Aminuddin menyebutkan radio pemberontakan di Jalan Mawar Surabaya punya andil dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Lewat radio inilah kabar-kabar terkait kemerdekaan dan orasi Sutomo atau yang disebut dengan Bung Tomo mengudara.
6: Jadi karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbong Malang sana, di Imbong Malang. Namanya sebelumnya Nirom. Nadelan India Radio Umrup itu. Jadi organisasi Radio Belanda.
1: Kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
0: Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo menjelaskan, Kota Pahlawan mempunyai cerita masa lalu akan perjuangan. Tidak hanya keberanian arek-arek Surabaya, semua menjadi satu. Hal inilah yang harus dijaga oleh generasi penerus untuk selalu membawa Indonesia lebih baik.
7: Mereka dulu itu tanpa mikir hidup atau mati, bawa bambu runcing, bawa keris, bawa tombak, nyerbu londo. Nggak mikir hidup atau mati, berjuang habis-habisan. Pokoknya londo diusir. Pidatonya bapak saya, sebagai tentara nasional, saya memilih tetap bersama rakyat jika bangsa ini akan dipecah belah. Dan ini pidato sangat sangat legendaris sekali.
0: Jejak sejarah di Kota Surabaya yang masih dilestarikan ini bukan hanya menghormati jasa perjuangan pahlawan, namun lebih dari itu, bagaimana generasi penerus terus mengembangkan nilai positif dari sejarah panjang perjuangan bangsa.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya Pak RT mengajak Anda untuk mengikuti Musik Kita 100% Indonesia ya. Selama 1,5 jam ke depan, kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar Pro 1 Surabaya untuk request lagu bebas ya, karena ini edisi hari Minggu, jadi boleh lagunya bebas, pokoknya Indonesia. Dan tentunya lagunya yang agak baru-baru ya, 2000-an ke atas ya. Kita langsung sapa yang di line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Budian.
2: Gimana kabarnya, Abang Rio?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar, Budian?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah. Gimana? Mau lagu yang mana?
2: BCL.
1: BCL apa?
2: Cinta Pertama Sani.
1: Suni, oke. Salam-salamnya, Budian.
2: Salamnya buat semuanya yang pendengar Pro 1 FM. Buat Abang Dio, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah. Jauhkan daripada musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemuka Madinah untuk menunaikan ibadah kita, umroh. Jangan lupa makan siang, dijaga kesehatannya. Lalu pulang hati-hati. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Budian. Siap. Sehat selalu sekeluarga ya, Budian. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon HP sekarang. Musik Kita.
3: Langit begitu gelap, hujan tak juga. Ku harus menyaksikan kekasihku terenggut tak terselamatkan.
4: Kan kekasihku Mas Dio. Mas Dio, Mas Tama. Musik Kita, sesuai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agnes berarti ya?
4: Bukan, Tito Munandar.
1: Tito Munandar, bentar.
4: Iya.
1: Tanpa salam-salamnya kok gitu.
4: Apa Yanti, Bu Artini, Bu Mimi, Bu Sri Wawu, ini Jaya, Bu Estrani, Pak Mariono, Pak Heruda, Mas Bandi, Pak Wandi, Abah Hawi, Pak Matirwan, Pak Freddy, Putri, Salikin Sakti, Bu Siti, Bu Isti, Bu Riti, Bu Nana, Bu Adi Ramli, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, siapa lagi? Bu Siti sudah ya? Dan semua, Mas Hafid di semuanya, semuanya lah. Buat Mas Tama, terima kasih banyak. Oke, Mas Tama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di WhatsApp ada Bu Sri Suhartini. Selamat siang Mas Dio Pertama, Musik Kita 100% Indonesia. Saya request Naf ANG. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Is, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Om Mayanti, buat Mas Dio Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Artini, sehat selalu ya. Kita langsung saja hadirkan tembang berikut. Yang pertama, kok berikutnya. Yang pertama dari BCL dengan Suni Cinta Pertama.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Pak Mariono. Musik Kita 100% Indonesia, Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Angin. Nikita Willy, salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Pak Toto. Sampai jumpa Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Adi Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita sapa yang di telepon rumah Musik Kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yu alias Pak RT.
1: Apa ya ini ya? Selamat siang. Ya.
2: Iya, Pak.
1: Halo?
2: Iya.
1: Iya. Yeah. Lagunya apa, Pak?
2: Ada tukang parkir, Mas. Itu aja, Mas. Yo. Saya mau ke Jakarta bersama Mas Katon.
1: Apa lagunya?
2: Jakarta bersama Mas Katon.
1: Boleh agak dekat sama HP-nya, Pak Bawi. Soalnya suaranya jauh.
2: Ini dekat Mas Yo. Nempel imun.
1: Nempel dah.
2: Iya nempel.
1: Saya cuma dekat dengeran Jakarta. Tadi Jakarta apa?
2: Yogyakarta.
1: Oh, Yogyakarta. Dari Kraton Bagaskara.
2: Iya Mas Kato.
1: Oke.
2: Ikutan lah.
1: Salam salamnya.
2: Bu Nurwanti, Pak Bambang, Bu Karo. Buat Ramli, pulang kabar, gimana, kamu, sampai jumpa Pak Toto dan Opa Mulyono, gak ketinggalan pulang kabar Mas Dio, matur nuwun,
1: matur nuwun, Bawi, ditunggu lagunya sehat selalu ya, kita sapa sekarang yang di, bentar, yang di line telepon rumah. Saya tunggu ya, atau di WhatsApp juga saya tunggu, boleh. Ditahan WA-nya, jangan langsung diputus, ditahan dulu. Maksudnya itu di nelpon itu dibiarin. Nah, jangan langsung diakhiri gitu. Gak bisa diangkat kalau langsung diakhiri gitu. Ditahan dulu teleponnya, ya. Saya tunggu. Oke, gak muncul nih. Soalnya kalau saya yang WA, saya angkat lewat HP nanti ketutupan sama yang telepon GSM ya. Jadi kalau bisa ditahan ya, yang WA di telepon agak lama, jangan langsung diputus ya. Musik kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Saya lagunya Anji Dia.
1: Anji Dia, salam-salamnya.
3: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen. Umi jaga kesehatan Umi, semoga Umi selalu sehat, ada di Banten. Juga Oma Agustina, Sofia Saat, juga Bu Istikaro, juga Mama Yu, Pak Tuan, Pak Tua, juga Bu Siti, Pak Idris, Mas Andi, Bang Kobar, juga Pak Tunda, semuanya. Makasih Mas Andi, Mas Dio, paringi sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Tadi ini kita Willy dengan Angin.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antara news.com dengan judul Mensos.2 Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli yang tayang pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di musik kita 100% Indonesia. Kita sapa yang di WhatsApp lagi, ada Ibu Ani Esther. Selamat siang Pak RT. Selamat siang Bu Ani Esther, sehat-sehat ya. Lagunya Januari Glenn Freddy, bagus banget lagunya. Salamnya untuk Bu Titik Damayanti, Bu Nana, Bu Artini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Is, Bu Mas Ali, Oma Yanti, Queen, Bu Mustiati Wibowo, Bu Wati, Pak Tua, Bu Siti Rumia, Pak Mulyono, Bu Dewi, sehat semua ya. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Bu Anester, sehat selalu juga ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita 100% Indonesia. Mas, lagunya Samson, Mas.
1: Samson, yang apa?
2: Kenangan terindah.
1: Oke, Samson.
2: Oke, Mas.
1: Boleh.
2: Salamnya yang barusan turun ada Bu Yani Jaya, Bunda Esther, Bu Ati Ramli, Pak Ambi, Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Dewi, Bunda Hartini, Bunda Dian, terus Mama Yu, Bunda Siti Rumiah, terus Sopoyo, Pak Bung Kresi Jumera, oke, Teh Dinda, Mas Ali Wasif, terus Bang Kobar tadi sudah, terus apa Mas yang durung Mas iku lo suwe Kak iku yang dibantu itu ya Mas Faris dan semuanya tanpa terkecuali Bunda Wira Mas, Bunda Wira ketinggalan dan semuanya tanpa terkecuali buat Mas Dio kalau pulang hati-hati Mas, panas sekali awannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat selalu ya, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di telepon WhatsApp, ada Pak Bandi.
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Gemba dikit ya. Sudah. Masih ternyata enggak apa-apa.
3: Sudah. Tak kecilnya lagi. Sudah. Astrid Mas Dio.
1: Astrid yang apa?
3: Terpukau.
1: Astrid.
3: Panas Mas Dio, panas pol Mas Dio.
1: Untung aku ndek studio ya.
3: Iya. Angin itu tambah panas makin lama Mas Dio.
1: Salam-salamnya terpukau.
3: Salamnya barusan siapa Mas Dio?
1: Bu Is.
3: Bu Istihar. Oh iya Mas Dio. Pak Tua, Pak Mul, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Toto, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Oma Yanti, Mama Yu, Bu Ina, Mbak Ina. Oke, kita aja masuk, Mas Yu.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Bandi. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Glenn Freddy dengan Januari.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Lanjut di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp lagi dari Bumus sekarang ya. Musik Kita 100% Indonesia, Assalamualaikum Mas Dio, request lagu Keisha Lefronka, Mengejar Matahari. Soalnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Om Mayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya, Mas Dio, sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Bu Mus, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti. Langsung
2: sehat Mas. Langsung
1: sehat. Biodra apa?
2: Langsung wes pesen terakhir.
1: Pesen terakhir. Oke.
2: Okay. Ya, karena saya di jalan ini salamnya buat semua ya. Oke.
1: Okay. Oh, dewasa tinggal minum.
2: Ya wes minum sik. Salamnya buat tak ya wes. Ya wes titik-titik sik. Mas Ali, Mas Dio, Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mas Diati Wibowo, Mbak Rika Herlin, Teh Dinda, Mama Yu, Bu Siti, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Huda, Wes KPAE, Bang Kobar, Bang Freddy, Popone, Bu Mimi, Pak Mul, ya wes kesemuanya aja Budian dan
1: semuanya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Mas Dio. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jangan ketawa.
1: Waalaikumsalam Siti. Terima kasih. Sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Musik Kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Ayu.
3: Ini aku lagunya Cintaku Kandas dari Syahrini.
1: Kandas.
3: Cintaku Kandas.
1: Syahrini.
3: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya tadi ada Ibu Siti. Sampai dua kali mas, saking bingungnya nyalami mas. Juga ada Mas Ali yang punya Asik, Mas Bandi, Bu Titik Damiati, Bu Isti, Bu Siti Rumia, Bunda Wira, Om Yanti Queen, Ibu Titik Damiati, Ibu Yuni, Ibu Wati Ramli, Ibu Dian, Abah Alwi, Pak Mul, Pak Kennedy, Bung Freddy, Bang Kobar, Pak Setiawan, juga ada Mas Budi, Ibu Yuni, Bunda Nana, Mas Asa, dan semuanya aja. Buat Mas Dio, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama Yu, terima kasih. Sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu ya, Keisha Lefronka dengan Keisha Lefronka featuring Andi Rianto, judulnya Mengejar Matahari.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp tadi sampai mana ya guys? Oh, dari Bu Rika Herlin ini, saya putarkan voice note ya.
2: Musik Kita 100% asli Indonesia. Siang hari ini saya pingin dengerin lagunya Bian Gindas, judulnya 1, 2, 3. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Happiness Day, happy weekend, selamat siang.
1: Terima kasih Bu Rika Herlin, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita
3: 100% Indonesia. Bocil yang hadir, hadir abangku.
1: Hadir abang. Lagunya apa?
3: Lagunya dari Angkasa bang, Manis dan Sayang bang.
1: Angkasa
3: Manis. Ya Angkasa apa, siapa tuh yang menyanyikan

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Di Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Jawa Timur menargetkan juara umum pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang. Target tersebut diusung dengan persiapan matang dari 116 kafilah yang terdiri atas peserta, official, pembina, dan pendamping. Sebanyak 56 peserta akan berlaga dalam 48 cabang dan golongan untuk memperebutkan 288 medali. MTQ Nasional ke-31 berlangsung pada 11 hingga 20 September 2026 dan menjadi ajang peserta terbaik Jatim menunjukkan kemampuan serta syiar Al-Quran. Kofifa juga bersyukur para kafilah mendapat penguatan spiritual melalui Qotmil Quran sebelum mengikuti perlombaan. Ia berharap seluruh peserta diberikan kesehatan, kelancaran, kekompakan, dan mampu meraih hasil yang terbaik. Ketua Pelaksana Harian MTQ Jatim Abdul Hamid Abdullah mengatakan persiapan teknis dan non-teknis telah dilakukan secara matang. Sebanyak 25 peserta atau 45% kafilah juga telah memiliki pengalaman mengikuti ajang MTQ. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Trofi FIFA Asian Cup 2026 resmi diperkenalkan kepada publik Indonesia dalam ajang Indonesia Sports Summit atau IASS 2026 di Jakarta International Convention Center. Trofi turnamen yang didatangkan langsung FIFA dari Zurich, Swiss tersebut tiba di Jakarta sehari sebelumnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir langsung dalam agenda tersebut bersama sejumlah perwakilan FIFA. Di antaranya FIFA Lead Regional Office Slavin Fignes, FIFA MA Development Manager Karan Mirhansani, FIFA Senior MA Development Manager Chen Jun, serta FIFA Women's Football Regional Lead Asia Simon Toselli. Erick Thohir menyebutkan kepercayaan FIFA kepada Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 merupakan sebuah kehormatan. Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional untuk bersatu dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, FIFA Asian Cup 2026 juga menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk mengejar prestasi terbaik. Karena itu, sinergi antara PSSI, pemerintah, pemain, pelatih, supporter, dan seluruh stakeholder sepak bola dinilai penting. FIFA Asian Cup 2026 merupakan turnamen yang untuk pertama kali digelar di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi tersebut diikuti 14 negara dan akan berlangsung di Indonesia serta Hong Kong pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Anda, kembali bersama kami. Kali ini kita sudah masuk di rangkaian Surabaya sore ini ya pendengar. Dan kita saat ini pukul 15 lebih 10 ya. Berarti kita sudah masuk dalam beranda Asta Cipta yang kali ini edisi investasi ya. Nah pendengar, dalam dunia investasi, kalimat keuntungan sebesar-besarnya seringkali menjadi magnet yang menyihir siapa saja ya. Namun di tengah situasi ekonomi global dan pasar finansial yang seringkali bergejolak tanpa kompromi seperti saat ini nih ya, 2026 ini, mengejar cuan semata ini tanpa memperhitungkan keamanan modal ibarat mengemudikan mobil balap tapi nggak ada remnya. Nah itu dia, sekali terjadi tikungan tajam ini risikonya adalah kehancuran ya, portofolionya hancur ya. Prinsip dasar keuangan modern ini mengingatkan kita keuntungan sejati bukanlah seberapa cepat kita melipat gandakan uang, melainkan seberapa tangguh kita menjaga agar modal investasi kita tetap aman di segala kondisi pasar. Nah, menyikapi pentingnya strategi perlindungan nilai dan kewaspadaan berinvestasi, sore hari ini kita akan mengupas tuntas topik yang sangat krusial, yaitu cari aman bukan sekadar cuan, strategi investasi di tengah pasar yang bergejolak. Telah terhubung ya bersama line telepon Pro 1 Surabaya, narasumber pakar di bidang kepatuhan dan manajemen risiko industri keuangan ya. Mari kita sapa dengan hangat Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Selamat sore Bu Willy.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Oke, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, luar biasa Bali. Mas Dia juga gitu ya?
2: Oh iya, selamat hari radio dulu.
0: Terima kasih.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap. Ini Bu Willy apal intinya? Marsnya enggak ya? Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Willy sudah menyempatkan waktu lagi ya. Tiap hari Minggu ketemu saya ini. kita ngobrol. Iya. Sudah, Bu Willy itu sudah seperti guru saya ini. Guru keuangan ini. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin berkonsultasi seputar strategi manajemen risiko investasi atau ingin mengetahui legalitas platform tempat Anda bertransaksi juga boleh ya bergabung berinteraksi bersama kami di line telepon 534-5474 atau melalui WhatsApp 081-331-4-992. Menurut saya ini topik sore hari ini ya mantep ya, harusnya kalau di luar sana ini bisa jadi kelas berbayar tapi Anda pendengar Pro 1 Surabaya bisa mendengarkannya secara gratis ya jam 3 sore di Pro 1 Surabaya. Jadi jangan dilewatkan ya. Nah Bu Willy, boleh langsung aja ya, kalau judulnya topik kita sore hari ini kan ada strategi investasi di tengah pasar yang bergejolak. Nah, kenapa sih memangnya kok disebut bergejolak atau istilahnya tidak bersahabat ini, kenapa? Ada apa yang terjadi itu, Willy? Silakan.
1: Ya, jadi makasih Mas Dio, selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Jadi bahasa anak sekarang tuh indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi itu memang kita menghadapi pasar yang susah diprediksi. Artinya kita prediksinya secara teori ke kanan, ke kiri gitu ya. Prediksinya naik, malah turun gitu ya. Jadi memang banyak sekali faktornya mas, sehingga pasar ini sedang nggak bersahabat, sehingga investor itu agak bingung nih, ini kita mau kemana ya gitu kan. Sebabnya tuh banyak, salah satunya adalah BI rate-nya naik kita mas. Jadi kalau kita nabung di bank tuh naik bunganya gitu ya. Naik dari 4,75 ke 5,75. Kecil itu gitu kan. Jangan bilang kecil itu. Tapi dampaknya besar. Salah satunya adalah yang punya kredit, pasti kreditnya juga naik bayarnya gitu kan ya. Yang punya deposito juga naik. Kemudian orang-orang yang tadinya mungkin berinvestasi di luar perbankan, sekarang melarikan investasinya ke ah saya nabung aja deh kalau gitu gitu ya. Gitu gitu. Kemudian juga karena terutama karena adanya kredit yang naik, sementara masyarakat kita kan kredit semua ya. Kredit panci, dari panci alat make up tuh ada yang kredit juga sampai mobil, rumah dan lain-lain. Itu bayarnya nambah gara-gara BI rate-nya naik. Sementara gajinya kita nggak naik, Mas. Jadi
0: Iya.
1: ada biaya lebih yang dikeluarkan setiap bulannya akibat kenaikan ini, gitu. Jadi perubahan suku bunga ini apa efek dominonya tuh panjang gitu loh, Mas. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah seperti kita bahas kemarin, gitu ya, musuhnya musuh yang tidak selalu terlihat gitu.
0: Yeah.
1: Tahu-tahu tabungannya tetap, tapi kok saya nggak bisa beli apa-apa ya, gitu kan? Nah itu juga, jadi daya belinya turun gitu. Kemudian juga dua faktor ini tuh sangat mempengaruhi gejolak pasar gitu, Mas, sehingga investor kadang bingung, ini saya nempatin investasinya di mana ya, gitu kan? Nah, harus apa namanya, harus seperti apa nih gitu kan. Kondisi geopolitik juga berpengaruh, ekonomi global juga berpengaruh, namanya kebijakan pemerintah juga itu sangat berpengaruh gitu loh. Itu, Mas,
0: Oke.
1: yang apa, marketnya memang lagi kurang bersahabat.
0: Oke, baik. Itu tadi dua faktornya, berarti yang pertama itu BI rate-nya naik ya.
1: Betul.
0: Oke, terus yang kedua inflasi yang kita sudah bahas minggu kemarin. Nah, tapi kan kalau kita melihat dua faktor ini kan ngaruhnya ke seluruh faktor ekonomi keseluruhan, Ibu Bili. Maksudnya secara umum ini semuanya ngaruh. Nah, kalau spesifik
1: Betul.
0: hubungannya dengan pasar ini apa, Bu Bili? Kita kan kalau invest kan ke instrumen yang tertentu-tertentu aja gitu.
1: Betul. Jadi kalau pasar ini kan kita biasanya menganalisa ya, Mas, ya. Jadi berekspektasi gitu ya. Misalnya begini, ada misalnya data keuangan pembelian barang. Barang itu bisa mobil kayak gitu-gitu ya. Kita berekspektasinya market ini, oh kalau tahun lalu turun berarti tahun ini naik nih karena ekonominya membaik gitu kan. Tahu taunya datanya keluar malah nggak bagus, itu ekspektasi, Mas. Nah, jadi para investor itu melihatnya adalah ini kira-kira akan inflasi lagi nggak nih gitu kan. Terus kemudian terus kalau inflasi lagi nilai tukarnya gimana, makin melemah atau agak menguat sedikit gitu, atau menguat sedikit kemudian melemah gitu kan. Itu yang nggak enak gitu ya, menguatnya sedikit melemahnya banyak gitu ya. Itu yang nggak asik banget. Terus pertumbuhan ekonominya seperti apa, terus kebijakan pemerintahnya dan bank sentralnya seperti apa. Karena OJK sendiri di pertengahan tahun lalu itu menyatakan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan tetap terjaga, tapi itu kan secara global. Secara umum nih, ada investor baru, ada investor lama, ini yang kadang naik turun juga, mereka roller coaster gitu, Mas. Ini yang apa namanya, memang pasarnya bergejolak, tapi kalau kita bilang investasi aman nggak? Aman bagi yang perhitungannya tepat gitu loh. Nah, kayaknya judulnya kan adalah investasi itu nggak cuman cari cuan aja loh, tapi juga kita paham gitu, karena investasi itu tidak selalu untung seperti saya sering bilang. Tapi bagaimana kita di tengah gejolak pasar yang nggak karu-karuan ini kita tetap masih landai-landai aja gitu.
0: Artinya berarti para investor ini harus juga piawai ngepredik ke depannya, yang prediksi ke depannya kayak gimana ya, Bu Willy ya.
1: Iya,
0: Dan
1: betul, betul.
0: Nah, lantas ini apa yang harus dilakukan investor ini kan? Kalau misalnya orang awam ya kayak saya gini yang ngelihat, oh saat ini nih gonjang-ganjing, tapi kayaknya emas lagi turun. Ya udah deh saya beli emas aja gitu yang banyak itu. Apakah kayak gitu boleh atau harusnya gimana, Ibu Willy?
1: Nah, memang apa namanya investor itu di saat seperti ini apa namanya kadang sering kalau yang panik adalah ya udah deh saya udah deh, saya jual saham semua aja saya belikan emas semua gitu kan. Bijaksana nggak itu nggak juga gitu. Jadi kita nggak boleh langsung panik dan bilang udah jual semua saham, terus saya beli emas semua, terus atau enggak, aduh saya main yang aman-aman aja, masukin deposito aja gitu ya, atau kemudian semua uangnya nih kita pindahin ke komoditi aja gitu, nggak juga seperti itu gitu loh mas, karena balik lagi kalau kita bicara investasi itu tailor made gitu, jadi sesuai dengan personal, jadi kita nggak bisa mengglobalkan, oh, pokoknya gebiah uyah gitu ya. Semua harus ke emas enggak juga gitu loh tapi tetap harus di saat seperti ini tuh tetap pastikan saya yakin banyak yang sedang kena resiko ini Mas. Banyak yang sedang apa ya harap-harap cemas gitu ya di saat seperti ini. Tapi ya ada alangkah baiknya tidak langsung mengambil satu langkah yang apa ya yang cukup besar tapi yang harus dipahami adalah yuk kita sama-sama melihat ulang gitu.
0: Nah, sebelum lanjut lebih jauh ini Bu Willy, kita sebelum masuk ke tips-tipsnya ini, mungkin banyak masih banyak pendengar Pro1 yang bingung ya bedanya. Tadi Bu Willy sempat mention daripada invest kita nabung aja. Nah, ini emang bedanya di mana? Ini terus Bu Willy juga pernah mention juga ada berspekulasi. Nah, antara tiga ini itu sebenarnya kalau secara gampangnya itu perbedaannya apa antara menabung, berinvestasi dengan berspekulasi ini perbedaannya di mana? Tanya.
1: Iya, kalau nabung itu mas untuk keamanan. Artinya begini, nabung itu bukan untuk gini. Jadi nabung itu nggak bikin kita kaya ya. Itu saya garis bawah ya. Jadi saya garis bawahin dengan jelas gitu. Itu nabung nggak bikin kita kaya. Tapi nabung bikin kita aman. Artinya begini, kalau kita nabung daripada yang nggak punya tabungan sama sekali kan lebih aman yang punya tabungan ya. Artinya kalau terjadi sesuatu tuh oh ya saya ada tabungan gitu ya tapi nggak untuk kaya ya hanya untuk aman saja. Terus kalau investasi investasi itu tujuannya yang pertama pasti untuk lindung nilai. Jangan sampai nih sekarang kan uang saya 1 juta kalau 5 tahun lagi uang saya 1 juta aja saya nggak bisa beli apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau uang saya yang 1 juta sekarang 5 tahun lagi 1,5 juta itu 5 tahun lagi saya masih bisa belanja seperti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin uang saya ini berkembang. Jadi jangan jangan ter apa terpaku kerja untuk kita. Iyo caranya piye gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, ini jadi memang uang bekerja untuk kita caranya adalah dengan berinvestasi gitu loh. Nah, kalau yang tadi spekulan, boleh enggak sih jadi spekulan? Boleh, enggak ada yang ngelarang. Tapi spekulan ini high risk high return, cacing-cacing naga-naga gitu loh mas. Kalau mau jadi abis-abis banget, tapi kalau jadi gede-gede banget gitu loh. Jadi nggak ada setengah-setengah dia itu. Jadi spekulasi boleh banget. Ini untuk short term. Kalau misalnya Mas Dio punya uang, ya uang ini kok nggak untuk apa-apa ya nih dalam jangka waktu 3 bulan nih saya nggak ngapa-ngapain ya, saya spekulasi deh gitu. Tapi itu pun harus berhitung. Karena spekulasi juga kalau uangnya hilang dalam sehari, kan Mas Dio gigi jari ya.
0: Benar.
1: Uangnya nggak dipakai apa-apa, tapi nggak hilang juga kali gitu kan ya. Nah itu, jadi itu bedanya Mas. Jadi antara menabung, investasi, dan spekulasi.
0: Nah sekarang ini tipsnya Bu Willy buat, okay lah, saya di 2026 ini pengen berinvestasi. Nah, kira-kira ada tips-tips nggak sebelum untuk memulainya ini, Bu Willy?
1: Iya, Mas Dio. Tipsnya tuh kalau kita sebelum investasi, yang pertama adalah kita harus tahu uang itu mau dipakainya kapan. Mas Dio punya uang 10 juta, mau saya pakainya kayaknya tahun depan deh. Bisa nggak, Bu Willy? Bisa. Tapi kita berhitung ya. Gitu kan. Jadi ada uangnya besok oh jangan dipakai gitu. Jangan dipakai investasi kalau dipakainya besok. Atau 1 tahun lagi, 1 tahun lagi ini untuk apa juga? Kalau misalnya untuk anak sekolah jangan gitu ya. 5 tahun lagi, 5 tahun lagi untuk apa? Ya untuk persiapan misalnya, ini uang nggak ngapa-ngapain, nah bolehlah dipakai gitu loh. Itu yang pertama. Jadi pastikan kita tahu uang kita ini mau dipakainya tuh kapan, karena investasi itu nggak saknyet gitu loh Mas. Nggak ada investasi yang saya taruh sekarang saya dapat sekarang, nggak ada gitu ya. Saya taruh sekarang saya dapat sekarang, kayaknya kalau kita apa namanya ke Gunung Kawi aja masih ya Mas ya gitu ya. Jadi harus ada jedanya. Kemudian yang kedua adalah nilai resiko. Apabila nih uang Mas Dio tadi yang 10 juta itu diinvestasikan kemudian turun 20%, jadi cuma 8 juta nih, rugi 8 juta, rugi 2 juta, jadi uang Mas Dio tinggal 8 juta. Mas Dio panik apa enggak? Itu juga harus jadi pertanyaan. Kalau misalnya, wah ya saya panik dong Bu Wil, itu kan saya susah-susah loh, saya udah ngambil ngejob kanan-kiri sampai jam 12 malam gitu ya. Waduh kayaknya saya panik. Oh ya udah, berarti Mas Dio jangan mengambil investasi yang terlalu berisiko gitu ya. Jadi udahlah deposito aja lah. Nah ini sudah jelas nih arahnya nih. Kalau mampu menahan apa kerugian 20% ke atas, artinya oke. Okay. Berarti Mas Dio oke okay lah berinvestasi agak panjang. Kemudian dana investasi ini Mas Dio punya nggak nih dana darurat? Kalau jawabannya nggak punya, ya jangan. Jadi kalau Bu saya investasi deh, maunya 10 juta nih, tapi saya tanya dulu Mas Dio ada dana darurat nggak? Nggak ada, ya jangan Mas, gitu loh. Karena apa namanya? Iya nanti soalnya jangan-jangan kalau investasinya turun terus kurang, Mas Jo ngambil dari uang sekolah, uang bayar listrik gitu, uang cicilan, wah gawat ya. Nanti investasinya belum berhasil tapi dan untuk keluarga udah berantakan gitu. Terus kemudian tadi yang terpenting ke nomor dua tadi, mampu nggak sih kita tuh menanggung kerugian gitu. Itu aja Mas. Jadi investasi adalah belajar untuk menanggulangi resiko, menangani resiko, karena tidak semua investasi itu untung, tapi pasti untung kalau kita tahu ruginya di mana, gitu. Jadi kalau kita maunya untung terus nggak ada ruginya, nggak mungkin, nggak bakal ada ya sedunia raya ini. Kalau kita, oh, pokoknya saya mau untung terus, ya nggak ada, gitu ya, nggak ada. Mau jualan es cendol apapun nggak ada yang untung terus, gitu. Jadi kalau kita mau investasi yang terpenting adalah jangan buru-buru. Yang penting harus kita tahu, oh saya nih uangnya 10 juta, saya punya dana darurat 3 juta. Oke, saya investasinya di mana ya gitu kan. Kalau 20% aja saya udah deg-degan, oh berarti saya milih investasinya yang slow-slow aja, yang low risk aja. Tapi kalau Mas Dio pikir 10 juta hilang 3 juta, 2 juta ah kecil Bu Willy, saya masih harus fight gitu. Oke. High risk Mas gitu kan, dengan perhitungan tentunya ya gitu. Itu Mas tipsnya. Jadi sebelum kita investasi ada 5 hal tadi yang harus kita pahami dulu gitu.
0: Oke, itu ya. Yang menarik itu tadi, kalau nilainya turun 10%, 20% ini kita panik apa enggak. Ini bisa jadi kan takarannya orang-orang beda-beda ya Bu Willy. Ada yang turun,
1: Betul.
0: baru turun 5% aja udah nangis di pojokan, ini kan ada pasti kan. Jadi, jadi,
1: Iya, betul.
0: nah kalau kita bicara soal, kita kan investasi yang aman ya. Ini kan sama seperti tadi ya, takarannya pasti orang-orang ini ada yang bingung ini saya tingkat keamanannya saya, batas amannya saya. Ini kan kadang kita sendiri juga masih bingung mungkin. Ada gak indikator-indikator yang bisa membantu gini investasi yang aman itu seperti apa gitu.
1: Nah, saya setuju tuh dengan kata Mas Dio tadi bahwa resiko juga tergantung orangnya, Mas. Ada yang 5% udah deg-degan, ada yang 5% udah panik, ada yang 40% masih santai-santai aja. Masih ketawa. Nah, aman juga begitu, Mas. Jadi, aman itu indikatornya tuh ada 4. Jadi ya, yang pertama adalah resiko kehilangan modal. Nah, ini yang kita bilang, aman nggak nih gitu. Maksudnya secara psikologis kita aman nggak sih gitu. Apabila misalnya kita berinvestasi kemudian modal kita tahu-tahu tergerus habis Kita namanya pergerakan ekonomi kan ngeri-ngeri sedap ya Mas ya.
0: Benar.
1: Artinya kita bisa berprediksi tapi market kadang anomali gitu loh. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kita prediksinya lurus, dia ke belakang gitu kan. Nah, ini yang kadang yang harus kita pahami bersama adalah masihkah aman kalau kita kehilangan modal? Itu dulu. Nah, karena bisa terjadi penurunan yang atau kenaikan yang juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mau berinvestasi. Terus kalau saya mau tiba-tiba nih saya mau mencairkan uangnya atau misalnya jangka waktu investasi saya udah deh kayaknya saya udah setahun nih. Saya udah mau tarik aja deh duitnya. Itu liku. Jadi apa perusahaan fasilitatornya tuh liquid nggak? Gampang nggak? Gitu. Nah, ini adalah keamanan yang kedua, gitu. Kalau kita bilang aman, nggak aman. Kemudian fasilitatornya
0: Waduh. Lagi menghubungkan ulang ya pendengarnya. Mohon maaf ditunggu. Halo Bu Willy. Ini internet. Halo Bu Willy.
1: Halo, halo.
0: Ya, ini sepertinya internet di RRI lagi ngadat. Tadi sempat hilang beberapa detik Bu Willy.
1: Sempat hilang ya, sampai mana yang hilang tadi, Mas?
0: Tadi sampai di likuiditas. Kalau nggak salah ya saya dengar ya,
1: Nah,
0: likuiditas.
1: oke. Okay. Ya, jadi likuiditas itu gimana nih? Kalau misalnya saya, Mas Dio merasa sudah, udah deh, saya udah 1 tahun. Udah berapa sih perkembangannya? Nah, bisa nggak ditarik? Atau ditarik butuh waktu 2 bulan misalnya. Waduh, itu artinya nggak liquid dan itu nggak aman ya, Mas.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus yang ketiga adalah kita juga harus tahu mengecek legal dan perizinannya dari tempat kita. Jadi jangan sampai kita bilang, oh, saya investasi ini perusahaannya ada di luar negeri murah kok gitu. Ini simple. Oke, kalau di luar negeri terus kalau ada apa-apa, kamu gimana komplainnya? Bingung ya? Yang di kita aja jalurnya panjang banget gitu Mas kalau komplain. Bisa komplain, tapi jalurnya tuh makan waktu gitu loh. Nah, ini yang harus jadi juga timbangan. Kemudian yang nomor 4 adalah risiko terhadap. Jadi, ya pasti berisiko dong. Ada risikonya gitu. Misalnya nih, kalau deposito misalnya aman sih, tapi cukup nggak sih kalau hanya deposito aja gitu kan ya? Karena deposito itu investasi yang sudah lama banget, cukup sederhana dan diminati banyak orang. Tapi returnnya cuma sedikit gitu ya Mas. Kalau nggak salah sekarang berapa ya? 7% atau 8% per tahun gitu? Atau bahkan nggak nyampe deh kayaknya. Gitu. Terus kemudian ada mungkin Mas Dio pernah dengar atau pendengar juga sering dengar adalah reksadana pasar uang gitu ya. Ini juga lebih fleksibel juga, aksesnya mudah gitu ya. Bisa untuk yang jangkanya menengah. Nah, ini biasanya kita nggak mengelola langsung tapi kita serahkan ke manajer investasi. Ini biasanya ada di bank-bank dan lain-lain. Kemudian apa namanya? ORI. Surat berharga surat utang negara gitu ya, obligasi Republik Indonesia. Jadi masyarakat meminjamkan uang kepada negara, pasti aman nggak? Aman banget lah gitu ya.
0: Aman ya.
1: Gitu. Jadi aman-aman banget. Kalau ini aman banget. Kemudian juga investor memperoleh apa ya? Pembayaran sesuai dengan misalnya ORI-nya selama setahun gitu. Itu juga disesuaikan dengan bank penerbit biasanya. Kemudian yang lagi ngetren sekarang ya emas karena harganya melambung tinggi walaupun sekarang sedang turun. Jadi emas itu sebenarnya trendy atau memang lindung nilai sih gitu ya. Jadi emas itu ngetren ke sedunia ini karena dia juga termasuk lindung nilai, Mas. Makanya kenapa kalau negara punya cadangan emasnya banyak, dia menguasai perekonomian.
0: Oke.
1: Karena ini sebabnya. berarti dia kaya raya gitu. Berarti kita kaya raya dong ya gitu ya. Cadangan emas kita banyak banget loh gitu ya.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi ada risikonya nggak? Oh pasti ada risikonya gitu loh. Satu, harganya fluktuasi. Kemudian dua, kalau kita mau jual ada spread harga jual beli yang nggak murah. Biasanya 1 gram itu spreadnya bisa sampai 400 rupiah sampai 300. Ya kalau cuma 10 gram. Kalau 1000 gram lumayan ya. 400 rupiah kali 1000 ya 400 ribu dong silsilahnya gitu ya. Terus emas itu kalau kita pegang fisiknya nyimpen 1 kilo. Waduh rumah deg-degan mas. Kalau nyimpennya kecil ketelisut gitu kan ya. Jadi resikonya adalah di penyimpanan gitu ya. Ya kan kalau ketelisut. Bu ini saya nabung emas 1 graman. Oke 1 graman gitu disimpen. Hilang satu. Wah repot itu mas ya. Karena itu tadi. Kemudian nggak ada bunganya. Jadi kita nggak dapat apa-apa kalau nyimpen emas itu ya kan. Jadi kita megang fisiknya aja. Tapi kita nggak dapat bunga apapun. Itu salah satu resikonya. Dan paling terakhir adalah apa namanya risiko terhadap inflasi ini adalah saham. Nah, ini saham ini kalau kita bilang ada yang aduh saya nggak mau trading saham deh saya rugi terus gitu ya. Oh iya saya cuan terus tuh trading saham gitu. Jadi memang saham ini apa ya bukan public enemy gitu tapi juga bukan sahabat untuk semua orang gitu loh. Jadi balik lagi kalau kita punya uang, kemudian kita mau beli aset saham yang berisiko tinggi, pastikan kalau uangnya itu akan dipakai dalam waktu dekat. Misalnya nggak cicilan apa, cicilan motor atau atau modal usaha nih, saya mau joinan kerjasama deh sama Mas Dio bulan depan, tapi duitnya saya pakai dulu untuk beli saham, jangan gitu ya. Atau juga dana darurat, jadi nggak boleh itu. Jadi betul-betul investasi yang aman adalah strategi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan kita menanggung resiko. Sebenarnya investasi aman adalah itu, Mas.
0: Oke,
1: gitu.
0: Itu dia beberapa itu ya risiko terhadap inflasi, beberapa instrumen yang sudah disebutkan nanti. Belum lagi nanti kalau saham itu juga kadang-kadang ada yang ngasih dividen ya tiap tahunnya Bu Wilia. Jadi wah bukan musuh lah saham itu, asik kok saham.
1: Iya meskipun ya karena kita punyanya cuman misalnya cuman punya ya punya 100 lot gitu, 100 tapi slot, adalah dividennya gitu kan. Kalau kita cuma punya, saya cuma punya 50 lot loh, dividennya ada. Jadi memang bukan musuh semua orang, tapi juga hati-hati juga, ini juga kadang-kadang nggak bersahabat gitu loh mas. Jadi untuk orang-orang yang ya terlalu panik ini nggak bukan sahabat yang baik gitu. Kadang-kadang soalnya ya naik turun gitu ya, apalagi kemarin awal tahun 2026 ya itu turun kan anjlok.
0: Iya, benar.
1: Semua orang banyak yang kena itu gitu. Betul. Kan banyak yang kena, tapi ya nggak ada kepanikan juga gitu karena ya adalah panik sedikit karena kita bingung juga kan, wah ini kok tiba-tiba kok anjlok begini, ada apa gitu kan ya, karena nggak ada apa-apa juga gitu loh.
0: Itu bukan karena gitu. Yang pidato itu ya Bu Ilya, bukan ya, nggak ngaruh ya pidato ya.
1: Sebenarnya bukan
0: ya.
1: Sebenarnya kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa investasi di saham itu kadang-kadang suka ada spekulan besar masuk mas. Spekulan besar ini kan modalnya uangnya nggak berseri ya, jadi arti modalnya banyak banget gitu. Ini bisa menggerakkan market gitu loh. Kadang-kadang seperti itu gitu. Kita juga nggak bisa, tidak bisa melarang mereka untuk nggak masuk gitu kan. Misalnya adalah dana pensiun masuk, pasti pasar bergerak gitu. Atau ada naga-naga itu masuk, itu pasti bergerak masuk gitu. Gitu. Jadi memang kita ini investor yang hanya mengikuti gitu ya, ekor-ekor aja, kita yang ekor-ekor naga aja gitu kan, itu yang harus pandai. Artinya kadang kita merasa, oh ini kepala naga ke kiri, toto ekornya ke kanan gitu, ke kanan dulu. Ke kanan ini kan kita sedang menanggung resiko gitu loh, Mas. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami gitu, apalagi untuk yang pemula. Karena kalau investor yang sudah beneran investor, kemarin ada yang sampai tuh rugi 30 triliun, ya tuh salah satu naga tuh dia santai aja gitu loh. Meskipun memecat beberapa orang gitu gara-gara itu gitu ya.
0: Nah, Bu Willy, dari tadi yang sudah instrumen yang disebutkan sama Bu Willy ini, kira-kira diversifikasi itu masih relevan nggak sampai sekarang, Bu Willy?
1: Masih,
0: Masih
1: pasti
0: ya?
1: masih, Mas. Ya, jangan menaruh uang di satu tempat gitu. Nanti uangnya bermasalah semua, kita nggak ada cadangannya.
0: Gitu dia ya pendengar ya. Tetap ya kalau bisa di diversifikasi ya. Nih, biasanya kalau orang-orang favoritnya itu pasti ada emasnya juga ya. Pokoknya mau mau ditaruh di mana pasti satu-satunya salah satunya juga ada emas, pokoknya tetap ada
1: Iya,
0: emasnya.
1: betul. Benar. Karena salah satu yang gampang banget kan ya, Mas, ya, kalau
0: Iya.
1: kita pegang emas itu kan liquidnya gampang sekali ya. Saya bawa emas nih misalnya, kemudian ada kejadian apa ya, amit-amit lah ya, kemudian harus saya jual emas saat itu juga bisa, dimanapun gitu. Itu bisa. Gitu.
0: Sekarang
1: Itu
0: juga.
1: yang menyebabkan betul emas jadi salah satu instrumen investasi yang hampir semua investor pegang, gitu.
0: Dan sekarang juga semakin dimudahkan ya, banyak toko-toko yang bisa menerima emas yang tanpa surat pun juga bisa. Bagi yang mungkin dulu
1: Betul.
0: beberapa dekade lalu nenek moyangnya mewariskan sebuah gelang emas kepada Anda ya, itu yang suratnya hilang. Nah, ini 2026 mau dijual itu masih bisa, dan banyak sekali toko yang mau nerima itu. Luar biasa
1: Ya,
0: emas.
1: apalagi yang ini loh, Mas. Yang emasnya tuh masih, kalau emas zaman dulu tuh zaman mungkin keluaran tahun 70-an itu emasnya masih gelangnya meleot-meleot gitu ya. Masih enggak apa kita merasanya ini apaan sih, Mas, kok jelek banget, padahal itu yang paling bagus.
0: Oh
1: Karena
0: iya.
1: campurannya campurannya sedikit. Kalau sekarang gelangnya keras-keras ya.
0: Iya.
1: Gelangnya sekarang keras-keras. Kalau zaman dulu tuh meleot-meleot tuh arah karuan gitu ya modelnya.
0: Justru itu yang otentik ya, yang lama-lama itu ya, Bu.
1: Betul.

0: lagi gitu kan ya. Pendengar sekalian, bahwa investasi itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti artinya adalah bukan, wah kalau nggak pasti berarti saya rugi terus dong. Enggak. Tapi gimana caranya kita mengelola kerugian sehingga kita pasti udah tahu untungnya. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya ada yang menawarkan, udah deh Mas Dio, pokoknya uangnya taruh di saya aja deh, Mas Dio dapat keuntungan 20% sebulan, bahkan 25%. Waduh, judulnya mana ada orang yang nggak tertarik, bener nggak ya? Kan kebayangnya, wih uang saya 10 juta, bulan depan jadi 12 juta nih, gitu kan. Ya, wah 2 juta lagi udah kebayang-bayang tuh kan. Saya bisa beli baju baru, gitu kan. Beli apa, nah. Sehingga orang tertarik. Padahal itu adalah iming-iming yang sangat palsu, yang sangat nggak benar. Jadi kalau ada orang iming-iming investasi tanpa resiko, untungnya tinggi dan pasti, pastikan Anda nggak usah ikut, pastikan abaikan aja. Kemudian kalau ada begini, udah deh Mas Dio, ini nih, ayo sekarang aja transfernya nih, mumpung harga emasnya lagi turun, kita mau beli emas nih saat ini juga. Udah, jangan dituruti. Jadi kalau ada desakan untuk transfernya sekarang aja, nah jangan diikuti karena udah pasti banyak nggak benernya gitu ya. Kemudian nggak jelas yang ngelola siapa, perusahaannya di mana. Oh ya, perusahaan ini adanya di Taiwan, wah udah deh. Perusahaan ini ada yang di Singapura, wah udah deh jangan. Bukan menjelekan negaranya, tapi adalah begini, kalau perusahaannya di luar negeri, kalau terjadi apa-apa, terjadi fraud, terjadi kita nggak bisa narik dana, terus kita komplainnya kemana?
1: Itu dia.
0: Gitu ya, yang di dalam negeri aja butuh waktu, seperti tadi saya sudah jelaskan, butuh proses gitu. Kalau kita misalnya Mas Dio ada investasi, kemudian investasinya legal, tapi Mas Dio nggak bisa narik uangnya, bisa nggak ngadu? Bisa. Uangnya bisa balik nggak? Bisa. Tapi butuh proses, butuh waktu, harus ada pembuktian dulu bahwa memang perusahaannya nggak benar gitu. Gitu. Jadi yang di dalam negeri aja seperti itu. Nah, sekarang kalau perusahaannya di luar negeri kan susah kita. Gitu. Terus kemudian tanya juga, "Oh iya, kalau 20% itu cara ngedapetinnya gimana sih?" Oh, dia nggak ngejelasin. Pokoknya pokoknya pakai ilmu pokoknya. Pokoknya udah deh banyak kok yang ini, banyak loh klien saya yang ikut loh, seperti itu gitu kan. Terus dijelasin lah, apalagi kalau misalnya kliennya itu seorang pejabat gitu ya. Itu pasti orang cenderung lebih, oh iya ya pejabat ini aja ikut gitu kan, masa saya nggak ikut. Nah itu dia, udah pasti jangan ikut gitu kan. Jadi jangan gitu ya. Jadi itu. Terus kemudian kalau skemanya tuh misalnya udah jelasnya begini, Mas Dio ini kan ikut saya nih, profitnya tuh 20%, Mas Dio ajak temennya deh, nanti Mas Dio bisa dapat bonus. Ah itu udah pasti nggak usah ikut, itu udah pasti palsu banget gitu ya. Itu tinggal nunggu ancurnya aja karena skema Ponzi. Terus kemudian kalau Mas Dio okay lah, ini legal nih, keuntungannya udah okay, resikonya udah Mas Dio paham, tapi narik dananya susah. udah pasti udah jangan jangan ikut, tarik dana secepat-cepatnya dan bisa ikut lagi gitu ya. Nah yang paling sering adalah red flag. Beberapa orang sudah membuktikan, wah seperti itu ya. Beberapa orang sudah membuktikan loh, nih teman saya ini bisa beli ini motor sport baru gitu kan ya, gara-gara diinvestasi. Udah pada bohong banget lah, udah mau ikut gitu. Itu. Dan biasanya kayak begini ini apa ya, kalau sekarang mungkin orang masih ingat ya, oh ya benar-benar. Nanti kalau udah ketemu yang nawarin, apalagi yang nawarin misalnya saudara ya, pacar, suami atau istri, udah pasti nggak beres gitu. Karena kita biasanya kan berantem, gitu ya. Keyakinan keyakinan istrinya misalnya, ah nih suami saya ini kayaknya nih mulai ketipu nih gitu kan. Tapi suaminya bilang, enggak kok, teman-teman sekarang dapetin semua gitu kan.
1: Insting
0: udah
1: istri
0: pasti
1: itu.
0: Berantem. Atau juga di sebaliknya gitu, gitu Mas, itu yang harus dihindari.
1: Oke, itu kan ya, mereka juga cari korban berikutnya itu karena dirinya sendiri sudah jadi korban, jadi aku tidak mau rugi, jadi aku harus mencari korban berikutnya gitu biasanya
0: Iya,
1: gitu.
0: aku nggak mau sendirian.
1: Oke, Bu Willy, ini mungkin terakhir Bu Willy, langsung ke kita strategi ya. Kita Untuk investor ini kan pasti masih banyak.

0: banyak yang pemula ini. Bolehlah strategi untuk para investor pemula ini, silakan.
1: Iya, untuk para investor, pendengar RRI Pro 1 yang mau berinvestasi, kalau kita mau investasi, tentukan satu adalah tujuan. Tujuan investasinya itu apa sih? Kalau cuman, oh saya mau kaya Bu Wili, saya mau 5 tahun lagi jadi kaya gitu ya. Ini terlalu, terlalu, terlalu apa ya, terlalu sederhana gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ingin 15 tahun lagi, saya pensiun, saya bisa hidup layak seperti sekarang. Ah, itu keren. Artinya ada tujuannya gitu loh, Mas. Atau saya mau biaya sekolah anak saya nanti kalau kuliah nih, Mas Dio mau kuliahin anaknya 10 tahun lagi, uangnya ada. Nah, itu. Ayo kita investasi. Jadi, satu, tentukan tujuan. Dua adalah jangka waktu. Tadi seperti yang di awal saya bilang, apakah apa namanya? Jangka pendek atau misalnya Bu Willy, saya mau yang 2 tahun aja deh, saya baru apa baru menikmati hasilnya 2 tahun, atau yang tahun, atau yang Bu Willy, saya mau spekulasi, saya mau per bulan gitu ya, boleh nggak? Boleh banget gitu ya, asal tadi nomor 3, batas risikonya tentukan dulu gitu kan ya. Kalau saya mau spekulan nih, saya mau jadi spekulan pasar, boleh nggak apa-apa, tapi mami dulu risikonya gitu loh. Ini uang saya nih turunnya, saya nggak deg-degan tuh sampai berapa persen gitu ya. Uangnya kan berkurang, berarti saya harus nambah uangnya. Ini uangnya ada nggak untuk nambahnya gitu loh. Apakah rumah tangga saya akan gonjang-ganjing akibat investasi, atau akan adem ayem dan bahagia gitu kan? Kalau gonjang-ganjing jangan yang spekulan. Tapi kalau mau bahagia ya yang jangka menengah dan panjang aja. Terus yang nomor 4 adalah tadi, jangan taruh investasi di satu instrumen aja, tapi beberapa instrumen, sehingga apabila di satu sisi investasinya sedang kena resiko, sedang bermasalah, ada di sisi lain yang investasinya tetap berkembang gitu ya. Dan nomor 5 yang gak kalah penting adalah investasi itu bukan berarti kita naruh uang didiemin, tapi harus dievaluasi secara berkala. Misalnya, benar nggak nih tujuannya? Ini kerjanya benar nggak? Kemudian, dengan adanya perubahan ekonomi seperti ini nih, kondisi keuangan saya dengan investasi saya seperti apa gitu loh. Terus kemudian juga perubahan ini, sebenarnya saya butuh atau nggak sih gitu loh. Itu loh Mas. Jadi memang investasi itu sesuatu yang kita harus rawat dan kita harus tahu ini kemana arahnya gitu. Jadi 5 hal itu yang harus dipahami dulu sebelum kita mau berinvestasi gitu Mas.
0: Oke, itu ya pendengarnya 5 hal yang perlu diperhatikan kalau Anda investor pemula yang ingin memulai investasi terutama di tahun-tahun sekarang ini 2026. Luar biasa dan sangat mencerahkan sekali ya, selama 1 jam lewat pemaparannya Bu Willy tadi kita diingatkan kembali ya bahwa kaidah emas berinvestasi menjaga modal tetap utuh dan aman adalah prioritas nomor 1 ya, sebelum kita berbicara tentang potensi keuntungan. Nah, pasar yang bergejolak bukan alasan untuk takut berinvestasi ya, melainkan panggilan bagi kita ya untuk lebih disiplin menyusun perencanaan, memanfaatkan alat pembatas risiko juga, serta yang hanya bermitra dengan pialang resmi yang legal dan patuh pada regulasi Bappebti juga. Ingat, investasi yang sukses adalah investasi yang memberikan ketenangan pikiran dan perlindungan masa depan bagi kita. Nah, terima kasih sebesar-besarnya atas waktunya dan edukasinya, Ibu Willy Filosofia. Sehat dan sukses selalu ya Ibu ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.
1: Iya, sehat selalu ya Mas.
0: Terima kasih. Terima kasih juga Anda pendengar Pro 1 Surabaya sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Selain jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan info prima jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai langkah pendataan korban dan penanganan darurat terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin. Faiz Putra melaporkan.
1: Baik pendengar, kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur atau maksud kami waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Sebagai wujud penanganan cepat dan terkoordinasi di pelabuhan keberangkatan, Posko Tanjung Perak disiagakan 24 jam penuh untuk melayani keluarga penumpang yang membutuhkan kepastian informasi maupun pendataan resmi. Di sisi lain, suasana Posko Tanjung Perak diselimuti suasana cemas dan khawatir yang dirasakan salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang dari Mojokerto sejak Minggu pagi tadi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Freddy mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal, namun di tengah jalannya menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Steviansa merupakan adik bungsu dari keluarganya. Steviansa bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Steviansa sudah terdaftar dalam manifest penumpang kapal, namun hingga kini kabarnya belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Berikut statement dari Freddy.
2: Ya, awalnya saya tadi pagi telepon bilang bahwa kapal tempat adik saya kerja tenggelam. Karena terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya, sewaktu kapal masih muat belum berangkat.
1: Dan sementara itu pendengar, salah satu korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami yaitu bernama Saiful Nurdin, seorang driver truk yang dilakukan terakhir kali video call pada Sabtu pagi hari kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi tadi komunikasi sudah terputus.
3: Itu satu apa bu? Malam ya. Enggak,
4: nanti itu mau naik kapal. Ada kapal terlambat.
3: Kapal terlambat.
4: Ya mau naik kapal itu mau kecil.
1: Dan informasi terkini mendengar dari pihak Pelindo, yakni terus mengimbau para keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 yang membutuhkan informasi resmi untuk dapat langsung datangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara atau BSN, Pelabuhan Tanjung Perak, atau menghubungi call center resmi yang telah disiapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pak Eskutra melaporkan.
0: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Janwar Fahmi melaporkan.
5: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Afrizal Haris, mengatakan pelatihan dilanjutkan dengan praktik dan kunjungan industri untuk memperkuat keterampilan peserta.
6: Usaha, kita juga ada program-program lanjutannya tahap berikutnya, banyak sekali programnya, mulai sertifikasi, mulai pendampingan teknis, diversifikasi produk, kemudian terkait restrukturisasi mesin, kalau ada yang mau nambah mesin dan sebagainya itu nanti mungkin bisa kita kolaborasikan dengan dinas perindustrian.
5: Kemenperin bersama pemerintah daerah juga mendorong peserta mengurus NIB serta mendapat pendampingan sertifikasi, teknis, disertifikasi, produk hingga peningkatan kapasitas mesin. IKM berpotensi turut diarahkan masuk SINAS agar lebih mudah mendapat pembinaan, pengembangan usaha, dan peluang promosi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
7: Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuka kelas tambahan sekolah rakyat Sampang jenjang SD, SMP, dan SMA. Tim gabungan Satgas Penjangkauan Siswa SR Kemensos RI bersama tim PKH Provinsi Jatim turun langsung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang untuk melakukan penjangkauan calon siswa kelas tambahan. Penjangkauan tetap berjalan di tengah tahun ajaran 2026 mengingat SR Sampang mendapat tambahan rombongan belajar dan adanya mekanisme multi-entry, multi-exit. Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menegaskan mekanisme penjangkauan calon siswa SR tidak dibatasi tahun ajaran baru.
8: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru. Karena kita sistem di SR itu adalah multi-entry, multi-exit, jadi memastikan anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau potensi putus sekolah.
7: Saat ini SR Sampang telah mengoperasikan 3 rombongan belajar yang berjalan aktif. Pada tahap penjangkauan ini, Kemensos siap menambah 2 rombel khusus untuk jenjang SMP, serta terus membuka ruang penjangkauan untuk jenjang SD dan SMA. Untuk itu, Satgas Penjangkauan Siswa SR Sofiul Rahman mengajak masyarakat yang berhak untuk memanfaatkan kesempatan ini.
9: Terkait dengan sekolah, mohon atensinya kepada masyarakat agar benar-benar fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, terutama terkait anak-anaknya untuk sekolah, diharapkan untuk memanfaatkan sekolah rakyat ini sebagai awal untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang unggul, kemudian yang anak-anaknya berprestasi dan bisa membantu untuk orang tua, kemudian untuk masyarakat yang berguna bagi Nusa dan bangsanya.
7: Melalui penambahan kelas dan dukungan masyarakat, Kemensos berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Sampang yang putus sekolah. Ima Fadila melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Blitar memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai standar operasional prosedur. Berikut laporan Ninda Alivia.
10: Wali Kota Blitar Syaikhul Muhibin memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Hal ini disampaikan setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Wali Kota Blitar Syaikhul Muhibin mengatakan dari hasil pengecekan di 2 SPPG proses pengolahan makanan telah berjalan sesuai dengan SOP. Pihaknya juga memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi aspek kebersihan dan kelayakan sebelum dikonsumsi para siswa. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan ke sekolah hingga dikonsumsi siswa. Karena itu, koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah dinilai penting agar makanan yang telah selesai dimasak dapat segera didistribusikan dan dikonsumsi.
11: Bagus saya lihat tadi, sehingga program ini betul-betul ya bermanfaat bagi seluruh siswa ya, yang mendapatkan dari seluruh sasaran juga bermanfaat. Jadi kami mohon program ini terus ya, terus untuk membantu ya, membantu masyarakat.
10: Mas Ibin menegaskan selama SOP dijalankan secara konsisten dan setiap tahapan dilakukan dengan teliti, masyarakat tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan pelaksanaan program MBG. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Ngawi mencermati perubahan data desil lebih ketat sehingga program bantuan tepat sasaran. Imam Malik melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Ngawi menyoroti adanya penyesuaian pengelompokan desil masyarakat menyusul perubahan sistem basis data kemiskinan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Wakil Bupati Ngawi Droto Jatmiko Antok menyampaikan pergeseran data ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antara indikator utamanya, yakni perubahan status pekerjaan. Pemkab Ngawi mendeteksi adanya fenomena lonjakan permohonan perubahan status pekerjaan di tingkat desa. Desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan per hari. Hal ini berpotensi memicu kerentanan pergeseran desil kemiskinan ke level yang lebih rendah. Guna menahan laju kerentanan warga di desil 3 dan 4 agar tidak terus merosot ke desil 1 atau 2, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
13: Kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat. Sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahannya ini di desil 1, desil 1, desil 2, ini bergeraknya dari 3, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke desil 1. Maka harus ditahan di desil 3, 4 ini. Intervensinya ya berupa yang paling banyak itu RTLH yang kita lihat.
12: Menanggapi dinamika ini, Wakil Bupati Ngawi menghimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil setempat beserta perangkat desa untuk lebih cermat dan ketat dalam melakukan verifikasi serta validasi lapangan. Pemerintah daerah menegaskan proses perubahan data tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu sekedar untuk menurunkan status desil demi mendapatkan bantuan sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Satgas Pangan Polres Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional. Dayus Warno melaporkan.
14: Satuan Tugas Pangan Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan, harga, keamanan, serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Kasatgas Pangan AKP Agung Hartawan menyebut pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras yang dijual sejumlah pedagang.
15: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
14: Menurut AKP Agung, hasil monitoring menunjukkan bahwa harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan. Seperti beras premium Punokawan dijual dengan harga Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium seharga Rp12.900 per kilogram. Selanjutnya, kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari Karnaval Son, Budaya Son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
19: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Nanti malam Persebaya Surabaya mengincar kemenangan penuh pada laga kandang perdana pekan kedua Super League 2026-2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
20: I want to say to Bonek leader that it's important that we can tell you because you already show your enthusiasm to the players. Total different. Come support the players, bring extra energy.
21: Persebaya memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin.
20: If you remember,
21: jika kita ingat, musim lalu PSIM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tamu. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan berakhir. Sementara itu, bek Persebaya Arif Chatur Pamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
22: Untuk pertandingan besok, saya
21: selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.
0: Strategi Zi Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melewat ke markas PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League. Tagoan Novantrian melaporkan.
23: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
24: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
23: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Syah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
1: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
23: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Ketua Umum KONI Kota Malang mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
3: Kita dorong untuk melaksanakan itu di samping. Ini kan berkegiatan juga sport tourism-nya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini. Akan jajan di Kota Malang dan lain-lain, ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu yang mampu mungkin dari insan olahraga seperti kami dari KONI itu mendorong untuk itu. Dan di KONI sendiri, se-Indonesia mungkin, kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
2: Pembentukan bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata. Joni menilai, olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Pengembangan sport tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang sport tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan atlet muda sepatu roda Kota Madiun mengikuti ajang kejuaraan Kota Sepatu Roda dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
4: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Kota Madiun menggelar kejuaraan kota atau kejurkot sepatu roda yang dirangkaikan dengan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di lantai 3 Pasar Besar Madiun selama 2 hari pada 12 hingga 13 September 2026. Pada pelaksanaannya, kejurkot sepatu roda memfokuskan pada adu kecepatan balap lintasan. Ketua Porserosi Kota Madiun, Indaraya Ayu Mikosa Putri, menyampaikan alasan dibalik pembukaan kompetisi skate cross bagi peserta dari luar daerah. Menurutnya, event ini bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan sarana efektif untuk membina mental dan mengasah kemampuan atlet muda di Kota Madiun.
6: Karena memang open ya, kalau skate cross itu bagian dari sepatu roda. Nah, ini yang akan kita kembangkan supaya atlet skate cross-nya Madiun ini juga bisa melihat kemampuan-kemampuan yang dari luar kota gitu. Makanya kita open kan gitu. Kalau kejurkot kan memang dari intern Kota Madiun, kalau skate cross ini kita open kan supaya kita tahu, oh berarti di sana skate cross-nya bagus kok. Oh, tekniknya seperti ini. Jadi kita bisa mengadaptasi untuk bisa memperoleh ilmu-ilmu yang baru dari kota-kota lain gitu. Ya untuk melatih mental juga, mengasah mental juga supaya nanti ketika kita pun juga mengikuti open di kota lain, kita bisa bersaing dengan kota-kota lainnya.
4: Indaraya berharap perhelatan kejurkot dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026 dapat membangkitkan kembali semangat para atlet Porserosi untuk bertanding sekaligus mencetak bibit-bibit atlet muda berprestasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
19: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Kekeringan meluas, warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
5: Cuci baju aja nggak bisa, Pak, kalau nggak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau nggak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini.
7: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi, sehingga sudah membuat surat kedaruratan.
8: Bagi sebagian warga di wilayah yang terdampak kekeringan, air bersih kini bukan lagi sesuatu yang mudah didapat. Sumber air yang biasanya dimanfaatkan warga mengering. Air hujan pun tak bisa lagi diandalkan ketika kemarau berlangsung panjang. Akibatnya, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti Fitria.
5: Wah, cuci baju aja nggak bisa, Pak, kalau nggak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau nggak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak. Buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
8: Bagi warga, bantuan air bersih bukan sekedar meringankan kebutuhan rumah tangga. Distribusi air gratis juga berarti mengurangi pengeluaran yang harus mereka keluarkan selama musim kemarau. Seperti cerita Jumiatin, untuk mendapatkan satu tangki air, warga harus membayar puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
9: Rata-rata beli semua, beli ada yang pakai tangkinan, ada yang pakai torn gitu. Ngomong kemarau aja. Kalau kemarau yang panjang, belinya ya makin banyak. Kalau ada yang 3 torn itu 100.000, ada yang 2 torn 80, kalau satu tangki ada yang 160, ada yang 190, yang 190 itu 80 liter.
8: Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak. Namun, pemerintah daerah menyadari dropping air hanya merupakan solusi sementara, seperti yang dialami sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo mengatakan, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses air bersih, bahkan ketika musim kemarau kembali datang.
11: Ini solusi temporer, itu kita bantu pakai air mandor, tapi kita masih mencari juga solusi permanen. Insya Allah nanti bantuan dari provinsi untuk bisa agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air.
8: Kekeringan yang terjadi saat ini bukan persoalan yang hanya dirasakan satu wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat, hingga saat ini sudah ada 24 kabupaten kota yang mengajukan SK kedaruratan, baik dalam status siaga darurat maupun tanggap darurat. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Dari pemetaan yang dilakukan, diperkirakan terdapat 29 kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, penanganan awal dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
7: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi, sehingga sudah membuat surat kedaruratan.
8: Namun penanganan kekeringan tidak hanya ditempuh melalui pendekatan teknologi. Di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengajak para tokoh agama untuk melakukan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dan pemerintah menghadapi kemarau panjang.
25: Kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca supaya jadi hujan, tapi ada juga pendekatan secara religius melalui sholat istisqo. Saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
8: Bagi warga, turunnya hujan tentu menjadi harapan. Namun, ketika hujan belum datang dan sumber air terus mengering, bantuan air bersih menjadi penyelamat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, dropping air tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau menunjukkan pentingnya solusi permanen, mulai dari penyediaan sumber air, pembangunan infrastruktur penampungan, hingga sistem distribusi yang mampu menjangkau wilayah rawan kekeringan. Sebab bagi warga, persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan air hari ini, tetapi bagaimana memastikan ketika kemarau datang kembali, mereka tidak lagi harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk mendapatkan air bersih. Laporan Ani Hasana.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
19: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

siang, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada hari ini ya. Hari Minggu, besok sudah hari Senin ya. Semangat terus untuk pendengar. Dan kali ini saya menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 12 malam pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan berbagai informasi terup to date untuk pendengar yang pastinya sore hari ini ya. Walaupun kalau rasanya sore hari ini tuh bukan sore sih ya pendengar ya. Akhir-akhir ini tuh anginnya di manapun itu sangat kencang. Jadi harus pandai jaga-jaga kesehatan pendengar.

0: Baik, pendengar, sore hari ini kita hadirkan informasi kentongan ya untuk Anda. Dan kentongan sore hari ini, informasi yang pertama terkait Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pendengar, untuk periode pertama 2008 sampai dengan 2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Prof. Dr. Syamsul Marif mendorong generasi muda untuk menggeser paradigma dalam menghadapi bencana agar tidak hanya berfokus pada penanganan saja ketika bencana terjadi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Anik Hasanah.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB periode 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Ia menilai perubahan dinamika kebencanaan menuntut adanya perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada tanggap darurat menjadi lebih mengutamakan upaya pencegahan. Menurut Syamsul, bencana seperti banjir dan kebakaran yang terus berulang setiap tahun perlu menjadi perhatian serius.
2: Nah, sekarang anak-anak muda ini dengan pengetahuannya, kira-kira bisa nggak dia mendapatkan ide baru, konsep baru untuk melakukan pencegahan agar tidak berulang lagi. Ya, kecuali gempa ya, kalau gempa kan berat. Tapi kalau banjir kan mesti tiap tahun kalau musim hujan. Kebakaran mesti tiap tahun setiap kemarau. Kenapa kok berulang terus gitu, dan ini anak-anak muda mestinya punya pemikiran yang kritis semacam itu.
1: Dalam Kongres keempat SRPB Jawa Timur 2026, ia juga berpesan penanggulangan bencana ke depan tidak cukup hanya dengan merespon ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya mencegah agar resiko dan dampaknya dapat ditekan. Ani Hasana melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini di program Kentongan. Informasi yang terakhir, pendengar, BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Syamsuddin melaporkan informasinya.
1: Daerah BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan distribusi air bersih masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain itu, pihaknya juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang dilakukan pendistribusian air bersih.
2: Selain itu, kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih bekerjasama dengan beberapa pihak, dan juga kami melaksanakan asesmen di 2 desa yang sudah mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD, yaitu di Desa Sumber Betung dan Desa Putuk Rejo, Kecamatan Kalipari.
1: Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi air bersih. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau, serta melaporkan apabila mengalami kekurangan pasokan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Syamsuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antara news.com dengan judul Mensos.2 Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli yang tayang pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Hari ini saya ingatkan lagi untuk Anda pendengar yang Persebaya versus PSIM Yogyakarta bertanding dijadwalkan malam ini pendengar pukul 19 di Stadion Gelora Bung Tomo ya. Nanti boleh update bagaimana suasana dan juga antusias dari supporter Persebaya yang pastinya ya. Dan juga pendengar, kalau perkiraan cerah hingga berawan hari ini di sore hari, lalu juga suhu sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius pendengar, dengan angin yang cukup kencang ya. Ini ya yang harus kita perhatikan, anginnya cukup kencang sekali pendengar beberapa hari terakhir. Kesehatan, air minum, terus makan itu jangan lupa pendengar ya. Dan tentunya untuk kawasan pesisir ya sudah dihimbau oleh BMKG mengingat potensi banjirop hingga 13 September terutama di wilayah pesisir Surabaya Barat seperti Kalianak dan juga Kerembangan ya. Untuk kawasan pesisir berwaspada pendengar ya tentunya ya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 sore hari ini dimanapun Anda berada yang ingin update informasi cuaca ataupun juga informasi berita-berita di kota Surabaya dan sekitarnya, boleh pendengar ya, bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081 3314 kali 992. Sore hari ini saya temenin Anda dengan lagunya Mangu dari 420.

0: Wah, Ma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Pendengar, sore hari ini ya, kapal rute Surabaya-Banjarmasin ini yang masih menjadi keprihatinan kita bersama yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak yang dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa. Pendengar dan tim SAR ini melakukan pencarian dan Pelabuhan Tanjung Perak membuka posko informasi bagi keluarga penumpang ya. Kapal Virgo Transportasi ada 8 hilang kontak, pendengar ya. Kita doakan bersama, semoga segera ditemukan, semoga tidak ada apa-apa dan kembali bisa mendapat kontak untuk kapal Virgo Transport tersebut, pendengar ya. Itu ya pendengar, pokoknya kita harus sama-sama mendoakan yang baik-baik untuk siapapun yang lagi terkendala, mempunyai lagi kurang baik-baik saja, semoga semuanya dilancarkan dengan baik, pendengar ya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk Renungan Agama Islam, pendengar ya. Nanti Anda bisa terus bergabung, dan setelah Renungan Agama Islam kita putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membaca beberapa ayat dari Al-Quran disertai tafsirnya, maka berusahalah kita dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dari makna ayat-ayat ini, sungguh para sahabat Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran dari Rasulullah 10 ayat, maka mereka tidak menambah lagi 10 ayat sehingga mereka mengetahui tentang ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Mereka mengatakan, maka kami mengetahui ilmu dan pengamalannya sebagaimana hal yang dianjurkan syariat. Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Al-Baqarah 121, ia berkata, yakni mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Al-Fudail berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan hanyalah untuk diamalkan, maka orang-orang yang menjadikan bacaannya sebagai pengamalan. Apabila kita telah membaca beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, maka segeralah kita memenuhi dan mengamalkan perintah itu. Sungguh para solihin dari umat ini, mereka tidak mempelajari sesuatu kecuali berlomba-lomba untuk menerapkannya dan mendakwahkannya sebagai bentuk pelaksanaan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika aku perintahkan kepadamu tentang sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Dan apa yang ada larangan kepadamu, maka tinggalkanlah. Dan karena takut kepada siksa Allah yang pedih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 69 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di antara contoh tentang hal ini, Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis, siapa saja yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya dengan salat-salat itu rumah di surga. Ummu Habibah berkata, aku pun tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan hadis, tidaklah hak bagi seorang muslim mempunyai sesuatu yang dapat diwasiatkan menginap selama 3 malam kecuali wasiatnya tertulis. Kemudian Ibnu Umar berkata, tidaklah lewat bagiku suatu malam semenjak aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW mengatakan hal ini, melainkan wasiat aku ada di sisiku. Imam Ahmad berkata, aku tidak menulis suatu hadis kecuali aku telah mengamalkannya, sehingga pernah aku mendapati hadis bahwa Nabi berbekam dan memberikan kepada Abu Ta'ibah uang 1 dinar, maka aku pun memberikan kepada tukang bekam uang 1 dinar ketika aku berbekam. Dalam suatu hadis dikatakan, siapa yang membaca ayat kursi setiap malam, setiap usai sholat, tidak ada yang akan mencegahnya masuk surga kecuali ia mati. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, telah sampai kepadaku bahwa Syaikhul Islam berkata, aku tidak pernah meninggalkan setiap usai sholat kecuali karena lupa atau sebab yang lainnya. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan menuntut ilmu Al-Quran, Rasulullah Muhammad bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Di sabdanya yang lain, Rasulullah bersabda, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Semakin banyak kita menebarkan kebaikan, maka semakin banyak dan besar pula pahala kita. Dan kebaikan itu akan terasa mengalir pahalanya bagi kita ketika masih hidup dan sesudah mati. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jika manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sodakos jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang senantiasa mendoakan kedua bapak ibunya
apabila kedua orang tuanya itu wafat. Kita membaca suratul Fatihah 17 kali dalam sehari, semalam. Dalam bacaan itu, kita memohonkan perlindungan dari orang-orang yang dimurkai dan jalan yang sesat. Kemudian kita meniru dan menyerupai mereka. Dalam perbuatan mereka, kita meninggalkan belajar untuk beramal atas dasar kebodohan, maka kita serupa dengan orang-orang yang sesat itu. Atau kita belajar dan tidak mengamalkannya, maka kita serupa dengan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memohon kepada Allah, semoga senantiasa menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan maqbula. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita masuk nanti ke warta musik pendengar ya, saya ingatkan kembali wilayah Surabaya dan sekitarnya sebagian besar ini diperkirakan ada angin kencang sampai 14 September dan warga diminta untuk waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan pendengar. Dan juga dari BBBD dan BMKG menghimbau untuk warga tidak panik terkait informasi sesar aktif di wilayah Surabaya, tetapi tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi resiko gempa pendengar ya. Ini juga dipastikan untuk Anda waspada terus pendengar terkait hal tersebut ya, jangan sampai panik ya, tapi kita harus baca-baca dan selalu update untuk informasinya yang pastinya.

0: Eh Ci, kalau liburan sekarang kamu pilih jauh atau dekat?
1: Justru pilih yang deket lah, banyak tempat bagus yang dulu gak kepikiran. Istilah anak sekarang tuh hidden gem.
0: Kayak pantai lokal atau desa wisata gitu gak sih maksudnya?
1: Iya, selain indah, manfaatnya juga langsung terasa.
0: Maksudnya, manfaat buat warga sekitar, gitu kan?
1: Betul, UMKM jalan, budaya hidup, lingkungan juga ikut dijaga. Jadi, wisata bukan cuma soal foto dan unggahan, tapi soal kita sebagai pengunjung. Kalau kita berwisata dengan peduli, ya kita pulang bukan cuma cerita, tapi juga memberi kontribusi untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata dalam negeri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, sore hari ini di Surabaya sore ini kita hadirkan Kelvin Jeremy untuk Warta Musiknya. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung di Warta Musik ya, lagu-lagu dari Kelvin Jeremy bisa menemani Anda. Pokoknya yang mau request boleh di WA di 081-331-4x992.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar warta musik hari ini yaitu penyanyi dari Calvin Jeremy yang ini merupakan penyanyi Indonesia ya tentunya beliau ya dan juga dikenal dengan karya musik galaunya pendengar ya dan sudah beberapa tadi ada Maaf, lalu ada Berdua yang sudah saya putarkan untuk Anda, lalu beberapa lagu yang masih menjadi dikenang sampai sekarang bahkan diputer terus-menerus pendengar ya. Ada Nostalgia tadi di awal sudah, lalu juga ada nanti ada Pulang, lalu ada Beautiful Day, ada Untukmu dan juga Selamanya. Jadi untuk pendengar yang suka atau pernah mendengarkan lagu-lagu dari Calvin Jeremy boleh bergabung di WA ya di 081 atau di line telepon. Halo, selamat sore Warta Musik.
1: Halo sore juga, Warta Musik. Assalamualaikum Mbak Celia Cahyani.
0: Waalaikumsalam Bu Siti.
1: Sehat Mbak Celia.
0: Sehat Bu Siti. Alhamdulillah.
1: Harus bersyukur kalau
0: Apa nih kalau Calvin Jeremy ada yang disuka nggak lagunya?
1: Tadi ada lagu Maaf ya.
0: Iya, barusan aja. Tapi. Iya. Udah Ibu.
1: Lainnya aja.
0: Apa tuh? Ada lagi nggak?
1: Ya wes.
0: Bebas aku nih berarti.
1: Ya ampuni. Ampuni aku.
0: Oh, emang ada Bu Ampuni Aku Bu judulnya?
1: Ada boyo coba.
0: Masa sih Bu? Nanti saya lihat cari ya. Oke. Terima kasih ya Bu Siti. Semoga ada. Kalau nggak ada lagi nggak?
1: Lainnya aja ya, oke.
0: Oke, kalau gitu.
1: Terima siap. Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kayak gini
1: saya sih jangan berpikir.
0: Oke, terima kasih Bu Siti sudah bergabung di Warta Musik sore hari ini.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak Nabra, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PB IKAP MII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pendengar masih di Warta Musik sore hari ini dengan lagu-lagu dari Calvin Jeremy, pendengar ya. Nah, fakta menariknya ya, kalau kita tahu tentang Calvin Jeremy ini, ternyata beliau bukan hanya penyanyi saja, dia juga dikenal sebagai penulisnya juga, pendengar, penulis yang jelas penulis lagu ya, dan juga tentunya masuk dunia musik itu banyak perjalanan-perjalanan karirnya yang dilalui. Lalu yang selanjutnya tertarik dengan musik itu dengan nuansa atau genre terutama jazz dan pop. Nah, ini pengaruh tersebut cukup terasa dengan karakter vokalnya, lalu aransemennya yang sudah kita dengar bersama, pendengar. Lalu fakta menarik selanjutnya, tema yang dibawakan dalam lagu-lagu Calvin Jeremy ini banyak berkaitan dengan hubungan antara manusia, cinta, lalu juga ada perjalanan hidup dan berbagai pengalaman yang cukup mengena, pendengar ya, yang relate dengan kita semua. Nah, tentunya kalau lagu-lagu tadi ada apa ya yang terakhir saya putarkan ya? Sumpahku, lalu tadi ada juga Maaf semuanya. Tadi yang dipingin Bu Siti kayaknya nggak ada. Bu Siti lagu Ampuni, Bu Siti nanti mungkin bisa request ya, ditemenin sama Celia kan sampai jam 12 malam tuh ya di Ruang Rindu nanti ya. Halo, selamat sore Warta Musik.
1: Warta Musik Indonesia.
0: Gimana
1: sama Mbak
0: Ibu?
1: Siapa ya?
0: Mbak Celia Ibu.
1: Oh, Mbak Celia. Bu Dewi. Lagunya itu datang di Sumpahmu.
0: Kenapa Bu?
1: Lagunya.
0: Sudah saya putarkan Sumpahku ini tadi barusan.
1: Terus apa? Tinggal apa ya?
0: Kalau yang ada dua cinta satu hati, kita sama-sama sama sahabat menjadi cinta.
1: Ya ada semua dua satu hati, cinta satu hati.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum Mbak Nantia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Langsung saja ya lagunya dari Calvin Jeremy, Dua Cinta Satu Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak Nabra, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PB IKPMII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tuntas sudah satu jam ini ya, kita putarkan lagu-lagu dari Kelvin Jeremy di program Warta Musik sore hari ini, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ikutan dan sambil mendengarkan lagu favorit-favorit kalian ya, dinyanyikan oleh Kelvin Jeremy. Mungkin ada lagu yang belum sempat terputarkan ya, mohon maaf ya, tentunya sudah ditemenin lagu galau-galau pendengar. Karena sebentar lagi tepat pukul 19 kita beralih terlebih dahulu ya ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Lagu yang terakhir pendengar masih dari Kelvin Jeremy, yaitu yang judulnya Pudar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada semalam sore terakhir jam 4 sekitar.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringannya hilang.
8: Bicara mengenai kondisi kapal ada nggak,
7: Bu? Ada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Itu nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
13: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
16: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
17: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
16: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
18: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
16: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Mendengar Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan segala bisa memperoleh semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti warta berita sentral Pro 3 Jakarta, kini kita akan dengarkan bersama di Surabaya malam ini pendengar, yaitu mimbar agama Konghucu dengan judul Mencapai Puncak Kebajikan. Kita dengarkan bersama mimbar agama Konghucu.

Pendengar RRI yang Surabaya yang saya muliakan, kembali kita dalam acara pencerahan daripada agama Konghucu. Kali ini saya akan memberikan pencerahan agama Konghucu, yaitu berjudul Puncak Kebajikan atau Jisan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Dayu, bab utama, pasal yang pertama, disebutkan, adapun jalan suci atau tao yang dibawakan ajaran besar atau dayu ini, ialah mengembilangkan kebajikan yang bercahaya, atau disebut dengan mingte, kemudian mengasihi rakyat atau jingmin, itu yang kedua, dan yang ketiga adalah berhenti pada puncak kebajikan atau jisan. Nah, berdasarkan ayat di atas, apa yang kita kutip ayat tersebut daripada inti ajaran kitab Dayu ini adalah merupakan salah satu daripada kitab Sisu atau kitab keempat dalam ajaran agama Konghucu. Kalimat kuncinya adalah adapun jalan suci atau tao yang dibawakan oleh Dayu ini ialah mengembilangkan kebajikan bercahaya. Mingte, satu, mengasihi rakyat, jingmin, berhenti pada puncak kebaikan jisan. Baiklah para pendengar RRI yang saya muliakan, saya akan mencoba menguraikan tiga hal tersebut. Yang pertama, mengembilangkan kebajikan yang bercahaya atau mingte. Maknanya, setiap manusia itu memiliki benih kebajikan atau kebajikan, ya, itu dimiliki manusia sejak lahir di dunia karena itu pemberian daripada Tuhan. Jadi manusia memiliki benih kebajikan atau the dalam dirinya, seperti misalnya kejujuran, rasa hormat, cinta kasih, kemudian kesadaran moral. Dalam kitab Mengce, bahwa manusia itu memiliki watak sejati atau sing, pemberian Tuhan secara langsung berupa renjilitisi. Namun, kebajikan ini sering ditutupi oleh ego, nafsu, dan kebodohan manusia itu sendiri. Sehingga apa yang dinamakan dengan watak sejati itu terasa kabur. Untuk itulah, para pendengar RRI yang saya muliakan, mengembilangkan berarti membersihkan dan menyikapkan kembali kebajikan itu agar nyata dalam kehidupan sehari-hari. Atau menjadikan kembali bersih dan suci seperti ketika pertama kali Tuhan itu memberikan watak sejati itu kepada manusia. Dalam jabaran ini, adalah titik awal pendidikan moral dari pengenalan diri atau mengenali diri, mengendalikan hawa nafsu, dan mengembangkan karakter luhur. Bisa menjadikan seorang bercahaya dan terang, maka ia dapat menjadi teladan bagi semua orang. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kedua adalah mengasihi rakyat atau jingmin. Para pendengar RRI yang saya muliakan, setelah diri ya menjadi terang oleh kebajikan, langkah berikutnya adalah menjangkau orang lain, ya. Jadi diri sendiri ini kita benahi, setelah itu kita membantu orang lain untuk lebih baik. Yaitu yang dinamakan dengan jingmin, berarti berbuat rakyat dekat, ya, atau berbuat kepada lingkungannya atau orang yang dicintainya untuk mencapai kesejahteraan. Ini bisa dimaknai sebagai seorang pemimpin wajib memperhatikan kesejahteraan rakyat atau sebagai seorang pribadi yang wajib memelihara hubungan harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan sesama manusia. Menerapkan wulun untuk terjadinya hubungan harmonis di berbagai hubungan masyarakat.
Dalam penerapan ulun tentu saja menggunakan etika moral kebajikan sebagai landasan, yakni ucang sebagai watak sejati, yaitu renjilitisin. Relevansi ajaran ucang dan ulun dalam menghadapi masalah dan kehidupan modern manusia. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang ketiga apa? Yang ketiga, berhenti pada puncak kebaikan. Setelah pertama itu adalah mengembilangkan kebajikan bercahaya, kedua mengasihi rakyat, yaitu menerapkan atau mengaplikasikan kepada orang lain, maka yang ketiga kita harus bisa berhenti pada puncak kebaikan. Tujuan akhir daripada jisan adalah kebaikan yang tertinggi. Artinya, semua usaha manusia, baik dalam mendidik diri, membimbing keluarga, maupun pemerintah negara, harus mengarah kepada kebaikan yang paling murni dan sempurna, atau mencapai titik kesempurnaan. Secara pribadi, para pendengar RRI yang saya muliakan, tidak cukup hanya baik, ya, kadang-kadang, tapi berupaya mencapai kesempurnaan moral. Menjadi seorang sinca yang patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas kebajikan. Artinya di samping kebaikan, maka manusia itu harus menjadi seorang sinca, yaitu seorang ideal dari Konghucu yang di dalamnya itu patuh kepada Tuhan dan memiliki moralitas kebajikan. Secara sosial politik, pemerintahan yang ideal adalah menjadikan rakyatnya itu tentram, adil dan makmur, tercapainya kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan seperti tujuan masyarakat madani, pandangan Konghucu sebagai visi Konfusius. Para pendengar RRI yang saya muliakan, secara filosofis religius, ini adalah teologi Konfusianisme. Tujuan hidup manusia ialah bersatu dengan prinsip kebaikan semesta, terjadinya keharmonisan dendiren, di mana terjalin hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya, terjalin hubungan harmonis manusia dengan alam semesta, dan terjalin hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Makna daripada dendiren, langit, bumi, manusia, dan Tuhan, bukan sekedar langit fisik, melainkan Dian Ming, mandat langit, prinsip moral, bahkan bisa dipahami sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Maka Kian atau langit itu ya Tuhan Yang Maha Esa. Semesta Di adalah bumi, alam semesta, segala ciptaan yang menompang kehidupan. Sedangkan Ren adalah manusia sebagai makhluk moral yang sadar dan bisa memilih jalan kebajikan. Keselarasan Tian Diren berarti manusia menyelaraskan dirinya dengan kehendak Tuhan atau dimensi religius. Menjadi orang yang beragama dan memahami tujuan hidup di dunia itu. Menyempurnakan diri dalam menghadapi Tuhan Yang Maha Esa, termasuk beribadah, sembahyang, pengorbanan, karena kesadaran akan peran Tuhan atas kehidupan manusia. Yang kedua, menjalin harmonis dengan alam semesta, dimensi ekologis. Yang ketiga adalah membina hubungan etis dengan sesama atau disebut dengan dimensi sosial. Jadi menurut penulis, bahwa seseorang beragama dalam pandangan agama Konghucu itu harus memenuhi tiga unsur di atas. Maka menjadi seorang beragama tidak hanya beribadah kepada Tuhan saja, melainkan menjaga lingkungan hidup dengan baik, serta menjaga keharmonisan dengan sesamanya. Jelasnya bahwa konteks religius, kedekatan dengan Tuhan adalah dalam rangka Konfusianisme klasik maupun Neo-Konfusianisme, ketika manusia membina kebajikan dirinya, Mingde, membimbing masyarakat, Qingmin, mengasihi puncak kebajikan jisan, maka ia menjadi satu, Tao, Dian, manunggal dengan Tuhan. Artinya hidup tidak lagi egois, melainkan selaras dengan hidup moral semesta. Ia mencapai kondisi yang
oleh para sarjana neokonfusianisme disebut dengan Dianren Hili, kesatuan antara langit dan manusia dalam konteks religius. Hal ini memang dapat dipandang sebagai kedekatan manusia dengan Tuhan. Tujuan akhir konfusianisme bukan sekedar menjadi pejabat yang baik dalam warga negara yang beradab, tetapi menyempurnakan diri hingga bersatu dengan prinsip ilahi, dengan Tuhan. Jika agama dipahami sebagai jalan menuju Tuhan Yang Maha Esa, maka konfusianisme memang mengajarkan bahwa puncak hidup adalah keselarasan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, semoga dengan pencerahan ini bisa menjadi kita lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih dekat kepada sesama manusia, dengan juga lebih dekat kepada alam semesta melalui tiga cara, yaitu kita dengan menggembilangan kebajikan bercahaya, kemudian kita mengasihi rakyat, dan berhenti di puncak kebaikan atau puncak bajik dengan tidak lupa kita beribadat dan kita dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pencerahan pada hari ini dengan saya, Dr. Ongki Setio Kuncono. Witik Tongkien.

paket dari mimbar agama Konghucu sudah kita dengarkan bersama pendengar ya. Setelah ini kita hadirkan kembali untuk paket mini drama pendengar di jam 8 hingga nanti selesai ya. Jadi untuk Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya sebelum kita ngobrol-ngobrol ringan terkait apa ya enaknya ya sore hari ini ya. Mungkin karena hari ini apa namanya? Celia pingin bahas tentang kejadian-kejadian juga ikut sedih, turut sedih semuanya pendengar kapal dan lain sebagainya itu ya juga kita prihatin, kita doakan semoga semuanya pulang dengan selamat dan bisa dikontak kembali yang pastinya ya. Nanti jam 8 kita hadirkan untuk mini drama yaitu terkait Merdeka di Hati yang diproduksi oleh RRI Singaraja ya. Tetap stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Ilo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
3: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
3: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
3: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
0: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
0: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
0: Bli, kalau yang ilu cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
3: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, Kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya loh, Beli berangkat dulu ya.
3: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Mendengar, kita dengarkan bersama terlebih dahulu ya laporan terkini terkait pertandingan yang dilaksanakan oleh pertandingan pertama dari Persebaya versus dari PSIM Yogyakarta yang berlangsung sengit dan skor sementara 1-1. Pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu laporan terkini dari Agustin Irdiani.
1: Ya, versus PSIM Yogyakarta tetap akhir di babak pertama di mana skor sementara masih 0-0 begitu. Dan tadi pertandingan sendiri berjalan cukup sengit. Di awal Persebaya tampil dominan, namun di pertengahan justru jelang pertandingan babak pertama berakhir justru PSIM ini mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk mencetak gol meskipun masih terselamatkan karena terbentur tiang gawang. Dan Persebaya sendiri juga mempunyai beberapa kesempatan emas, namun sayangnya juga belum berhasil dikonversi menjadi gol. Dan pada laga perdana ini sendiri Persebaya mentargetkan kemenangan karena ini adalah laga kandang pertama untuk kompetisi musim ini. Dan kehadiran puluhan ribu bonek dan wanita pada malam hari ini di Stadion GBT Surabaya ini diharapkan juga akan memacu semangat para pemain Persebaya untuk di babak kedua ini mampu mencetak gol. Dan beberapa bonek juga ini tadi membuat koreografi tepatnya di sisi, tribun sisi utara. Ini beberapa koreografi cukup menarik seperti ada yang membentangkan simbol Suro dan Boyo yang menambah kesemarakan malam hari ini, di mana memang malam hari ini diharapkan Persebaya mampu mempersembahkan kemenangan pertama untuk kompetisi musim ini. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan langsung dari Stadion GBT Surabaya. Kembali ke studio.
0: Pendengar, itu tadi informasi untuk babak pertama. Nanti kita akan hadirkan kembali informasi pertandingan dari Persebaya versus PSIM Yogyakarta, pendengar ya. Jadi kita tunggu untuk hasil pertandingan akhir dari kedua tersebut ya, bagaimana, karena telah disampaikan ya tadi ya, skornya sementara adalah 1-1.

Pendengar masih di Surabaya malam ini ya. Setelah tadi kita dengarkan laporan terkini, lalu juga ada mini drama. Hari ini kita ngobrolin tentang satu peringatan di tanggal 13 September, yaitu Hari Programmer Sedunia, pendengar ya. Dan peringatan ini juga menjadi bentuk apresiasi bagi para programmer. Jadi buat yang lagi kuliah di programmer studinya, lalu mengembangkan yang pusing dengan coding-coding dan lain sebagainya. Dan hari ini ternyata peringatannya selalu di tanggal 13 September, pendengar. Karena peringatan ini juga mengingatkan ya bahwa kita tuh beriringan dengan perkembangan teknologi digital. Dan para programmer ya yang berada di balik tersebut ya, yang kita gunakan teknologinya sehari-hari, mulai dari aplikasi, situs web, sistem digital, hingga juga perkembangan kecerdasan buatan yang saat ini sekarang sudah memudahkan kita semua. Nah, itu juga ada jasa dari programmer tersebut. Nah, kenapa tanggal 13? Karena tanggal 13 itu juga memiliki makna khusus ternyata, pendengar. Karena tanggal tersebut merupakan hari ke-256 dalam kalender tahunan biasa, sementara pada tahun Kabisat peringatan Hari Programmer itu jatuh pada tanggal 12 Septembernya. Nah, angka 256 sendiri ternyata ini ada hubungannya juga erat dengan dunia komputer. Satu byte terdiri dari 8 bit dan dapat menjelaskan 256 nilai yang berbeda atau setara dengan tadi ya 256, yaitu dari angka 0 hingga 255. Bingung kan artinya, sebenarnya sama sebenarnya, pendengar ya. Tetapi yaitu kenapa dipilih tanggal 13 ya, karena ada makna sendiri di balik tanggal 13 September. Nah, peringatan Hari Programmer ini, pendengar ya, bermula dari komunitas teknologi di Rusia pada awal tahun 2000-an. Pada 2002, namanya Valentin Bart dan Michael yang mengusulkan adanya hari khusus untuk memberikan penghargaan kepada para programmer ya. Dan usulan tersebut akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah Rusia hingga akhirnya 11 September 2009 Presiden Rusia menandatangani keputusan yang menetapkan Hari Programmer sebagai peringatan resmi setiap hari ke-256 dalam satu tahun, pendengar.

Dalam studi yang dilakukan perusahaan travel dan rekreasi online lastminute.com pada 2018, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling santai di dunia. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mencari negara paling santai di dunia adalah waktu istirahat atau jumlah hari libur, lingkungan, budaya, dan perwujudan hak asasi manusia. Negara yang berada di Asia Tenggara ini memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan ruang hijau. Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Indonesia sendiri mendapatkan peringkat paling baik pada indikator lingkungan, di mana indikator ini menilai kebisingan, polusi cahaya hingga jumlah ruang hijau terbuka yang ada di negeri ini masuk kategori baik. Untuk indikator istirahat, Indonesia berada di peringkat ke-13, sedangkan budaya ada di peringkat ke-6, dan hak asasi manusia ada di peringkat ke-14. Indonesia memiliki banyak pantai yang sangat direkomendasikan untuk berlibur. Selain itu, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 186 ruang hijau. Indonesia berhasil mengalahkan Australia, Islandia, dan Selandia Baru dalam peringkat ini. Masyarakat bisa menikmati liburan dan melihat matahari di lautan sepanjang tahun. Tempat wisata alam yang menakjubkan membuat Indonesia berada di peringkat

0: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
1: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
0: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
1: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
0: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman, dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
1: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.

Pendengar, itu tadi satu informasi peringatan di tanggal 13 September ya pendengar ya, untuk memperingati Hari Programmer Sedunia. Buat yang lagi sekolah tentang programmer, tentang coding, yang pokoknya mumet ya dengan dengan teknologi-teknologi yang ada tentunya ya. Semangat terus, jangan patah semangat, karena itu akan dibutuhkan sampai kapanpun pendengar ya. Karena dulu saya pernah sekolah itu tapi tidak kuat, tidak jadi ya. Jadi tetap bersemangat tentunya, dan kita ucapkan selamat untuk para programmer semuanya dimanapun berada ya tentunya. Untuk sangat luar biasa, di balik berbagai teknologi yang kita gunakan sehari-hari ada programmer yang bekerja dengan kode, logika, algoritma yang menciptakan berbagai inovasi digital. Semoga informasi ini menambah wawasan ya pendengar ya, karena setelah ini kita akan hadirkan Ruang Rindu. Siapa yang tidak sabar untuk Ruang Rindu? Bener Ruang Rindu gak sih? Atau gak ada Ruang Rindunya? Oh ada. Lagunya Oldies Indonesia 60-70-80. Ayo diingat-ingat ya, 60-70-80. Kalau saya lihat gak hafal lagunya, mohon maaf. Pokoknya pendengar harus bisa cermat sendiri 60-80, karena waktu 60-70-80 kayaknya saya lihat belum lahir pendengar ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, karena informasi dan inspirasi.

0: Kita hadirkan untuk Ruang Rindu untuk Anda pendengar Pro 1 RS Surabaya. Ingat lagunya 80, 90, kok 90 lah berapa tadi? 60, 70, 80, ya Allah, lupa, lupa, lupa, juga lupa syairnya. Oke, kita langsung sapa, halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia Cahyan.
0: Waalaikumsalam. Iya Ibu.
1: Lagi gak ngantuk ini.
0: Kenapa?
1: Saya lagi gak ngantuk.
0: Oh iya, mau lagunya siapa Bu?
1: Lagunya Bu Hati Gus Endang.
0: Yang apa tuh?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
1: Iya.
0: Terus salamnya?
1: Salamnya buat Umi yang di Queen, ya Pondok Maritim, Pak Idris, Dewi, Mas Ali, Mas Dio, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Umia, Bu Musjati Wibowo, Tedinda, Bu Nama, apalagi Bu Mimi, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Atik Rameli.
0: Oke.
1: Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, Mas Sandi Batam Jodoh, Mas Liganya juga, dan semuanya.
0: Oke Bu.
1: Terima kasih banyak Mbak Celia. Kalau pulang hati-hati, jangan ngantuk ya.
0: Oke, terima kasih Bu Siti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa Bu?
2: Yuni Shara yang Mengapa Tiada Maaf.
0: Yuni, itu tahun berapa Bu? Aku gak apal ya. Yuni Shara Tiada. Tiada apa?
2: 90-an kalau gak salah.
0: Apa Bu? Enggak?
2: Mengapa Tiada Maaf Yuni Shara.
0: Mengapa tiada maaf? Oke, semoga ya. Aku nggak tahu tahunnya ini soalnya. Oke, Bu, salamnya buat siapa? Sudah?
2: Salamnya buat semuanya aja, pendengar Pro 1, teman-teman. Bapak Jaliannya, selamat bertugas, semoga selalu. Berikan banyak umur, berikan rezeki yang berkah menimpa, dijauhkan dari balak musibah, selalu dalam lindungan Allah Taala, bisa kembali menerima untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih Mbak Celia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Ada siapa yang mau bergabung? Boleh pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Daripada ku simpan jadi rindu.

0: Selamat
1: lagu apa?
0: malam.
1: Iya, lagu apa? Berarti?
0: No Manis.
1: Apa?
0: Dari Acil Larisi.
1: Ulangi.
0: Acil Larisi.
1: Judulnya aja, Bang.
0: Nona Manis.
1: Non?
0: Nona Manis. Sudah ketik Nona Manis. Acil Larisi. Luar itu.
1: Ya, biasa aja ngomongnya.
0: Masa enggak?
1: Udah,
0: masa,
1: salamnya buat siapa?
0: Masa sebagai begini?
1: Salamnya buat siapa, Bang?
0: Ya,
1: Kobar?
0: Buat dirimu aja lah. Daripada okay. Kita ini terlalu lama.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam, Mbak Jadia.
1: Malam, Mas Bandi. Mau lagunya siapa, Mas Bandi?
2: Dewi Purwati, Bangku Tua Jadi Saksi.
1: Dewi?
2: Purnama.
1: Purnama. Judulnya aja, Bang, apa Dewi, coba?
2: Bangku Tua Jadi Saksi.
1: Bangku Tua Jadi Saksi? Bangku, kan? Oh, kan mati, toh. Hilang, Mas Bandinya. Hilang. Kemana ini? Coba, Mas Bandi, WA dulu aja, ya. Atau telepon lagi. Coba, Mas Bandi. Saya tungguin, karena tadi sudah... ini kan namanya sudah masuk ya pendengar ya. Atau Mas Bandi mau WA aja, kirim voice boleh. Ya, kita sambil nunggu Mas Bandi. Halo, Ruang Rindu.
3: Malam. Mau request lagu Nasi Goreng. Yang nyanyi Pati Bersaudara.
1: Salamnya
3: untuk semua aja deh.
1: Oke, terima kasih untuk mendengar ya, sambil menunggu yang lainnya bergabung ya di malam hari ini di Ruang Rindu. Kita putarkan dulu lagunya. Yang pertama ada Hetty Kusendang, Tak Ingin Sendiri.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

0: Pendengar masih di ruang rindu malam hari ini. Tadi Mas Bandi mau telepon lagi boleh ya, tapi sebelum itu kita angkat Bu Ati dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ruang rindu.
1: Ruang rindu berbagai rindu memori lewat aku.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Mbak Celia Dayani yang cantik.
0: Iya Bu, mau lagunya siapa?
1: Halo.
0: Iya, halo Ibu.
1: Ya. Aku minta lagu dari Arigon Medan ya, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Arigon Medan.
0: Yang judulnya?
1: Dan kenang selalu.
0: Salamnya silakan, Bu. Halo?
1: Ya, salam, Mbak.
0: Ya, salamnya
1: Mbak
0: buat
1: Adit.
0: siapa? Halo, Bu Wati.
1: Salam, Bu Wati. Ya, salamnya. Salamnya untuk Mbak Bandi, Abi Bandi, Abah, berapa itu? Abah lupa datang ke Mama Bandi Abawi Bu Siti Damiati Bu Siaro Bu Siti Bu Siti Rumi Ayandani Kumpan Mama Yo Pemusyati Bawa Batini Bu Yani Wijaya Bu Wira sama Pak Eri Pak Fredy sama Ibu Uti Bu Nana Bu Nunu Bu Nur Fadila.
0: Oke, Bu, terima kasih.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan Mas Bandi.
2: Keputus Mbak Celia ya.
1: Tadi mau
2: Iya.
1: apa tadi, Mas?
2: Bangku bangku tua jadi saksi tahun
1: Oh.
2: 88 Mbak Celia.
1: Ya.
2: Dewi Purwati.
1: Tadi itu lagunya Nasi Goreng emang judulnya gitu ya, Mas? Atau aku yang salah nih?
2: Nggak, kalau saya Dewi Purwati Mbak Celia.
1: Oke.
2: Bangku tua jadi saksi.
1: Oh, oke. Siap.
2: Iya.
1: Salamnya.
2: Salamnya Mbak Celia. Buat Pak Tua, Bu Wira, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Oma Yanti, Queen. Ya gitu aja Mbak Celia. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Bandi. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Mbak Celia, lagunya dari The Mercy, Mbak.
1: Yang judulnya?
3: Judulnya Usah Kau Harap Lagi.
1: Salamnya.
3: Salamnya yang barusan turun, ada Mas Bandi, selamat malam. Bunda Wati Ramli, Bung Freddy di Merauke, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Mus, Bu Siti, Bunda Dewi, Bunda Wira, Bunda Artini, Mama Yu, terus Mas Abawi, Bang Kobar, Pak Tua, terus iku Mbak Mas Ali Wasik, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, terus Sopon, yo, Mama Yu, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Zalia, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Oke, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan dulu yang ada di WA pendengar ya. Ada Pak Mariono, selamat malam Pak Mariono. Request lagunya dari Jangan Pernah Kau Ragukan versinya Meriam Belina sama featuring Lucky Octavian. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Dian, Pak Mul, Pak Totok, Bang Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke. Lalu ada siapa lagi yang Bu Hartini? Selamat siang Bu Hartini. Eh kok selamat siang, selamat malam. Request lagunya Endang Taurina, Cinta Jangan Dibeli. Wah. Ditunai berarti ya Bu ya. Salamnya buat Mas Ali, Bang Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Oma Yanti, buat Mbak Sile, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Ada siapa lagi yang mau WA? Kita dengarkan, mau dengarkan voice apa baca WA dulu ya? Kita dengarkan voice terlebih dahulu kali ya. Ada Bu Wira yang kirim voice pada malam hari ini.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Surya Jayani. Saya request lagu Lamunan dari Andromeda. Salamnya untuk Mas Andi, Mas Bandi, Pak Mariono, untuk Bu Wati sekeluarga, untuk Bu Dewi, Bu Siti, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Barika Herlin, Bu Nur Fadila, Bu Nani, Bu Siati, Bu Hartini.
1: Keputus. Oke, lalu?
4: Untuk Pak Freddy, terus itu untuk Mas Asa juga, sama Mas Irfan di Mojokerto, Pak Idris, Bu Sikaro, Bu Bimi juga. Untuk Mbak Surya Cahyani, semoga selalu sehat, tambah makmur ekonominya, semoga naik jabatan, semoga naik gaji, sehat selalu, pulang siaran nanti semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih Mbak Celia, selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira ya. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu selanjutnya pendengar ya. Ada Nasi Goreng nih pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ya. Oke, pendengar, masih di ruang rindu. Siapa yang masuk lagi ya? Tapi sebelum saya lihat angkat telepon pendengar ya, kita sebelum angkat telepon ya, kita dengarkan dulu laporan terkini pendengar ya terkait informasi pertandingan yang kedua, babak keduanya pendengar ya, Persebaya amankan 3 poin perdana di GBT usai taklukan PSIM 1-0 pendengar. Kita dengarkan bersama untuk

0: gitu dari PSIM maupun khususnya Persebaya. Namun baru bisa memecah kebuntuan di sekitar menit ke 81 melalui Alex Martin dan skor bertahan hingga akhir pertandingan. Meskipun di akhir tadi juga sempat ada insiden kiper Persebaya yang harus diperiksa begitu atau jatuh di lapangan dan juga adanya kartu merah untuk pemain PSM. Namun pertandingan hingga akhir pertandingan ditutup dengan kemenangan Persebaya 1-0. Dengan demikian maka ini adalah kemenangan pertama di kandang dan menjadi modal positif bagi Persebaya untuk pertandingan berikutnya yang mana memang adalah laga kandang kembali melawan Garuda Yaksa. Dan dalam sesi konferensi sendiri pelatih Persebaya Bernardo Tavares ini juga mengungkapkan dan mengapresiasi permainan dari timnya yang berhasil cukup keras dalam pertandingan yang dan ia juga mengharapkan ini menjadi sinyal positif untuk pertandingan berikutnya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani, pendengar ya, untuk Anda yang masih bergabung di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, dengan
2: selamat malam Mbak Julia.
1: Selamat malam.
2: Sehat kan?
1: Sehat. Dengan ibu siapa? Aku kok lupa.
2: Dewi.
1: Oh iya. Mau lagunya siapa, Bu?
2: Mau lagunya Niti Sitorus, Merah Menahan Benci.
1: Merah Menahan.
2: Menahan Benci.
1: Penyanyinya siapa tadi, Bu?
2: Niti Sitorus.
1: Niti ya? Oke, salamnya.
2: Namanya buat Oma Yanti, Bu Ira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nur Madila, Bu Wati Ramli, Bu Tante Siti, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, Bu Titi Damianti, dan Kak Idris, Sang Kobar, Bu Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, dan Pak Budi Sangkena. Buat Mbak Julia, makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo Ruang Rindu. Selamat malam, tapi sebentar suaranya belum masuk ke on air. Ini sepertinya ada gangguan kalau telepon di sini ya pendengar ya. Sabar untuk yang lainnya. Ini belum masuk. Oke, halo. Halo.
3: Halo.
1: Ya, silakan Mbak Tanti.
3: Ruang Rindu.
1: Iya, halo.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, Mbak Tanti silakan. Mau lagunya siapa?
3: Aku mau lagunya Indra Mahmudi. Oh, salah. Indra Lesmana maksudnya.
1: Lagu tahun 80, 60, 80, 70 nih Mbak.
3: Oh, kalau itu apa namanya? 80 lagunya ini Ismi Aziz bisa tak?
1: Ismi
3: Aziz.
1: Yang mana ini? Yang apa judulnya?
3: Yang Kasih ya.
1: Oh oke, okay, boleh Mbak. Oke, okay. Mbak Tanti kayaknya sepertinya ada gangguan ya. Boleh untuk ini karena rebutan ya, jadi teleponnya tuh kalau ada telepon yang masuk, ya boleh langsung aja salamnya Mbak, salamnya aja. Halo, halo Mbak Tanti, salamnya. Halo, buat yang pendengar, oke Mbak Tanti boleh kirim salam melalui voice aja ya. Terima kasih. Halo, Ruang Rindu.
4: Baru pakai rindu, memori lewat lagu.
1: Okay.
4: Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Delia.
1: Ya, lagunya siap. Mau lagu apa, Pak?
4: Nah, kalau ada Mbak Delia cari ya, yang judulnya Yang Terbaik dari Koni Mariama Mamahen.
1: Oke, okay. Salamnya, Pak.
4: Ketemu Mbak ya.
1: Insyaallah.
4: Koni itu Coni loh, pakai C ya. Koni Mariama Mamahit.
1: Oke.
4: Okay. Oke, salamnya ya.

0: untuk Bu Dewi yang tadi ya, ada Mbak siapa yang tadi itu yang putus-putus ya. Lalu buat juga Umayanti, Bu Dirjamiati, Bu Wira, Bisi Haro, Mama Ayu, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban, Bu Wadi Ramli, Pak Tua, Pak Bambang, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Sakdena, Pak Kobar, Bung Freddy, Mas Bandi tadi ya, Pak Toto, Abawi, dan semuanya. Tapi khusus untuk Mbak Celia ya, adik-adik di kerak kalau pulang. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat setiap saat. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Sela.
1: Salam. Mau lagunya siapa, Bu Titi?
2: Lagunya saya Dian Isesa, Ku Sendiri.
1: Salamnya?
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Bu Esti Karo, Mama Yu, Bu Dewi, Umi Yanti Queen, juga Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, Pak Tua, Pak Idris, juga Bu Esther, Bu Mustiati Wibowo, Bu Yani Jaya, Bu Yuni Solotigo, Bu Nana, Bu Dian. Terima kasih Mbak Sela, paringi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titik, doa baiknya kembali ke Bu Titik ya. Kita langsung aja putarkan terlebih dahulu pendengar lagunya yang sudah masuk karena cukup banyak ya. Nanti takutnya tidak terputarkan walaupun jamnya mau memasuki masih di jam 10.

0: Tinggalkan aku sendiri, cinta jangan dibeli, pendengar ya. Sudah saya putarkan untuk Anda yang sudah bergabung dan juga mengirimkan pesan. Kita coba bacakan dari Bu Hartini, buka Bu Hartini lagi. Bu Siti Rumiah tadi sudah kebuka. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memerat Lagu. Assalamualaikum, Mbak Zela request lagunya Mario Jadinya Ling Ling. Hah? Ganti Mbak lagunya Mary Balina aja, mulanya biasa saja. Oke. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan, Bu Artini, Bu Istiharo, Bu Ani, Esther, Bu Istiharo, Mama Yu, dan salam untuk semua pendengar Pro 1. Lalu juga buat Mas Lela, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali juga. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Celia.
0: Ji, Pak.
1: Ya. Lagunya Farid Harja ya.
0: Lagunya siapa?
1: Farid Harja.
0: Farid Harja.
1: Ya.
0: Judulnya
1: Ini Rindu.
0: Salamnya, Pak, monggo.
1: Berapa orang?
0: Sembarang, Pak.
1: Bebas, yo.
0: Harap.
1: Cakang. Cak enak, enak.
0: Sekuarep. Sekuarep, pokoknya.
1: Sekuarep, yo.
0: Hmm, je.
1: Yang ngirimi salam tadi, Bapak Mariono, terima kasih. Ibu Istiharo, Ibu Siti, Pak Bandi, Pak Idris, Abah Awi. Tidak ketinggalan. Ibu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titik Damianti, tidak ketinggalan Bu Wati Ramli. Untuk Bu Yani Jaya, Mama Yu sudah naik. Mbak Delia,
0: dalam.
1: Mama Yu on air nomor derek?
0: Belum, Pak, belum.
1: Silakan Mama Yu, ini Pak Mulyono, Bu Siti Rumiah, Bu Dewi Pasuruan, untuk Bu Wira, Pak Heri, tidak ketinggalan Bapak Freddy sekeluarga, yang sering berpantun ku siapa, Mbak?
0: Pak
1: kalau
0: Khairul.
1: Pantun itu, Mas Bapak siapa?
0: Pak Khairul.
1: Oh, Pak Khairul ya? Khairul. Pak Khairul, salam kenal dari Bapak Mulyono. Untuk semua saja selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celia selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, saya doakan selamat sampai rumah, tidak ada halangan apa-apa.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Celia.
0: Ji, Pak, sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Oke, kita sudah ada Bu Nur Fadilah. Assalamualaikum, Ruang Rindu, memori lewat lagu. Mbak Selia mau request lagunya Mesra dari Musjono. Oke, salamnya buat Wira, Bu Wati, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Sri Hartini, dan semuanya dalam bahagia. Buat Mbak Selia yang bertugas malam ini, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ibu ya. Kita putarkan dulu lagunya, pendengar. Ada Andromeda yang judulnya Lamunan.

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini, kita ada satu WA lagi yang masuk nih pendengar. Ada Ibu Meski Sadiah Trenggalek, request lagunya Kapan Kau Mengerti dari Irianti. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih, selamat bertugas Bu Meske Sadia di Trenggalek. Oke, okay, terima kasih Bu. Kita catat dulu ya untuk pendengar. Semoga terputarkan semuanya. Maka dari itu saya langsung aja ya. Ada lagu selanjutnya di Ruang Rindu.

0: ini hanya ada namamu, namanya siapa belum terukir pendengar ya. Mulanya biasa-biasa saja, lalu akhirnya luar biasa. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagai memori lewat lagu Kone Maria Mama Mahet. Nggak ketemu apa ya?
0: Siap. Oh iya, nggak ketemu Pak.
1: Oh, nggak ketemu, nggak ada memang ya. Diganti ya.
0: Iya.
1: Ellen Sparinga yang judulnya Kudus Dai Dukaku.
0: Oke, sudah cukup?
1: Sudah cukup. Terima kasih ya.
0: Oke. Ya. Terima kasih. Oh, kita sudah hampir di penghujung pendengar ya untuk malam hari ini. Ada beberapa lagu, sekitar 3 lagu yang belum terputarkan sampai yang terakhir tadi ya, karena tidak nemu tadi ya, sudah diganti lagunya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu ya. Setelah ini kita lanjutkan untuk menikmati lagu pop Indonesia ya, yang pastinya yang terbaru-terbaru. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah join di WA maupun di line telepon di Ruang Rindu. Semoga sehat semuanya, sampai berjumpa di Ruang Rindu edisi selanjutnya ya. Tetap stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuma butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan.

melepaskan sesuatu yang bukan milikmu adalah cara terbaik untuk memberi ruang bagi hal-hal baik yang sedang berjalan menuju hidupmu.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan awal pekan. Hari Senin 14 September 2026, kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini seperti biasa, saya Sari Julia akan temani Anda tentunya untuk menghadirkan sejumlah program acara. Di antaranya, sebelum Anda disibukkan kembali dengan rutinitas keseharian, kami ajak Anda untuk bersama mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Edisi kita di kesempatan kali ini adalah pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustazah Hajah Hania, Pimpinan Pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kemudian dilanjutkan juga dengan program Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter. Di antaranya berkaitan dengan aktivis relawan SRPB Jatim menekankan pentingnya persiapan sebelum peliputan. Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area resiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen resiko dalam tugas jurnalistik, serta sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga jangan lewatkan dialog aspirasi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita adalah di balik berita ada keselamatan yang dipertaruhkan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Agus Wibowo, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB. Ada juga Bapak Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, dan juga Bapak Septa Rudianto, pemerhati safety jurnalistik. Dan kami turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian jangan lewatkan juga program aduan gitu ya dalam program Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga masih ada program acara kami lainnya akan temani Anda, di antaranya ada Musik Kita 100% Indonesia, Beranda Asa Cita, kemudian Info Prima Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, Program Kentongan, kemudian juga Anda masih bisa mengikuti mini drama, Ngobras, dan yang pasti Ruang Rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Kiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini di hari Senin 14 September 2026. Dalam program Mutiara Pagi, sebelum nanti kita akan mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Luqman ayat 17 berikut ini.

berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Luqman ayat 17. Dan pendengar, kami mengingatkan Anda nanti dalam sesi tanya jawab, Anda boleh menggunakan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks melalui WA kami di 081 3314 kali 992. Berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di edisi kali ini adalah pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan. Dan di ujung telepon saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Dr. Anda Hajahania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya di tempat saya agak kecil, Mbak.
0: Oh, baik. Kalau begini bagaimana Ustazah? Bisa didengar dengan jelas?
1: Iya.
0: Ya, baik. Ustazah, sudah jelas mendengar suara kami?
1: Sudah,
0: iya. Oh iya, baik. Terima kasih Ustazah untuk waktu dan kesempatannya. Salam sehat. Dan tentunya nanti sebelum kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah, kami juga mengingatkan kembali untuk mendengar ya, jangan lupa nanti dalam sesi tanya jawab Anda boleh menggunakan line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sehat ya Ustazah pagi ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih waktunya. Dan tentunya kita akan mendengarkan bersama terlebih dahulu untuk tausiah dan juga mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajahania. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah salah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada manusia. Melalui lisan manusia dapat berkomunikasi, dapat menyampaikan informasi, dan mengekspresikan perasaan. Namun, di balik itu, lisan juga bisa menjadi sumber kebaikan atau di sumber keburukan, tergantung bagaimana cara menggunakannya. Dalam Islam, menjaga lisan merupakan hal yang sangat ditekankan, karena Rasulullah bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dalam hal ini pendengar dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran. Bisa dibuka Qurannya surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat 71 dan 71.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Menurut penjelasan di dalam tafsir Al-Misbah karya Bapak Profesor Quraish Shihab, surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 sebagai seruan kepada orang yang beriman untuk menegakkan ketakwaan dan menjaga etika berkomunikasi. Karena melalui perkataan yang benar, demi meraih kemaslahatan dan ampunan serta kesuksesan. Sedangkan sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa perkataan yang benar syaratnya adalah yang pertama yaitu jujur. Jangan terbiasa bohong, mengingat jika bohong sudah menjadi kebiasaan maka akan menjadi salah satu tanda orang-orang yang munafik. Sedangkan orang munafik akan diletakkan di dalam neraka yang paling bawah. Dalam hal ini diterangkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat penolong bagi mereka. Adapun yang kedua, syarat perkataan yang baik yaitu sopan santun dengan istilah dalam Al-Quran, qaulan sadida. Karena Allah menjelaskan di dalam surat Al-Isra, surat nomor 17 pendengar, ayatnya 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka, atau keduanya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Muslimin, muslimat rahimakumullah, ucapan yang baik dalam Islam, yang ketiga yaitu bersikap lemah lembut atau tidak kasar. Karena Rasulullah pun kesuksesan dakwah beliau karena perkataan yang lemah lembut yang lebih dikenal dengan istilah dakwah dengan ramah, bukan dengan marah. Dakwah dengan cara merangkul, bukan memukul. Inilah yang diperintahkan Allah, diterangkan dalam surat Ali Imran, suratnya nomor 3 pendengar, surat Ali Imran ayatnya 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu, wahai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urus itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Menurut tafsir Al-Misbah surat Ali Imran ayat 159, Sikap lemah lembut sebagai karunia Allah, sebab jika Nabi bersifat kasar, umat akan menjauh dan berpecah belah. Kelembutan di sini menjadi kunci utama dalam merangkul manusia, terutama dalam keadaan menghadapi kesalahan atau kegagalan orang lain, seperti pasca yang terjadi pada Gunung Uhud. Muslimin muslimat rahimakumullah, adapun bahaya lisan yang harus kita jauhi, yang pertama yaitu dusta. Yang kedua, ghibah, yaitu perbuatan membicarakan atau menceritakan keburukan, aib, kekurangan orang lain saat orang tersebut tidak ada dan ia tidak menyukai hal itu jika diketahuinya. Ternyata setiap perkataan pendengar selalu akan dimintai pertanggungan jawab. Inilah yang akan disampaikan oleh Allah di dalam surat Qaf, surat nomor 50 ayat 18. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada sewaktu ucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Untuk itu, larangan hibah juga diterangkan Allah di dalam surat Al-Hujurat, mendengar surat nomor 49, ayatnya yaitu 12. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari perbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12, intinya yang pertama yaitu larangan menjauhi, hendaknya kita dianjurkan tidak buruk sangka. Yang kedua, dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, larangan menggunjing atau ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Masih banyak pendengar bahaya lisan yang harus kita jauhi, antara lain selain dusta, ghibah, fitnah, bahkan ada yang keempat yaitu namimah, yaitu adu domba. Demikian apa yang kami sampaikan saat ini pendengar, hanya sekedar pengantar dari tema kita di pagi hari ini. Barangkali saat ini ada yang akan mau berinteraksi atau ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Jahania untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Kami undang Anda pendengar berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, begitu ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan. Lain telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992. Boleh tentunya Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Langsung saja Ustazah, kita berinteraksi bersama para pendengar untuk bisa mendengarkan pertanyaan yang disampaikan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Ya, Bu Yati. Sehat ya.
2: Alhamdulillah, Mbak Sari juga sehat, Ge.
1: Ya. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustazah, di surat ini ya, Pak, Al-Isra ayat 23 ya dan 24 kan menerangkan kalau kita harus apa ini bertawak pada Allah, apa jangan menyekutukan Allah. Terus dengan berbakti pada orang tua, tidak berkata itu apa kasar. Gimana dengan fenomena sekarang, Pak Ustazah? dengan anak kalau dibilangin kadang itu bicaranya malah lebih anu tinggi anu anaknya daripada orang tuanya. Itu gimana hukumnya? Kan sekarang ini anak-anak kalau dibilangin kan malah itu berkata yang kasar pada orang tua, itu gimana hukumnya? Apa orang tua harus memaafkan? Kalau saya itu ya saya maafkan aja, saya doakan mudah-mudahan itu diberi hidayah. Terus yang kedua ini gimana? Apakah orang hasud itu orang yang ini Ustazah, yang kalau ada orang yang senang, bahagia tuh ya itu kayak anu apa enggak senang. Terus kalau ada orang jualan yang laris gitu, kadangnya ada penglaris gitu. Apakah itu ciri-ciri orang hasud Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah nih, Ustazah dan
0: Ustazah
2: sehat selalu nggih. Ilmunya
0: sama-sama.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Sasa?
0: Menyikapi anak yang berkata kasar ya Mbak Sari?
1: Iya.
0: Bu Yati nggih.
1: Terus iya, Bu Yati.
0: Mbak, Mbak.
1: Ya, betul.
0: Nggih. Agak putus-putus, Mbak.
1: Oh,
0: dari
1: baik.
0: Pendengaran kami?
1: Iya, iya, iya. Baik, Ustazah.
0: Nggih. Nyun sewu, memang dalam mendidik anak sekarang tidak boleh bersifat kasar, terutama sebagai orang tua kita nomor satu dibutuhkan ilmu. Karena kata Buya Hamka, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup semakin bermakna, bahkan dengan cinta hidup menjadi bahagia. Untuk itu Bu Yati nyun sewu mangkin, kalau ilmu ilmu mendidik anak itu dalam Al-Qur'an saged dipunpresani di surat Luqman surat nomor 31 ayatipun mulai 12 sampai 19. Menika adalah salah satu bekal pendidikan orang tua kepada anak. Namun nyun sewu tidak hanya sekedar orang tua dibekali ilmu, tetapi juga dibutuhkan keteladanan. Mbak Sari, Bu Yati dan seluruh pendengar, menawi kula panjenengan kepingin punya anak yang soleh dan solehah, maka bapak ibunya harus soleh dan solehah. Kalau kepingin anaknya rajin ibadah, orang tuanya harus memberi contoh rajin beribadah. Termasuk ketika pengen punya anak rajin baca Quran, maka bapak ibunya harus memberi contoh senang membaca Al-Quran. Sebab kita diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi kesimpulannya pun, untuk mendidik anak sekarang itu selain nomor satu sebagai orang tua dibekali ilmu, yang kedua yaitu memberi contoh yang baik. Nah, demikian Bu Yati, mudah-mudahan selain itu memang harus sabar ya Mbak Sari.
1: Ya,
0: Bu Yati mendidik anak sekarang itu, karena kalau kasar nanti seperti yang kami sampaikan tadi, Rasulullah dalam berdakwah, kesuksesan beliau tidak hanya karena kemuliaan akhlak beliau, tapi juga lemah lembut dalam perkataan. Mudah-mudahan Bu Yati sekeluarga, ada dua Mbak ya,
1: ya.
0: Pertanyaannya?
1: Iya.
0: Yang kedua tadi apa Mbak?
1: Kalau yang tadi dikatakan bahwa ketika anak ini lisannya kurang menyenangkan gitu, ini apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus diam saja begitu katanya tadi Ustazah?
0: Ini ada juga tanda orang fasik tadi ya kayaknya Mbak.
1: Bagaimana Ustazah?
0: Yang kedua pertanyaannya.
1: Oh iya.
0: Ketika anak. Okay. Yang kedua apa?
1: Yang kedua tadi memang bagaimana sih tanda orang-orang fasik yang ketika berbicara itu kurang sopan begitu Ustazah?
0: Oh iya. Nyun sewu, memang seseorang itu selalu mempunyai karakter yang berbeda-beda, Bu Yati, Mbak Sari, dan seluruh pendengar. Jadi ada yang pembawaannya ramah, Ada yang punya sikap kasar. Maka disinilah kalau kita sebagai orang yang berkomunikasi, maka hendaknya kita memahami bahwa oh itu sifatnya memang demikian. Maka kalau kita bahasanya itu tidak nyaman atau sakit hati, maka mending jaga jarak Mbak Sari ya, biasanya demikian untuk menghindari kemudorotan. Nah dalam hal ini khususnya memang pembicaraan itu salah satu tolak ukur akhlak seseorang. Maka diterangkan Allah tadi di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Artinya akhlak seseorang itu banyak dinilai oleh karena ucapannya. Tentu kami berharap mudah-mudahan putra-putri kita ya memang amanah, maka saat kita menasihati itu jangan sampai dengan volume yang tinggi, karena anak itu akan mengikuti jejak orang tua Mbak Sari ya. Kalau Bu Yati nyun sewu ke orang tua ngomong bentak, ya anak jadi teriak juga Mbak. Kita harus memberi contoh, kalau dengan volume yang insya Allah tidak terlalu tinggi, anak juga mengikuti jejak orang tua. Mudah-mudahan Bu Yati sekeluarga sehat. Amin. Dan anak cucu kita menjadi generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Baik. Selain line telepon, saya geser ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA. Ini ada Bapak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana bohong yang diperbolehkan dalam Islam? Mohon penjelasan, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
0: Iya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perkataan yang benar itu memang nomor satu syaratnya jujur. Tapi kalau bohong itu kan tadi termasuk tanda orang munafik. Lalu bagaimana bohong yang diperbolehkan? Yang pertama, bohong jikalau kita mendamaikan orang lain, Bapak Roni misalnya diajak nyun sewu ngerasani ya Mbak Sari ya. Kalau ditanya orang yang dirasani tadi Bapak diajak ngomong bab apa. Nah kalau kita jujur, mereka akan bertengkar kedua orang itu. Maka kita menjawab tidak Bu. Kalau kita ibu-ibu itu biasanya kita membicarakan masalah PKK atau membicarakan masalah arisah gitu ya, urusan ibu-ibu. Demikian Bapak Roni, artinya bohong itu bukan untuk merugikan, tapi dalam rangka mendamaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bohong dalam arti untuk menyelamatkan. Misalnya ada orang yang masuk ke dalam rumah kita, orang tersebut dikejar musuh. Maka kalau kita terang-terangan atau jujur, maka orang tersebut akan dibunuh. Maka ketika kita mengatakan tidak ada orang yang masuk di rumah saya, maka itu bohong yang diperbolehkan. Adapun yang ketiga, bohong yang diperbolehkan itu dalam rangka menyenangkan. Misalnya seorang suami ditanya istri, bagaimana pah aku kalau pakai baju ini? Aslinya tuh norak Mbak Sari. Tapi dikatakan, oh bagus sekali Pak, bagus sekali. Nah itu maka kata-kata itu sebetulnya bukan kata yang mendampak. Dampaknya tidak merugikan, tetapi justru menyenangkan. Tiga hal tersebut, Bapak Roni juga semoga sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik, saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari Mutiara pagi.
1: Iya, Bu Utri silahkan.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Mbak Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri.
3: Ya, Ustazah sehat ya.
0: Ibu, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Putri juga sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah saya juga sehat bersama keluarga Ustazah. Pak Ustazah, tapi ini di luar tema boleh?
0: Monggo.
3: Iya, ini temanya begini Pak Ustazah. Makna takwa dalam Al-Quran. Menjaga diri, melindungi diri dari bahaya dan siksaan. Takwa merujuk pada sikap mental dan spiritual. Seorang Muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umatnya menjalankannya di zaman Genji ini, Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa diperjelas, Mbak Sari, yang pertama agak terputus-putus.
1: Oh iya, baik. Bagaimana menjaga takwa dalam Islam? Bagaimana menjaga diri dan melindungi diri dalam kondisi dunia saat ini, begitu, Sasa?
0: Ini. Terima kasih, Bu. Setiap keinginan yang baik, Ibu Utri, selalu ada hambatan, rintangan, dan tantangan. Terutama adalah ada empat hal yang harus kita pedomani, bahwa setiap kebaikan itu selalu ada hambatan. Yang pertama, hambatan takwa itu dunia dan segala isinya. Contohnya, kadang-kadang kita belanja nggak terasa, waktu sholat sudah hampir habis ya Mbak Sari, kadang-kadang nggak terasa kalau udah shopping ya Mbak. Itu urusan dunia, maka diterangkan Allah dalam surat At-Takatsur, Al-Hakumu Takatsur Hatta Zurtumul Makobir. Kesenangan hidup ini tidak pernah ada ujung pangkalnya, sehingga kamu masuk ke liang kubur baru prai repote. Maka hendaknya kita dunia ini jadikan jembatan menuju kebahagiaan yang abadi. Jangan sampai justru sebaliknya membuat terlena dari urusan akhirat. Yang pertama, yang kedua, hambatan takwa itu yaitu nafsu. Dalam surat Yusuf, Bu Tri sagetipun resani, surat Yusuf surat nomor 12 ayatnya 53 diawali dengan wama ubarriu nafsi inna nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang intinya, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Artinya kita sering, Ibu Tri dan seluruh pendengar, kadang-kadang waktu sholat kok malah ngantuk. Mbak Sari pernah ya? Ya, kadang-kadang kita mau nyensewu, mau sodakoh, nafsunya ngajak iman-imanan, mau sholat apa, baca Al-Quran, kadang-kadang nafsunya ngajak aras-arasan. Itu yang perlu kita tekankan, bahwa setiap kebaikan selalu ada hambatan, rintangan, dan tantangan. Yang kedua nafsu. Yang ketiga yaitu teman pergaulan. Artinya kita dianjurkan dalam Islam agar memilih teman yang baik, agar kita mendapatkan dampak yang positif itu. Itu dalam Al-Quran surat At-Taubah, Bu Utri sakit dibuka di surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang yang benar. Ini artinya kita mewujudkan takwa dalam era sekarang, ya kita harus membuat grup yang positif, yeah. Jangan sampai grup yang negatif. Nah, artinya hendaknya hidup ini kita saling mengingatkan, watawa sabil haq, watawa sabil sabri. Artinya hendaknya kita saling berwasiat menuju kebenaran. Jangan sampai kita berwasiat menuju perbuatan dosa. Jadi dalam hal ini ya kita membuat grup komunitas, Mbak Sari, Bu Utri ya. Dengan komunitas yang baik-baik. Demikian, mudah-mudahan Bu Utri sekeluarga juga diberi sehat selalu, dan semoga kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin. Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, Pak Giman, monggo.
4: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, sehat, sehingga dapat menimba ilmu di RRI Perusahaan Ustazah ya. Zaman sekarang ini banyak orang pandai menulis seperti jurnalis. pandai bicara seperti narator, tapi nggak banyak orang pandai menjaga lisannya. Lisan itu, lidah itu sangat tajam, bahkan melebihi tajamnya pedang. Ada istilah gini, lebih baik aku kau cambuk 1000 kali daripada kau katain satu kata tapi menyakitkan hati. Kan seperti itu, Ustazah ya. Tapi zaman sekarang ini kan, kan ada istilah, mulutmu adalah harimaumu. Tapi terbalik sekarang, zaman sekarang ini, zaman-zaman teknologi, jarimu adalah harimaumu. Nah, zaman teknologi sekarang ini kan, apa-apa diposting, apa-apa buat status. Bagaimana kalau ada fenomena seperti ini, Tata? Sebenarnya kita tidak tidak bermaksud untuk menyakiti ya salah satu grup di WA. Kadang kita makan-makan sekeluarga, diposting. Kadang kita jalan-jalan hiling-hiling, diposting. Nah, ada di grup itu satu dua orang itu merasa tersakiti. Gua ya rek, mangkel aku, mangan-mangannya gak dijak. Gaya hiling-hiling aja, dipamer. Dia merasa tersakiti. Satu dua orang di grup itu. Padahal orang itu tidak bermaksud untuk menyakitinya. Hanya untuk diposting aja, dia senang aja gitu loh. Nah, bagaimana dengan fenomena seperti ini? Ada istilah, jarimu adalah harimaumu. Mohon pencerahan, mudah-mudahan pencerahan bisa jadi ladang ilmu, ladang pahala bagi Pak Giman. Matur nuwun Mbak Sari.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Giman.
0: Bagaimana ini pertanyaannya, usaha? Bagaimana pada zaman sekarang itu banyak orang yang pandai bicara tapi tidak bisa menjaga lisan.
1: Ya.
0: Disinilah betapa pentingnya bab menjaga lisan ini, karena ada istilah tadi Mbak Sari ya, lebih baik ditusuk dengan pedang daripada menyakiti hatinya. Artinya Islam itu agama yang indah, rasional, karena hanya bicara saja diatur dalam Islam. Artinya Allah menganjurkan di surat Al-Ahzab ayat pun 70 dan 71, Bapak Giman kalau mau, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Nah, untuk memahami seperti ini, maka umat Islam itu harus berilmu. Karena pasti ada perbedaan orang yang mengerti dengan tidak mengerti, tahu dengan tidak tahu, pasti berbeda. Maka disinilah Mutiara Pagi punya peran, Mbak Sari ya, punya peran yang sangat tinggi untuk menyampaikan dakwah Islam, terutama jangan sampai kita bicara yang menyakitkan hati orang lain. Karena nyun sewu kula panjenengan Bapak Giman dihormati orang karena lisannya. Bahkan tidak dihormati, bahkan nyun sewu bisa masuk penjara itu bisa karena lisannya. Selama ini memang semakin banyak yang mudah tersinggung jikalau ada perkataan yang menyakitkan hati. Kalau kita lihat di layar televisi, hanya karena cemburu bisa menjadi masalah pembunuhan. Gara-gara tersinggung terjadi pertengkaran. Nah ini maka kita harus dapat menjaga lisan supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Adapun kalau kita hubungkan dengan zaman teknologi yang sedang berlangsung saat ini, maka kalau ada orang yang misalnya makan-makan diposting, lalu menyantuni anak yatim misalnya diposting, itu yang saya terutama monggo kita yang sebagai orang yang melihat itu, kita hendaknya husnudzon, berbaik sangka, sebab kalau buruk sangka malah mendatangkan dosa. Mudah-mudahan mereka tidak niat karena pamer, tapi mungkin karena hanya menyampaikan informasi. Demikian Bapak Giman, karena kita ngapunten sangat, yang larangan kita suudzon itu ada di surat 49, surat Al-Hujurat, insya Allah ayatnya 12. Jadi wahai orang yang beriman, janganlah kalian berburuk sangka ya, kebanyakan perbasaka, karena itu adalah perbuatan dosa. Ya sudah, kita tidak terlalu merespon Bapak jikalau teman kita menayangkan posisi beliau di mana, sedang apa, ya kita tidak terlalu, kita respon aja supaya tidak ada buruk sangka, karena sekali lagi ketika buruk sangka kita akan mendapat tambahan dosa. Mudah-mudahan Bapak Kiman sekeluarga selalu diberi kesehatan dan terutama istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Baik. Saya juga geser ini, banyak yang belum kita jawab di line WA. Ada Ibu Suhartini, ini menanyakan begitu Ustazah. Bentar, saya coba bacakan lagi. Bagaimana kalau menghadiri majelis taklim, ada jamaah yang menggunjing jamaah lainnya? Bagaimana cara menghindarinya agar pahala ibadah kita tetap terjaga? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada konten yang buruk tiba-tiba muncul di media sosial kita, tetapi kita tidak sengaja membacanya, apakah kita berdosa? Katanya begitu. Bagaimana Ustazah dua pertanyaan ini?
0: Ya, terima kasih Fartini. Insya Allah pertanyaan panjenengan ini mewakili pendengar. Bagaimana kalau kita menghadiri taklim? Biasanya di majelis taklim itu memang ada yang ghibah, Mbak Sari ya. Ngomongkan si A, ngomongkan si B. Nah itu sebetulnya termasuk kategori ghibah. Maka dalam majelis taklim itu biasanya diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Kafaroh itu menutup, majelis itu penutupan yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ternyata Ibu Hartini, ucapan seperti itu ada manfaatnya, khususnya waktu kami juga dijelaskan oleh guru kami bahwa jikalau ada di majelis taklim itu ada yang tidak sengaja menanyakan atau membicarakan kesulitan orang lain, maka hendaknya kekurangan dalam majelis itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dalam majelis itu tidak ada yang berghibah, maka ditutup dengan doa kafaratul majelis itu semoga menyebabkan kita semua diangkat derajatnya. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, insya Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Demikian Bu Hartini. Adapun yang kedua, jika lo ada konten-konten yang buruk ya Mbak Sari. Sekarang memang kadang-kadang di luar kesengajaan kita membuka itu yang negatif ya. Nyuwun sewu, kita saring saja yang negatif, tidak usah terlalu direspon. Sedangkan yang positif, monggo, yang pertama yang menyebabkan bertambahnya ilmu, yang kedua yang mendatangkan kebahagiaan, itu yang kita respon. Jadi nyuwun sewu, kita saring sendiri saja jikalau kita membuka HP lalu ada konten-konten yang negatif. Demikian, berarti ini sehat selalu ya, semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik, saya geser ke Ibu Nur Filaila. Ini menanyakan, assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah yasinan rutin di perumahan saya yang diadakan setiap bulan dan pesertanya itu bapak, ibu, anak, apakah itu boleh? Karena biasanya ini, karena kebiasaan ini sudah bertahun-tahun. Sedangkan blok lain pengen bikin seperti blok saya dan ada salah satu warga bilang katanya tidak boleh anggota yasinan seperti itu, katanya ada hadisnya. Mohon pencerahan Ustazah, katanya begitu. Bagaimana ini Ustazah?
0: Nggih, terima kasih Bu Nur Laila, nggih.
1: Nur Filaila, Ibu Nur Filaila.
0: Nur Filaila.
1: Iya.
0: Nggih, terima kasih pertanyaannya. Bahwa memang kita dalam menghadapi umat terutama selalu ada pro dan kontra. Sebagai pendakwah maka kita selalu jikalau ada perbedaan

0: At Rasulullah di negara Arab, antara rumah dengan masjid itu kan jauh. Maka Rasulullah pun tidak pernah mengadakan kumpulan baca Yasin. Tetapi kalau ada orang yang melarang, kita kembalikan. Adakah yang melarang kita membaca Yasin? Tidak ada. Maka seandainya ada yang mengadakan, tapi ada bapak, ada ibu, ada anak, maka khususnya antara jarak dengan bapak dan ibu itu biasanya dikasih pembatas begitu. Saya kira tidak masalah. Mudah-mudahan Bu Nur Filaila selalu diberi kesehatan dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, baik. Satu penanya terakhir dari Ibu Masna Jami begitu. Ini menanyakan apa doanya agar kita dapat menjaga lisan, Ustazah?
0: Oke. Okay. Agar kita dapat menjaga lisan, sebenarnya ada doa dari Nabi Musa alaihi salam yang mana beliau menyampaikan doa Rabbi Srohli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Uqdatam Milisani Yafkohu Kauli, yang artinya ya Allah lapangkan dada kami, mudahkan urusan kami, dan mudahkan kami berbicara yang baik. Ini tuh nanti Bu Mas Najah Mas Najami sakit dipun pesani di surat Ad-Duha surat nomor 20 ayatnya ada di ayat 27 Yunsawu. Saya lagi membuka ya Yunsawu, kalau ayatnya kita tidak boleh salah. Itu ayat pun mulai ayat 25 sampai ayat 27 yang artinya ya Tuhan kami lapangkan untukku dadaku. Artinya hati itu kalau lapang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Wayasirli amri dan mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan dalam berbicara. Artinya di sini pengertian yang luas, semoga Allah menjaga lisan kita agar tidak berbicara yang menyakitkan hati, bahkan termasuk bohong, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, Ibu Hajah Mas Najami, keluarga sehat dan tetap terjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang negatif. Amin. Supaya kita di hadapan Allah nanti akan dipertanggungjawabkan lisan apa yang kita ucapkan. Kalau dusta ngapunten sangat, kalau dengan dusta itu akan menyebabkan Allah diumpamakan memberi gambaran dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 12 itu, kalau kita bicara ghibah itu ternyata tidak terasa seperti memakan daging saudara kita yang sudah mati. Maka lebih kuat lagi penjelasan itu ada di dalam Al-Quran. Tadi juga saya sampaikan Ibu Hajah Mas Najami dipun presani wonten surat Qaf ayat 18, tiada sewaktu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Disinilah dengan kita memahami tema kita di pagi hari ini, monggo kita lebih hati-hati dalam berbicara. Ibu Jami, sekeluarga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik. Semua pertanyaan sudah saya sampaikan dan dijawab oleh Ustazah Hani'ah. Sebagai penutup, Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar?
0: Terima kasih. Muslimin, muslimat, pendengar, mutiara pagi, di mana saja berada, yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya menjaga lisan karena merupakan cerminan dari kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dari akhlak yang mulia. Lisan yang terjaga menunjukkan hati yang bersih, sedangkan perkataan yang buruk dapat merusak hati dan dapat merusak hubungan sosial.

0: sial. Maka semoga tema pagi hari ini dapat menghantarkan kita semua lebih dapat menjaga lisan, karena sumbernya lisan, kita dihormati orang, dan tidak dihormati pun juga karena lisan yang berbicara tidak baik atau tidak benar. Mudah-mudahan pendengar, apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami selaku pengasuh Panti Asuhan Mitra Arafah mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah dan pendengar yang sudah menyalurkan rezekinya ke Panti Asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya.
1: Baik.
0: Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustazah Haja Ania, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya, untuk tausiah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Tentu ini menjadi pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita banyak begitu ya dipertemukan dengan begitu banyak orang. Bagaimana cara menjaga, itu poin pentingnya. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu dengan kesempatan. Kita tutup untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini.

0: Sari Berita, aktivis relawan SRPB Jatim menekankan pentingnya persiapan sebelum peliputan. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan mengatakan, peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen resiko dalam tugas jurnalistik. Mendengarin Lawarta Pagi selengkapnya, edisi Senin 14 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menanggapi hilangnya 5 jurnalis saat meliput bencana erupsi Gunung Krakatau, aktivis relawan SRPB Jati menekankan pentingnya persiapan sebelum peliputan. Faiz Putra melaporkan.
2: Keselamatan jurnalis saat bertugas di daerah rawan bencana kembali menjadi sorotan. Jaminan keselamatan dinilai tidak datang begitu saja, melainkan berakar dari kemampuan jurnalis dalam memetakan potensi bahaya, serta kesiapan kantor media dalam menerapkan standar operasional prosedur atau SOP peliputan. Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya, Julianus Andre Yuris, saat diwawancara RRI Minggu 13 September 2026 mengatakan, peta penilaian risiko atau risk assessment menjadi langkah mendasar yang wajib dilakukan jurnalis sebelum terjun ke lokasi bencana. Dirinya menjelaskan melalui pemetaan ini, jurnalis dapat memilah mana risiko yang masih dapat ditolerir dan mana yang dapat mengancam keselamatan jiwa.
3: Menurut saya, yang bisa menjamin seorang jurnalis untuk terhindar dari risiko ketika dia meliput di daerah yang rawan bencana atau daerah-daerah bencana adalah saat jurnalisnya mampu memahami potensi risiko atau dia berhasil memetakan risiko yang akan muncul, lalu kemudian menyusun rencana mitigasi terhadap agar dia terhindar dari risiko tersebut. Atau kalau kami di AJI biasanya kami menyebutnya sebagai peta penilaian risiko.
2: Sementara aktivis relawan Sekretaris Bersama Relawan Penanggulan Bencana Jawa Timur atau SRPB Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan menyebut informasi serta zonasi bahaya yang dirilis oleh lembaga resmi seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi bisa dijadikan panduan utama bagi insan pers sebelum meliput.
4: Mungkin PVMBG yang mengayomi itu mereka sudah membuat rilis mungkin sekian kilometer radius harus berhati-hati, zona merah steril dan macam-macam, ya saya detail melihat itu. Nah tentunya itu adalah peringatan yang di dalamnya implikasinya kondisi itu akan dipengaruhi oleh banyak sebab, banyak hal yang akan dimungkinkan kondisi sangat berubah cepat.
2: Dengan tersedianya SOP di tingkat redaksi serta pemahaman risiko dari para jurnalis, diharapkan proses pencarian informasi di wilayah bencana tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa jurnalis di lapangan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan mengatakan, peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Faris Yarbo melaporkan.
5: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
6: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
5: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
7: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang instruksi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APD itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor juga.
5: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 mendatangi posko informasi di Terminal Gapura Surya Nusantara minggu kemarin. Mereka datang untuk menanyakan keberadaan anggota keluarga yang dilaporkan hilang kontak saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Banjarmasin dari Pelabuhan Tanjung Perak. Faiz Putra kembali melaporkan.
2: Suasana cemas dan penuh rasa khawatir menyelimuti keluarga korban kapal KM Virgo Transport 8 dengan rute Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang jauh-jauh dari Mojokerto sejak Minggu 13 September 2026 pagi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, yang hingga pada saat berita ini tayang, keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian aktif oleh tim gabungan di lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Freddy saat diwawancara RRI mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal namun tengah menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Steviansyah merupakan anak bungsu di keluarganya. Keseharian Steviansyah bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Steviansyah sudah terdaftar di dalam manifest penumpang kapal, namanya hingga kini belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas.
8: Ya, awalnya saya tadi pagi ditelepon, teman telepon bilang bahwa kapal tempat adik saya kerja tenggelam. Karena terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya. Sewaktu kapal masih muat belum berangkat. Setelah berangkat itu tidak ada kabar lagi. Tahu-tahu tadi pagi saya diinformasi bahwa kapal tenggelam. Saya coba bel dia tidak aktif. Akhirnya saya turun ke operator pelayarannya, operator kapalnya di Perak Barat situ, diarahkan kemari.
2: Sementara salah satu keluarga korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami yaitu bernama Saiful Nuruddin yang bekerja sebagai seorang supir truk melakukan video call pada Sabtu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan pada Minggu 13 September pagi komunikasi sudah terputus.
9: Sabtu jam 7.30 pagi video call terakhir itu mau naik kapal soalnya kan kapalnya terlambat dari jam 2 sampai jam 8 pagi, 7.30 pagi.
10: Oh jam 2 dini hari. Berarti sempat komunikasi ya?
9: Iya sempat komunikasi, sempat WA.
2: Informasi terakhir yang diupdate dari pihak Pelindo, yakni terdapat total sebanyak 243 orang dengan rincian 107 orang selamat, 6 orang meninggal, dan 130 orang masih dalam pencarian. Pihak Pelindo mengimbau keluarga penumpang yang membutuhkan informasi resmi bisa langsung mendatangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
0: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Ani Asana melaporkan.
11: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
12: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemennya kita bekerja sama.
11: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
13: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB kan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita lebih apa ya, sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
11: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan resiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menegaskan kawasan alun-alun Sidoarjo harus steril dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menegaskan kawasan alun-alun Sidoarjo harus steril dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Kasatpol PP Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan PKL tidak diperbolehkan berjualan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan steril.
15: Yang diamanahkan pada kami bahwasanya alun-alun bebas daripada PKL. Ya, dan untuk upaya-upaya yang kita lakukan adalah pertama, memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna RTH itu, yaitu tempat alun-alun, untuk bisa menikmati, bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, sehingga dia tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan lain yang merusak estetika dan juga kenyamanan daripada pengunjung.
14: Satpol PP akan memperkuat pengawasan dan penindakan PKL yang kembali berjualan di lokasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan ini dilakukan agar alun-alun Sidoarjo tetap berfungsi sebagai ruang publik yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis TBC melalui tracing dan screening yang terintegrasi langsung dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Ana Kusuma melaporkan.
16: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
17: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Damayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
18: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di-screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di-screening TBC.
16: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Ana Kusuma melaporkan.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar negara penyuplai pelaut global. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
19: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
20: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya,
3: Kalau untuk seluruhnya, kita nomor 3, termasuk rating di dalamnya. Jadi, anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya. Anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
19: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
21: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
19: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Universitas Hasyim Asyari menyelenggarakan kegiatan Sekolah Parlemen Mahasiswa untuk membekali para mahasiswa agar memiliki karakteristik kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Chantianov melaporkan.
22: Universitas Hasyim Asyari menyelenggarakan kegiatan Sekolah Parlemen Mahasiswa. Acara ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa agar memiliki karakteristik kepemimpinan yang kritis, aspiratif, dan progresif. Dalam acara tersebut, ditekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang berlandasan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pemahaman mengenai sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Jombang, Kartiono SP menyampaikan materi terkait urgensi aturan internal organisasi. Beliau menegaskan bahwa dalam membangun dan memperkuat sebuah organisasi, kepatuhan terhadap AD atau ART adalah hal yang mutlak karena berfungsi sebagai pilar utama atau penyangga keberlangsungan organisasi tersebut.
23: Dalam rangka menghimpun anggota dalam mengelola sebuah perkumpulan atau organisasi, memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini menjadi sebuah sokok guru akan berkelangsungan organisasi tersebut.
22: Melalui pelaksanaan Sekolah Parlemen Mahasiswa ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik, sekaligus menumbuhkan karakter kepemimpinan yang kritis, progresif, dan siap bersinergi dalam mengawal dinamika pembangunan masa depan. Chantiano melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, hasil pertandingan Persebaya versus PSIM Yogyakarta laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dilaporkan Agustin Erdiani.
24: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
25: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
24: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
25: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
25: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Hasil pertandingan pembuka Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 antara Persela Lamongan melawan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan disampaikan Farin Regi berikut ini.
5: Persela Lamongan mengawali kompetisi championship musim 2026-2027 dengan hasil positif. Tampil di Stadion Surajaya, tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, menundukkan tim tamunya Persis Solo dengan skor 2-0. Dua gol Persela tercipta di babak pertama. Hambali Tulip pada menit ke-33 dan Rizky Putra Utomo semenit jelang babak pertama berakhir. Pelatih Persela Bima Sakti bersyukur timnya mampu meraih target 3 poin. Ia menilai pertandingan perdana berlangsung sulit, namun para pemain mampu menjalankan instruksi dan tampil lepas. Bima juga memberikan apresiasi kepada Kapten Dendi Sulistiawan yang dinilai mampu mengkoordinir teman-temannya di lapangan. Meski menang, ia meminta pemain tidak terlena karena perjalanan kompetisi masih panjang.
6: Saya juga berterima kasih pada Kapten Dendi yang bisa mengkoordinir pemain semuanya, bisa tampil lepas, bisa tampil menggilan, dan tentunya hasil ini tidak membuat kami berpuas diri. Masih banyak pertandingan, oleh sebab itu saya sampaikan ke pemain, ini awal, tapi dijadi motivasi ke depan karena pertandingan demi pertandingan akan lebih berat lagi. Dan sekali lagi terima kasih atas support dari dukungan juga dari El Amania, Kurva Bos, dan tentunya fans Persela. Hari ini patut kita syukuri, patut kita berbangga, tapi jangan berlebihan. Dan kita fokus ke pertandingan berikutnya melawan Persiba.
5: Dari kubu tim tamu, pelatih Persis, Ricky Nelson, mengakui Persis tampil kurang maksimal pada babak pertama. Namun penampilan apik di babak kedua belum cukup untuk menghindarkan Persis dari kekalahan.
7: Memang ada banyak hal khususnya di babak pertama yang perlu sangat-sangat diperbaiki. Kita terlalu membiarkan lawan bermain di tengah dan Debbie yang punya space buat dia bisa shooting. Itu akan menjadi catatan, dan juga babak kedua kita bisa bangkit sebenarnya. Hanya memang sayang banget peluang-peluang yang didapat tidak bisa jadi gol. Ya, ini akan jadi pelajaran untuk memperbaiki di game kedua dan seterusnya.
5: Usai laga ini, tim Laskar Joko Tingkir akan menghadapi Persiba pada tanggal 19 September mendatang, sementara Persis akan melawan PSBSBA pada tanggal 20 September mendatang. Farin Reki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Pulau Mandangin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
8: Pulau Mandangin bukan sekedar pulau kecil di lepas Sampang, Madura. Ia adalah surga tersembunyi dengan potensi wisata luar biasa. Pulau ini dihuni hampir 24.000 jiwa dalam satu desa dengan 13.000 hak pilih. Sebanyak 90% warganya menggantungkan hidup dari laut sebagai nelayan. Potensi itu mulai menggeliat lewat festival pesisir. Penjabat Kepala Desa Mandangin, Khairul Ana, menyebut festival pesisir Mandangin menjadi momentum kebangkitan wisata desa.
10: Ini festival pesisir, iya. Ya, kegiatan festival pesisir ini kami khususnya desa sangat berterima kasih. Karena dengan adanya festival pesisir ini, kemungkinan nanti di sektor wisatanya bisa meningkat untuk desa kami. Jadi kegiatan festival pesisir ini bukan kali ini aja. Selama saya di sini sudah dua kali.
8: Festival ini melibatkan 400 nelayan yang tampil dalam parade perahu hias dan larung seni. Pesona alam Pulau Mandangin Madura diakui wisatawan lokal. Reni Susilawati, yang dua hari mengelilingi pulau tersebut, mengakui potensi Pulau Mandangin yang luar biasa. Ia menyebut dua spot unggulan yakni Pantai Batu Terbelah dan Pantai Pasir Putih memiliki pesona tersendiri. Selain itu, keramahan warga setempat menjadi modal sosial wisata yang tidak ternilai harganya.
2: Setelah melihat dan mengelilingi Pulau Mandangin selama dua hari, itu potensinya sebenarnya luar biasa, pantainya masih bagus, belum tercemar. Ada beberapa spot yang udah kami datangin kemarin di Pantai Batu Terbelah, sekarang di Pasir Putih. Itu bagus sekali, masyarakatnya juga welcome dan mereka dengan sukarela menunjukkan kami jalan walaupun kami tidak meng-hire seorang pemandu wisata, tapi mereka dengan sukarela mau melakukannya, mau mengantar kami sampai ke titik-titik wisata yang bagus. Nah, karena saya adalah penyuka snorkeling, saya berharap di sini bisa jadi spot snorkelingnya. Jadi akan lebih banyak lagi wisatawan yang akan datang ke sini.
8: Pulau Mandangin tidak hanya memiliki daya tarik batu candin di sebelah timur pulau dan hamparan pasir putih di ujung barat. Pulau di Kabupaten Sampang ini juga memiliki keindahan alam natural berupa sunset di ujung dermaga. Dermaga terletak tepat di sebelah bagian barat Gili Mandangin. Para pengunjung yang bertandang ke kawasan ini akan disuguhkan dengan pemandangan yang eksotis. Akses ke Pulau Mandangin juga cukup mudah dan murah, hanya dengan 1 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Sampang. Tantangan terakhir adalah akomodasi yang memang masih terbatas dan perlu edukasi homestay warga setempat. Dengan kombinasi alam maritim, budaya nelayan, dan keramahan warga, Pulau Mandangin siap menjadi destinasi baru Madura. Festival

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Ermina Jane, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di edisi awal pekan Senin 14 September 2026. Di pagi hari ini bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat dan siap lagi ya untuk berjuang menapaki satu pekan ini tentunya dengan begitu banyak rutinitas keseharian yang Anda lakukan. Dan tentunya di pagi hari ini begitu ya, kalau di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cuaca cukup cerah. Ini diharapkan juga bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Untuk line telepon 5345474 atau WA 081331494992 tentunya boleh Anda gunakan yang ingin berbagi kabar bagaimana sih kondisi di sekitar Anda, baik itu berkaitan dengan cuaca, arus lalu lintas, agenda kegiatan ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Boleh dibilang ya, beberapa hari terakhir ini angin cukup kencang begitu ya di sekitaran kota Surabaya. Kemarin sempat ada event di dekat rumah saya begitu ya. Wah, ini padahal tuh kursi udah tertata dengan rapi gitu kan ya. Kursinya ya kursi-kursi dari besi gitu kan ya. Itu saking kuatnya angin sampai kursinya bisa terbawa angin loh itu. Ini yang harus diwaspadai, utamanya saat siang ke sore hari. Nah, nanti kita coba cek ya informasi tersebut. Pagi ini untuk Anda yang akan melakukan perjalanan, mungkin Anda juga bisa update informasi berkaitan dengan cuaca. Meskipun didominasi dengan kondisi cerah, namun masih ada potensi hujan ringan yang terjadi di sekitaran wilayah Jawa Timur. Pagi, siang, sore, hingga malam. Ini dominasi cerah namun berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udaranya 10 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 24 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Cukup kencang sebenarnya ya. Berkaitan hal tersebut juga, BMKG ini mengimbau masyarakat di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk mewaspadai angin kencang yang berpotensi terjadi hingga hari ini 14 September 2026. Kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 48 km per jam. Jauh di atas kondisi normal yang umumnya ya 10 sampai 20 km per jam lah ya. Dan angin kencang ini berpotensi terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Magetan, Mojokerto, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Lumajang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Tuban, Tulung Agung, Lamongan, Madiun, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, dan juga Pacitan. Dan kondisi serupa itu juga bisa terjadi di kawasan Kota Batu, Kediri, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Blitar, Probolinggo, Surabaya, dan juga Madiun. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Taufik Hermawan, ini mengatakan bahwa penguatan angin itu dipicu perbedaan tekanan udara yang cukup besar antara wilayah Australia dan sekitar ekuator. Jadi ada tekanan udara yang mendorong penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju ke wilayah Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Timur. Dan menurut Taufik, kondisi ini masih berpotensi berlangsung hingga 2-3 hari ke depan begitu ya. Untuk itu masyarakat diminta mewaspadai lokasi yang rawan pohon tumbang, baliho roboh, dan juga material bangunan jatuh. Ini kemarin juga saya sempat kaget gitu ya, di sejumlah kawasan begitu ya, baik itu ada di sekitaran Surabaya dan juga luar kota Surabaya, ada pohon tumbang loh meskipun gak hujan. Ternyata memang anginnya sangat-sangat kencang. Itu yang harus diwaspadai. Pengendara sepeda motor dan pengguna jalan di jalan tol atau jembatan terbuka termasuk jembatan Suramadu itu juga diminta berhati-hati ya terhadap dorongan angin dari samping. Dan BMKG turut mengingatkan masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah karena angin kencang itu juga bisa membuat api cepat menyebar. Kawasan Bromo kemarin juga dikabarkan terbakar lagi. Informasinya nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda. Termasuk untuk pekerja proyek di gedung tinggi ya. Kalau saat musim hujan di tahun lalu juga ada peristiwa begitu ya, berkaitan dengan kondisi para pekerja di gedung tinggi karena angin kencang. Nah, ini juga boleh dihentikan terlebih dahulu begitu ya, berkaitan dengan pengerjaan tersebut, apalagi di luar ruangan ketika angin bertiup cukup kencang begitu ya. Termasuk para nelayan, pengguna perahu kecil itu juga diminta memperhatikan kondisi perairan dan menunda melaut apabila dinilai tidak aman. Peningkatan kecepatan angin tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya potensi puting beliung. Menurutnya Jawa Timur saat ini masih berada pada puncak musim kemarau yang didominasi kondisinya itu cerah berawan. Nah, ini yang kemudian tentu harus diwaspadai begitu ya ketika Anda beraktivitas lebih banyak di luar ruangan. Bagaimana? Anda boleh tambahkan informasi-informasi tersebut melalui telepon dan juga WA kami.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sudah ada Pak Ardiansa Malik di ujung telepon yang juga siap berbagi kabar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, Pak Ardiansa.
2: Iya. Mbak Sari, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Semoga Pak Ardiansa juga sehat sekeluarga ya.
2: Alhamdulillah sehat. Tapi untuk pagi ini cuaca dingin ini, Mbak.
0: Oh.
2: Agak, kalau dingin ini apa itu? Agak flu. Tapi nanti kalau siang sudah tidak.
0: Oh gitu. Ya karena kalau siang cuacanya panas ya Pak ya. Kalau pagi ini kan masih cenderung lembab dan dingin ya. Oh iya baik.
2: Iya iya. Ya, Mbak mau mengabarkan cuaca di kawasan Kalidawa Tulungagung pagi ini sangat cerah.
0: Ya.
2: Matahari juga sudah bersinar. Dan untuk lalu lintas ramai ini pagi ini, Mbak.
0: Siap. Baik.
2: Ya. Dan untuk ya, menyoroti kemarau ini, Mbak. Kemarau ini saya rasa lebih kering ini, Mbak. Soalnya ini di sumur rumah saya ini kalau disedot pakai apa itu pompa air dua dem itu biasa tidak habis, tapi ini 5 menit sudah habis.
0: Oh iya.
2: Kalau dulu-dulu kemarau yang dulu belum ini, kalau belum apa itu tidak habis.
0: Tahun ini berarti lebih kering dan lebih panas ya Pak ya?
2: Iya, lebih kering lebih panas ini.
0: Baik siap. Ya. Tapi di sana dan sudah turun hujan nggak sih Pak?
2: Sudah belum turun, Mbak, itu beberapa hari itu cuma gerimis lembut gitu Mbak.
0: Oh iya.
2: Ada 3 hari tapi sebentar saja.
0: Oh iya.
2: Tidak baik. Ada mungkin 1 atau 2 menit gitu aja.
0: Oh iya. Oke baik Pak.
2: Iya. Ya Mbak mau apa tuh info untuk penangkapan RRI Relay di Tulungagung ini Mbak.
0: Iya.
2: Suaranya itu kecil banget tuh Mbak.
0: Oh gitu.
2: Bukan sinyal, volumenya.
0: Oh suaranya
2: audio.
0: Ya, audionya. Oke baik, semoga ini nanti didengar langsung sama teman-teman teknisi ya, untuk bisa dilakukan perbaikan. Siap Pak.
2: Beberapa hari ini kecil audionya.
0: Baik. Kita sampaikan.
2: Iya, kita aja. Terima kasih Mbak Sari.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardiansa Malik ini pendengar setia saya di pagi hari yang kemudian juga menginformasikan begitu ya, berkaitan dengan kondisi cuaca, kemudian juga penangkapan relay di sana. Langsung ditanggapi begitu ya, ini oleh Katim TMB yang sudah siap memberikan informasi. Selamat pagi Pak Nur Hadi.
3: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Monggo silakan.
3: Iya. Selamat pagi untuk pendengar yang ada di kawasan ini apa? Tulungagung, Campur Darat, sampai Trenggalek. Ini Mbak Sari, saya menginfokan bahwasanya pendengar tadi Bapak itu dari
0: Kalidawer.
3: Daerah mana ya Mbak ya?
0: Kalidawer Pak.
3: Oh Kalidawer. Begini Bapak, saya sering monitor Pak perjalanan dari Surabaya itu masuk tol sampai ke arah Tulungagung, Campur Darat, dan Trenggalek. Jadi begini Bapak, itu mulai keluar tol dari Kertosono sampai ke arah Kediri, Tulungagung, di sana itu memang banyak radio jamu, Pak. Nah, sehingga kalau misalnya posisinya di daerah Tulungagung, mungkin mohon maaf, kurang bagus atau kecil suaranya, karena posisi antenanya kami itu mengarah ke Trenggalek, Pak. Karena posisinya Trenggalek itu blank spot. Nah, seperti itu. Kalau misalnya posisinya di daerah Campur Darat, itu bagus karena lokasi pemancar kami itu di Campur Darat.
0: Ya.
3: Lah, mohon maaf, ini masukan kami ke depan karena posisi antena kami itu memang berada di daerah lembah, Pak. Dari istilahnya dikelilingi dari apa perbukitan-perbukitan seperti itu. Nah, kan juga ada teman kami yang ada di daerah Campur Darat, memang di sana itu banyak radio ilegal Bapak, istilahnya radio jamu, jadi sponsor itu banyak jamu-jamu seperti itu. Jadi ini masukan kami, nanti langkah selanjutnya bagaimana caranya bisa mengoptimalkan pemancar kami untuk mengcover area supaya bisa didengar dengan baik.
0: Yeah.
3: Seperti itu. Jadi saya terima kasih banyak atas laporan-laporan setiap hari seperti itu. Kalau misalnya itu didengar volumenya kecil atau apa, itu merupakan tindak lanjut kami ke depan untuk mengoptimalkan supaya pendengar bisa mendengar dengan baik.
0: Ya.
3: Gitu Mbak Sari, baik. Laporan kami Mbak. Terima
0: Siap.
3: Kasih Mbak.
0: Ya, selamat pagi, terima kasih
3: selamat pagi,
0: Pak Nur Hadi. Wah, ini langsung ditanggapi loh Pak Ardiansa Malik. Jadi memang ketika tadi saya katakan Pak Ardiansa Malik ini rutin menginformasikan kepada kami kalau penerimaan sedang jelas ataupun terganggu suara kecil seperti sekarang. Tadi langsung ada jawabannya dari Katim TMB yang kemudian juga menginformasikan begitu ya, bahwa ya ini sebagai upaya untuk kita memperbaiki lebih lagi, masukan begitu ya, karena antenanya lebih condong ke campur darat begitu kan ya. Oke, baik. Terima kasih begitu ya Pak Ardiansa Malik. Karena kondisi cuaca yang seperti ini, tetap jaga kesehatan ya pendengar, agar aktivitas tidak terganggu, itu poin pentingnya begitu ya. Agar kita juga bisa terus melakukan aktivitas kita dengan nyaman tentunya, dan lebih konsentrasi dan lebih baik pastinya. Informasi tambahan boleh ya, nanti kami hadirkan juga untuk Anda.
1: Motivasi hari ini. Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.
0: Kalau Surabaya masih berpotensi diguyur, berpotensi angin kencang maksudnya ya, terutama pada siang hingga sore hari nanti. Nah, yang perlu dilakukan ini adalah sebagai upaya antisipasi ya, tentu untuk Anda yang berkendara ya lebih hati-hati, waspadai juga dorongan angin begitu ya dari samping, terutama saat melintas di jalan tol atau jembatan terbuka. Hindari juga berteduh di bawah pohon atau baliho saat angin bertiup kencang. Kemudian juga amankan benda di luar rumah seperti terpal, papan reklame kecil, atau barang yang mudah terbawa angin. Dan yang paling penting tadi, himbauan dari kawan-kawan BMKG, jangan membakar lahan maupun sampah untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selamat pagi.
4: Salam pagi Mbak Sari.
0: Shalom, selamat pagi Pak Joni.
4: Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkat.
0: Amin, terima kasih.
4: Saya juga ikut laporan ya.
0: Kenapa ini?
4: Oh bagus, saya apresiasi Pak Nur Hadi ya.
0: Uh-huh.
4: Dari tempat saya di kaki Merapi cukup jernih,
0: okay. Perus
4: satu Surabaya.
0: Yeah.
4: Cuman ya itu tadi, ya, kayak kemarin saya bilang,
0: uh-huh.
4: Mungkin perangkat di mejanya Mbak Sari itu yang suka timbul tenggelam suaranya kalau lagi bicara.
0: Gitu ya Pak ya. Oh, padahal mikrofonnya udah sangat dekat ini.
4: Enggak, artinya kalau kita sudah tersambung ya, kadang mengecil kayak gitu.
0: Oh, mungkin, ketika mungkin, telepon ya Pak.
4: Mungkin ya, mungkin ada sesuatu yang kurang pas itu sambungan elektronik yang mungkin.
0: Oke, okay, ya.
4: Kalau Pro 1 cukup jernih, bagus sekali Mbak Sari.
0: Oh, ya, baik.
4: Terkait angin kencang sama. Kemarin luar biasa membuat pekerjaan, karena di sekeliling tempat saya kan masih banyak hutan-hutan ya.
0: Mm-mm.
4: Jadi daun-daun kering tuh pada masuk ke halaman semua.
0: Oh,
4: terbawa angin, numpuk enggak karuan.
0: Mm-hmm.
4: Terus tadi kalau Mbak Sari bilang bekerja proyek-proyek itu hati-hati di atas ya.
0: Iya benar.
4: Nah, mungkin kalau gede-gede seperti Mbak Sheila ya enggak apa-apa Mbak, enggak angin.
0: Baik.
4: Enggak ya. Perlu safety itu cukup kuat. Tadi diguyur panas kalau Surabaya enggak diguyur hujan.
0: Iya saya sudah mau ngomong itu kedisrak karena baca informasi, oh enggak diguyur hujan, belum hujan kok ya kan.
4: Iya, belum.
0: Iya. Baik.
4: Jadi okay, siaran okay semua Mbak Sari.
0: Siap Pak Joni.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih. Pak Joni ini juga pendengar setia saya loh ya kan. Jadi aktif juga menginformasikan bagaimana sih penerimaannya, selain tentunya ikut memberikan pendapat, komentar, ataupun mengajukan pertanyaan dalam sesi-sesi diskusi kita begitu ya. Informasi berkaitan bagaimana sih penerimaan RRI di tempat Anda itu poin penting juga untuk menjadi bahan evaluasi begitu ya. Dan upaya perbaikan agar Anda jauh lebih nyaman tentunya untuk bisa mendengarkan siaran kami. Terima kasih Pak Adrian Samalik dan juga Pak Joni, begitu ya. Ini menjadi atensi tentunya bagi kawan-kawan teknisi di RRI, begitu ya, untuk bisa memperbaiki bagaimana agar kualitas siarannya juga bisa lebih baik lagi diterima. Dan berkaitan dengan angin kencang, betul. Ayo hati-hati banget gitu ya, karena kemarin pun hal serupa juga ya. Saya baru pagi hari sapu-sapu bersih-bersih begitu ya. Wah, gak lama, 5 menit setelahnya daun-daun sudah pada berserakan lagi. Ya sudah, karena memang anginnya begitu kencang, jadi Anda lebih hati-hati begitu ya. Kondisi panas memang tadi kata Pak Adrian Samalik, pagi gini masih adem loh gitu kan ya. Suhu udaranya nyaman banget lah kalau menurut saya gitu, karena Surabaya kan panas pol gitu kan ya. Tapi udah siang, ya panasnya luar biasa, bisa mengganggu kesehatan. Itu poin pentingnya yang harus tetap dipahami, utamanya agar kita bisa menjaga kesehatan dan tidak sakit. Karena kalau angin udah kencang tuh keluar dari rumah gitu ya, apalagi mohon maaf yang lansia gitu, pasti akan sangat merasakan gitu ya. Kita-kita yang muda aja udah gampang banget terganggu, apalagi yang lansia. Pakai jaket boleh lah ya, begitu, untuk bisa sedikit meredam gitu ya angin kencang gitu. Dan yang paling penting tadi berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi dan lain sebagainya, ini juga harus diperhatikan karena anginnya juga sangat kencang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

ada di puncak musim kemarau. Sementara saudara-saudara kita yang ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera itu sudah bisa menikmati guyuran hujan begitu ya. Jadi ini memang ada perputaran yang memang secara bertahap begitu ya. Namun kita masih tetap harus melihat kondisi-kondisi di mana Pulau Jawa itu kasus kekeringannya juga masih sangat tinggi. Pak Aryan Samalik bilang di sumur saya gitu ya, kalau di tahun lalu itu masih bisa dapat airnya cukup banyak. Ini 5 menit disedot begitu ya pakai pompa, udah nggak ada airnya. Artinya ini menggambarkan kondisi kekeringan yang amat sangat untuk tahun ini. Karena memang di awal BMKG sudah mengingatkan hal tersebut begitu ya. Berkaitan dengan kondisi-kondisi cuaca, kita tetap harus waspadai. Termasuk juga ya kalau Anda beberapa hari kemarin juga mengikuti berkaitan dengan kecelakaan kapal penumpang KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, pendengar. Jadi KM Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu pada hari Sabtu 12 September 2026. Kapal ini membawa total 243 orang, terdiri dari 213 penumpang dan 30 awak kapal. Dan dalam perjalanan, kapal itu menghadapi cuaca buruk. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana ini mengatakan nakoda sempat melaporkan kondisi kapal yang mulai miring pukul 2 dini hari waktu setempat begitu ya. Dan setelah laporan tersebut, komunikasi dengan kapal kemudian terputus. Kantor SAR Banjarmasin menerima informasi mengenai hilang kontaknya KM Virgo Transport 8 itu sekitar pukul 4 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Tim SAR langsung mengerahkan unsur pencarian dan pertolongan menuju lokasi terakhir kapal. Iputu Sudayana mengatakan posisi terakhir kapal itu berada di sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basiri Banjarmasin. Operasi pencarian kemudian melibatkan berbagai unsur termasuk Basarnas, TNI, Angkatan Laut, Polri, instansi terkait, kapal-kapal yang juga ada di lokasi serta dukungan udara. Dan Basarnas juga mengerahkan satu helikopter dari Surabaya untuk memperkuat pencarian dari udara. Iputu Sudayana mengatakan helikopter tersebut digunakan untuk membantu memantau lokasi dan kemungkinan sebaran korban yang sulit dijangkau oleh kapal penyelamat. Dan dalam proses evakuasi, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi ikut memberikan pertolongan. Pada pembaruan awal hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat hari Minggu kemarin gitu ya, sebanyak 103 orang telah dievakuasi. Data tersebut kemudian kembali diperbarui seiring berlangsungnya operasi SAR. Dan pembaruan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin begitu ya, Minggu 13 September, total ada 108 orang telah berhasil diselamatkan. 6 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Dengan demikian, seluruh angka tersebut sesuai dengan total 243 orang yang berada di dalam kapal. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana juga mengatakan operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan unsur laut, udara, serta potensi SAR lainnya. Namun, proses pencarian menghadapi tantangan berupa gelombang tinggi di lokasi kejadian. Sementara untuk mengenai penyebab kecelakaan, pemerintah ini belum menetapkan kesimpulan akhir begitu ya. Ini masih terus dicari tahu begitu ya, diinvestigasi apa yang menjadi penyebab gitu ya. Dan dari 243 orang di dalam KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang meninggal dunia dan 129 orang masih dalam pencarian. Kita turut berduka juga begitu ya berkaitan dengan korban meninggal dunia dan proses pencarian masih berlangsung untuk 129 orang. Kita doakan yang terbaik begitu ya. Semoga juga ada kabar-kabar baik untuk segera menemukan. Dan tentunya ini juga ya menjadi atensi bersama karena cuaca buruk, aktivitas pelayaran pun juga harus menjadi perhatian. Kita dengar ya, satu tahun ini atau jangankan satu tahun, beberapa bulan terakhir ini cukup banyak begitu ya kecelakaan berkaitan dengan pelayaran atau kapal laut. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian serius untuk bisa mengutamakan keselamatan bagi para penumpang, utamanya di kondisi-kondisi seperti saat ini. Baik, itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan. Nanti kita akan diskusikan kembali karena masih berkaitan dengan kondisi cuaca buruk, upaya juga untuk tetap hati-hati dan waspada begitu ya. Nanti kami akan ajak Anda juga, ini berkaitan juga dengan hilangnya kontak 5 jurnalis begitu ya, yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian dan juga untuk mencari tahu begitu ya, apa yang menjadi faktor penyebab. Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda.
pada sesi diskusi juga kami ajak Anda untuk bisa berbincang bersama dengan tiga narasumber yang kita sudah siapkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Minimum visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat-pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait